0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat diatur bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Seragawai, pihak lagu kedibaya Sawah Band bagi tu 11 minit jam kita di studio dah pukul 8 pagi. Selamat berlabuh ke Sawah ngagai balaya ke baroya pulai ari tasiak boleh dah ke gawa opsionya meau jadi pulai aja ari tasiak tiap panjai pemisi selalu ya mejarang kita ningal sarito tadi datai di menua sangkai berlabuh Sawah tadi pergi lalu mupuak baru bisi nang ya bisi entang jarang wai ngarap ke bala kita kelubi lagi sila ya ke gawa dia tasiak biru dia sempat meh gawa ngintu pengrami gawa daya ti deka datai atau ila laban pengawal kerja atas dia atau siti gi utai ya ke cukup pedias nur kita ya minta permisi nak buka pengawal ya ke bukai pama mupuak kurang mupuak meh kita siap tau pama pulai kurang pulai ya nak ngira di kegawai nak mamanya. Okey, jadi lagi yang lalu ke peningkat bawah penggerak pagi YFM ke pagi tu solo pagi kediri aja ya kita berpegai ke setir yang biluan pagi tu lalu bersebut berkawal ngawa permisi mari kita beranau takut berkenang pagi tu ianya tadi senentang au berapa ribulan kita berengkah pemisi gawai. Tahu lawa Facebook kami dari YFM. Iban bawa YFM iban ada gmail.com. Oh, Gmail kan salahnya email yang dari www.facebook.com/YFM Iban. Lalu tinggal ke post komen kita. Dia berkawal ngau. Ni tak ke kemaya berengkah pemisi lalu ni pengelama pemisi kitanya. Lalu nada salam gang ya bala kita nyangkanya ke beranau ngawaku ba studio ke pagi tu hotline kita pun reka dia buka dah tu lagi yang luar ngenang ke kemaya kita ke pemisi kawainya kanya bisi utai ke dia kerandau ke kita ba pengawa kita ke pemisihnya tadi udah tu lagi tentang sebenarnya sekali lagi mood gawai bulan lima kita ba solo pagi ke pagi tu lagu kedibai Musa Tua Maya mai pulai maya gawai untung sida wai ndak diri pulai ketahuan tu bisi urang gawa pulai kira rami menya terus gulai sejalai pengerap pagi YFM.

Yang berniang ke penggerak pagi YFM, pagi hari tinggal kita ke Sari Tau. Okey, jadi sebenarnya macam komen happening abaran tau kita hanya tentang kemaya anak ini. Kita tertarik apa misi gawai berkunci ke mimet berita lomba ngau main. Jadi tu berkenaan ke bah EPL. Asaiku panjai tujuan bala fan Arsenal ke apa gitu ke lainnya tadi pengudah 22 tahun Arsenal itu sah jadi champion EPL English Premier League ba sesi tau ke ba musim ke tahun tu 2025-2026 pengudah ada malam tadi dia raban ke tim ya ke mimet dagi nyau kira uliah

0: ianya tadi Manchester City semina seri aja 1-1 ngelawan Bournemouth de malam tadi. Kira bagaimana balas sudah lawan kita berarti ke dalam 2-3 musim ya kuda mimiat dah lama sudah Arsenal tu kan menang. Ngumbainya menang dah gang. Ngumbainya menang dah. Dan nyoba ke bedil tadinya ulama 6 letup dah jadi sari tu asaya ku pu pamadiri letup bala fan Arsenal tang anang kelalu isini gak ya kasih aga bala ya kekalah ke kami itu neh. Oke, okay, jadi pulai gaya Ranau Solo pagi kita ke pagi tu kemaya kita tu tadi permisi selamat pagi ngaji peninggal kita darling kumang jadi yang mendakiri start permisi 27 hari bulan 5 tu pulai terus ke Sarawak hari Langkawi yahoo kiamai untung tidak ya di Langkawi kita selalu yang nanti bakal bala kita ya ke besi gawa ba Langkawi atau ke gawa ba Pulau Labuan maya gawa itu besi ke pepedia bimbel lawan orang kelalu mayu berpesan mai utai labannya menua ya ke besi free duty shop deh nemu-nemu me nama utai dikirim bala di menua to minta baik pulai maya deka ngintu gawai lalu pihak bersama pagi ngagai Jonikel Juana peninga kita 19 tahun udah pinjam jadi bayar tiap hari meh sigi public holiday belama jadi laban ke udah pinjian tu menyika nak geng orang berbuat cuti jadi ni koya media orang kepulai nak pulainya laban ya segi tap tangan nak di bisip kama maya ari gawai tu ilah terima kasih ya jadi kejuan laban habis kemayar retirement one mendiang ke kami bawa awak YFM kita ke pagi tu lalu munyi kaku tadi ya harus telefon menghabisi dibuka ngaji kita nyangka jadi ke berandau ngawaku ba solo pagi YFM kita pagi tu nombor 082-258-634 ngau nombor city lagi yang jadi 082-258-633 nur kita kemana kari menyangka kita tu tadi kreditnya bisi lebih ya ke expired lagi saya otomu expired ngapak jadi mana bertelepon terus ngagai kunti abis itu sekedar tadi unlimited data kedua ya pri tau mga bertelepon ngagai nombor kedipadah akunya tadi pagi tu. Okay, jadi kita nguci yang mana abis sih peninggal kita udah nyapa apa nombor tau hello selamat pagi ya hello selamat pagi anang gue dulu nama nak penanggung tadi oh, ya hello. Aha, yang kaji bisi penanggul kini ba harus telefon nanti ngawak kita nguji nyawet setiap lagi kangawari peninggal kita ke sekali tu ba nombor ke Siti Dagi. Hello, selamat pagi.
1: Hello, Je.
0: Iya, hello. Siapa tu dah?
1: Bunyang semalam tadi, Je.
0: Oh, bunyang semalam. Mayan mana permisi gawai tu bunyang semalam?
1: Kira ke 29 lawannya gigawo.
0: Oh, gigawo. Nama pengawal di kerjaan mana bujang semalam?
1: Kilang, so kilang sawit.
0: Oh, kilang sawit. Kena sawit ini ya?
1: Bawa masak jale bakun tu.
0: Oh, masak jale bakun dia. Bapak hari cuti dia asuh orang dah?
1: Seminggu dia.
0: Oh, kira seminggunya sekitar tangan meh. Nur pegawai benar.
1: Oh, lama anda pulai ke rumah panjai.
0: Oh, ini menua nuan dia tahu dah.
1: Nua kuru suai dia antara suai munia.
0: Oh, kira nari jauh. Ambil benua kenuan gawa dia nah.
1: Kira 2 jam hari tu kian.
0: Oh, lama kena pulai ya 2 jam. Nanti tiap-tiap berkaku. Sebenarnya 2 jamnya. Tiap-tiap minggu pulai. Entah jam ini. Kadang-kadang pedia kan kita itu kan mulai ke diri. Nampak ngomong
1: dia? Nampak boleh belum ada je lelak diri
0: bah. Amat. Belum ada sih lelak. Nampak nari bisa ya. Pasal bas kena jalan kita dia takut biar orang meribiat kena.
1: Nadainya masuk ladang mimin.
0: Oh. Ipan
1: beliau.
0: Amannya tamak keladang kian dah.
1: Kira 11 kilometer masuk ke dalam.
0: Okey, jadi yang nyak meh maya pemisi tau terubah ya datai di rumah lah nama utai ke dikerja kenuan.
1: Nah, dah itu pengawal tadi je tau makainya makai ngiru.
0: Sigi ya meh kita belalak sigi makai ngiru nya meh nyawanya meh kedan siang ne pihak ya.
1: Oh ya, sekali setahun
0: dah. Aman. Okay, jadi ke pagi tu meri awak ngagai nuan-nuan minta nama lagu gawai kada dengar nuan pagi tau.
1: Kau ke minta lagu Tuak Daro, Gerba Kawo.
0: Tuak Daro. Okay, jadi tujuan ke sepal gitu dah.
1: Ha?
0: Tujuan yang ke-8.

0: Kalau kita menuju orang gini.
1: Tuju kami rumah penyai dia.
0: Ah, sudah tahu pada sudah yang ada kami dah 7 hari bulan tulan eh.
1: Oh, sudah kalau manggang lo.
0: Aman. Asal ada pun dan prasap sudah gawai. Oke gawai nama ya ne pihak ya.
1: Ya betulnya.
0: Oke, okay, jaja sama pagi kenuan.
1: Oke,
0: okay,
1: terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Peringkat kita ya ke terubah bisiannya Papa. Online kita ke pagi tu ngenang ke Kemaya ya Kak Pemisi Gawai. Oke okay, dan lagi kita ya tahu enggak pernah ngau bala peninga kita ya ke habukai bawa solo pagi ke pagi tu kira ngulu kaku meh dalam konti YFM Bantan sebenarnya merindah ngau lagu kebardah di Pinta Bujang semalam peninga kita ya ke Kak Pemisi 27 hari bulan tu ilah lagu hari buat kau ngau Jessica Timah Tua Darah Ba Solo Pagi YFM Pagi Hari 3.

0: Nanti orang minta pada kiruah nam, kita kiruah kiagi, wai wai. Lagi kita yang nyumaja kiruahnya, kita ega di anu orang. Lagi iba pengerah pagi, solo pagi ke pagi tu, ngenang kemaya kita, pemisi gawai tu ilah. Peningat kita hari hospital limang pagi tu, bungai cempaka. Jadi, laban ke udah lama nak terbunga balam, jadi balap tunggal di menua, jadi batawan tu dia yang ambil pemisi 28 hari bulan 5 tu ilah. Bukan nama mansi tahunnya kemarin 2025 nadai pulai kemudian laban bukan gintir ya pemisi maya gawai. Jadi tahun tu uliah meh pulai ke lawas kai ramai sudah lawas gawai ni. Ketika kai orang lawas gitu gawai tahun tu ni. Laban lalu budak kalau ampiat gaau kalau benda ketiga ya pengrami gawai daya ba menua lawas tien. Okey, jadi selamat pagi muka ngagaya peninga kita ya Juni band ke pagi tu peningari Bandaraya Miri. Jadi sida ya sebilia 27 hari bulan 5 atau pulai semanggang 6 hari bulan 6 mila baru pulai ke Miri baru 27 28 29 30 31 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh, ke 11 hari sedah sudah bak semanggang lah. Okey, kita ya ikuti nyawat akan awari peningan ke Siko tu. Okey, hello. Ya, yeah, hello.
1: Hello, brother.
0: Ya, yeah, hello, brother. Mr. Mike jaga pagi tu, man. Okey, jadi Mr. Mike, berapa hari bulan pemisi tahun tu?
1: Apo semua misi itu dah pulak pandas misi dah pemilan.
0: Oh, pulak gini tu lah, pulak kesemian kan?
1: Pulak kucing papa ko.
0: Ah, pulak kucing dia tu ini dia tu dah. Pulak
1: kucing, pada semua pulak menua tu.
0: Oh, oh, nak kau? Okay, pulak kucing, mungkin kira pemisi tang nak bunda dah temu kiri puju.
1: Salah buat aku.
0: Oh, pia. Nak
1: awal dengan ga.
0: Okay, lah tadi nanti.
1: Pian tang, cik nang na. Gayu guru telah tindak menua kita sendiri.
0: Okay.
1: Semua kita iban untuk gawai ngadap ke gayu guru gerai nyamai megang mila. Nada pun.
0: Okay. Jaja, Mr. Mike.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, ya.
1: Jadi lagi minta-minta lagu nyanyian. Apa nama lagu gawai tu? Apa namanya? Jeffrey Nyalway tu. Apa gawai di kapal?
0: Nau, lagi ngujing ikan
1: tu kan. Mana mana
0: jangan. Iya, iya.
1: Tentang menyumut-mumut ke gawai tu. Au. Ngerak kita semua DJ-DJ dia lantar senang gerai nyamai gerai guru lah. Maju dan semua pengawal kita di kantor dia. Okey, selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Selamat sekolah siang ya. Bawa tai ke pagi tu Mr. Mike. Okey. Okey nama ka berandau ngodenyo dalam palang-palang nyukai berandau ka kenyanya petimba tu. Antu ulah kita tu tadi berandau me pagi tu. Au ngambil ke kini nyimbot tu nuanya main ninga aku. Aku pan nyamai handinga nua. Nialah sikup jaku sikung lampat sikup jaku sikung lampatnya nemu siapa bagi keninga siapa bagi ya ke bejaku. Okey, jadi sama pagi menggagaya peninga kita pagi tu Agustin meregi 30 hari bulan baru start pemisi pulai ngagai batu 4 rumah Julian 100 dian pemisi nak lama kai trona bos nanya iga gemeri pemisi nyau 30 tang nasib ga ngorang ampiat gawai ne hari ke ningarita orang aja apa dia lagi kita ningarita tentang dak ngau begawai. Okey, jadi berpenang baru kita ke sekali tu kita ya berpenang kau lagu gawai 1, 2, 3, 4 semina ba penggerak pagi YFM pagi hari 3 solo aja kita pagi coba kia ya.

0: Pagi Rewind.
1: Nak naik bala nak bala apa ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Aku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang bala ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kena saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca baji, ya, itu menua ulu, ini aku nak nesal ya. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Ini aku pada udahnya tadi. Antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
0: Ini aku pada. Mana aku pada. Ini aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbindah ke menua lulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: lagu retro kita di YFM.

0: Meninggal lagu gawai atas kepalanya tadi. Nyetengat ke kabana ku maya gawai medah diri, gebala medah diri, da ulih pulai medah diri gawai atas kapal. Nemunya udah di pansia, ya begawai bak Batam din. Okay, jadi ya menang ke cerita kita ya pagi tu. Berapa hari bulan kita udah bermisi ya, bakiah sama pagi ngagai jurat ami peninggal kita hari sibu ke pagi tu. Jadi bak yang pu tu saya akan jebuat labana kak minta permisi gawai tu nantu nyemetak belama. Saya nyau dah 31 hari bulan 5 nyau me cuti ngaliah ke pagi ka laban marnar sida ia ke gawak jadi sekreti hagato kap misi pan maya na cabut undi dulu nentu ke sapa maya gintir pemisi gawai ya mai ganti nyau bala hagato nyau pemisi sapa kang ibun nurnya tadi laban sis kada pegawai tu tadi nda ulih ditinggal kita bakanya aja. Okey, jadi bisik kejap halus tahun kita ikuti nguji ya, nyawat kang ore peningal aku sekali tu. Hello, selamat pagi. Oh, ngulo. Anya ya. Yari naratai. Ya, hello. Okey, kanya bisi penanggul lalu terputus dari ngawa ulih nguji bertelepon baru ngagai studio YFM kita ke apa gitu. Kita mesti kira 7 minit lagi jam sebelah kita berserak. Jadi kita nyawat kan orang peninggal ke sekali tu. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi DJ.
0: Iya, selamat pagi. Kenyat kulaban de kia. Siapa tu
1: dah? Oh, ini Bria
0: tau. Oh, ini Bria. Hari ini Bria.
1: Hari betul 15 Julai ya sibuk.
0: Oh, pemisi ha tahun tu ini Bria.
1: Nak tu DJ. Oh, nanti penatayan nak hari
0: lebuan. Oh, nanti pernah tanya anak. Kiraan tadi. Kiraan nanti nanti bisa sikit. Ini buah minta permisi. Lama sikit mempunyai permisi. Belah mana pihak ini beri ya?
1: Iya.
0: Tanya apa? Baka nuan tadi. Kita itu tadi nak permisi. Tak ngarap ke anak permisi ke? Bergulai dengan kita maya gawai itu lah. Nanti pihak ya?
1: 30 hari bulan.
0: Oh, iya datang hari lebuan. Kena biluan? Kena darat?
1: Hari lebuan. Ngena bilun nanya ngena pas.
0: Oh, ngena pas hari sibu.
1: Ah, ngake sibu.
0: Ah, oh, api ya ne.
1: Nah, nemu pukul berapa datai?
0: Ah, ngarap dia datai temu jadi maya kedua-dua dah live bar radio itu pesan ngagai anak nuanya nak mau teka dikirim dan bala buan dia.
1: Aku mai
0: utai
1: ke
0: sitai nya
1: nemu
0: di DJ. Nemu. Aku sama Labuan Langkawi ya. Temu ke bagang nemu tika dibai pulai.
1: Nah, nuliah
0: ko. Oh, pia. Nya mai.
1: Sitai nya nuliah
0: ko. Au, nya kan jalban atur itu nya terlihat lagi nantu baka suba lagi dah.
1: Ah ya. Nuli ke ditu ke mimit nya ama kena nya mai nya ama.
0: Ya ama. Oke kira nya mai nya mai raminya dikira kita ya ya.
1: Ya, kami itu kayak rumah panjang itu DJ, rumah nyembuah.
0: Oh, rumah nyembuah bablah nih ya.
1: Untuk bawa waktu 15 tahun rumah jalan ya, tuh dua pintu aja tahu.
0: Oh, boleh pedat sih jalan ini nemu yang kaku kasinggah helak ini.
1: Nah, jawar aja lah besar DJ.
0: Au, pian. Au,
1: atap mo- aku tu nama dak tu DJ.
0: Au, pia ne, tampunya kasi salah tanya aku tadi. Au.
1: Nang
0: ngawa nya DJ, kayaknya ngano. Au, nama kena nemu game
1: dak. Nya war aja lebih sain, te orang ke mendak. Peda orang motor di rumah kami tau.
0: Pia ne.
1: Mak jalai pembinio nya maman.
0: Au.
1: Nya jauh man. Hari simpang, nanti jalan kaki 5 minit kini aman kemina medak laju kalau dah terlebak jalan.
0: Oh, lebihnya kini buat dah dia saya kena lama kena.
1: Ya. Aku ke pesan ke DJ.
0: Okay, terus ke pesan nanti ya. Umur awak meh lalah jam tu.
1: Oh, selamat hari gawai ngagai kita sembilai ngagai balamnya dari balam tunga balai pa balan nak balau cow. Ngagai kami serumah dian pak. Rumah menyimbang ulun tayah dan Jawa tu DJ.
0: Oh, di menimbang
1: deh.
0: Ah, menimbang deh nah.
1: Kain tayah.
0: Oh, tayah sah terimbang dengan aku tadi. Bengal berpikir pagi tu.
1: Orang tengah serikai kian, ulun serikai Jawa dan pekan.
0: Oh,
1: ngagay matay ko ba klarat ng pili sa matigaway, ngagay situay makibini, ngagay matay ko ba jilambi, ngagay matay apay ko, ma, semua matay apay, matay inay, mapatan ng sida. Ngagay semua orang, kenginto rigaway, mas lamar rigaway. May gaway to, jimat ka driba, nang mati mabuk, anong gue bialay kita eh.
0: Ama.
1: Siya udah jenuh asay, dapde pala, dapaduk pade pala. Baru bialay, nanti naulah asay driba tukar kan.
0: Iya, ama. Jaga pelikuan kita ini.
1: Hanya gak penipuan. Ini pegawai ku jekung lantang kati. Ini gak suah susah ti nyama.
0: Wow.
1: Susahnya.
0: Wow, betul nyamat keduanya. Oke, jaja.
1: Oke, bye. Semat gari gawai.
0: Ya, semat hari gawai gak gaya. Nuan mega ke pagi to. Oke, ini tadi yang peninggal kita. Ya, ke penuh di. Ya, bisa. Bulan gue kita, ba. Solo pagi. YFM kita ke pagi to. Oke, jadi. Ngarep ke kita bertemu baru, ba. Hari yang gawa jam ya kebukai pukul 9 kita melihat ke berita hari Kota Media Angka Sepuri Kuala Lumpur.

0: kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan, pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan ada.

0: tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siaw Wai yang menaiki kapal El Sioni, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa sebagai menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula laki utama negara Aaron Chia Suwoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Klub ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

akan kongsikan bersama kita orang di jam pertama dan jam kedua, dan juga di jam ketiga kita ada tetamu yang akan datang ke konti kita di Media FM untuk bercakap berkenaan dengan perintah gaji tahun 2024. Dan apa kata kita terus berhibur? Kita berhibur dengan Iram Ipan seketika dan juga Nabila Razali balas baik. Dan selepas itu kita akan kongsikan info cuaca untuk kita orang di Media FM.

0: Benar. Hmm. Tanpa kopi hidup saya ada makna. Oh.
1: Memang saya ada makna. Tapi setengah daripada kita tu hanya fikir-fikir macam terlebih fikir ataupun overthinking lah.
0: Setengah kita.
1: Ah, setengah
0: kita.
1: Bukan
0: kita dua meh.
1: Ah, tapi ialah orang dah teh. Kalau pun kita memikirkan sesuatu, kita jelas kita tak lebih overthinking.
0: Si apa? Kita overthinking benda yang bagus sih ada masalah Leo. Oh. Tapi kita overthinking benda yang bukan-bukan kadang-kadang ia boleh memudaratkan kesihatan mental anda.
1: Betul. Kan apa pun Abu Syaz kita mengkongsikan.
0: Abu Syaz?
1: Abu Syaz juga.
0: Okeylah, okeylah.
1: Okey untuk Syaz. Selalu orang kata Abu Syaz, Abu Syaz.
0: Abu Syaz, alang-alang. Abu Syaz. Tunggulah 5 tahun akan datang ya tukar namanya. Pak Jojo dah ada.
1: Pak Jojo. Gelak tunggu 5 tahun akan datang. Nek Syaz. Nek Syaz.
0: Ngai kamai.
1: Okey baik. Kita kongsikan ramalan cuaca untuk bagi media itu yang berkuasa sebab pagi hingga 12 tengah hari. Bagi itu saya ada hujan petang di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat, dan saya ada habaran cuaca buruk juga keadaan laut di perairan. Laut berombak 0.5 meter sehingga 1 meter. Angin bertiup dari utara timur laut 10 hingga 20 km sejam. Dan siap ada amaran kencang dan laut bergelora. Suhu hari itu 24 darjah Celsius sampai 34 darjah Celsius.
0: Okey, sesuailah untuk yang mau melakukan aktiviti luar. Tapi sebab kita si ada hujan pagi itu. Mbak payung je lah. Kadang-kadang panas beliaunya. Walaupun cuaca yang nampak si berapa panas kan. Tapi bila kita dah keluar habarnya terasa.
1: Ya si overthinking. Selalu orang wadah pada panas sebab mau hujan. Ya overthinking.
0: Tapi cuaca tu kita ni dapat nak ramah. Kita kata petang kelah ada hujan ribu petir. Tapi sekalinya cerah sampai ke petang.
1: Okay, Bapak, kita terus beribu tu Syaz dengan lagu pilihan Bunga. Dan Lukman Podolski.
0: Jomlah.
1: Jom.
0: Layan je kita.
1: Geng-geng pagi.
0: FM.

0: Ya, buat baik. Baras baik. Syaz, ya?
1: Ya, hai.
0: Dah buat kopi dah?
1: Dah. Tadi takut pula kami orang confused tadi, Leo. Saya dah ingat kami on the way atas jalan. Si hari pejabat.
0: Sebab pola kopi.

0: pilihanmu berkata Bunga dan Luman Podolski, Syaz.
1: Pilihanmu, andai kamu disuruh berfikir dan tidak berfikir, yang mana satu?
0: Macam selalunya, kita orang boleh pergi ke Facebook Kubai Wang. Kita orang dengar gambar Kubai Wang, Bu Syaz juga.
1: Aulah, teruskan je lah.
0: Okey, kita orang dengar siya. Syaznya pada yang akan berfikir. Yang kami yang pada follow je. Menang si.
1: Cuba teka.
0: Kita orang rasa siapa yang lebih overthinking, sama ada Syaz ataupun Leo. Ataupun Leo jadi paturut, si tahulah. Kita rasa kita orang boleh typekan di ruangan komen di Facebook. Dan kalau kita akan bacakan siapa rasanya.
1: Sebab si dah tahu kadang-kadang Leo si dah mau pergi ke Sia rumah biru, yang pergi si dah ke rumah hitam putih tu. Di hitam putih tu komen lo kita orang. Siapa overthinking?
0: Kaum laki kah, kami kah, ataupun Syaz? Ni sikit tu. Tapi berdasarkan gambar yang di-upload di biru.
1: Okeylah, jadi subjeknya kini tu kita dua lah. Kita berdua, okey? Bukan orang.
0: Kita berdua. Berdasarkan gambar yang kami dua upload.
1: Komen.
0: Saya dah kena menang yang yang apa?
1: Hidup dengan yang mati.
0: Hidup dengan mati. Tapi sebenarnya berdasarkan gambar. Boleh komen sekarang. Dan juga boleh call ke memang di talian 085-423-634 di Geng Pagi.
1: Di Miri FM.

0: Ya Habibi 943
1: Habibi, Habibi, Habibi.
0: Kan? Ya, overreact. Bukan overthinking.
1: Of course.
0: Okay, kebanyakan yang overthinking itu adalah golongan pemikir sebenarnya.
1: How can you say that to me?
0: Sebenarnya Syah sebenarnya yang overthinking. Kami Nangga. Kita berfikir secara biasa. Tapi kami Nangga kena Syah stop overthinking. Mungkin yang akan prepare segala kemungkinan yang akan berlaku di hadapan.
1: Cuba tanya kami Leo, apa yang kami fikir kini tu?
0: Apa yang kita fikir tu?
1: Okey. Apa yang kami fikir tadi di sebalik lagu RPG 2-3. Kami boleh mula kerja, kami balas WhatsApp orang. Lepas ya kami buka chat group lain yang kerja-kerja lain ya. Kerja-kerja lain. Udah ya, kami sempat chat kawan kita. Masih pasal kerja. Tapi bayangkan kita, kami dua on air dalam konti, tapi otak kami dah bercabang. Berapa cabang ya? Mula ada antena tek, zut zut zut lampunya.
0: Ya maksudnya overthinking.
1: Kadang-kadang kita perlu jok benda tu Leo.
0: Betul.
1: Bukan kita overthinking benda yang si bagus. Kadang-kadang bila kita memikirkan sesuatu ya, benda yang harus, maka kita kena fikirkan on the spot. Mesti fikirkan on the spot. Kadang-kadang dalam kami bercakap tu, kami masih memikirkan ada lagi sesuatu yang di depan. Apakah dia?
0: Kan masih dapat berfikir, tapi kebanyakan macam kami itu
1: lelaki lah,
0: si jua. Kami lah berdasarkan agama. Kami akan berfikir sikit je. Tetapi mun bekerja nyakan 2 gig sekali.
1: 2 gig sekali.
0: 2 gig. Mun lebih daya memang kami siapat.
1: Standard lah mun lelaki kami si medal ke? Kami nang berarti kecil besar je mata kami nangka. Mun ia ya jak lah nyamu sudah kita rumah masak. Masaknya sia apa di polahnya? Sampai masaklah nasi yang ditunggunya mun boleh lah pakai makai dapur lah, dapur gas ke dapur kayu si dia tinggalnya ya benar.
0: Benar. Iyalah mun lah teh kaum ibu tu yang di rumahnya dapat pola 4-5 kerja. Betul, dalam segi masa.
1: Mungkin tak lihat mun di rumah?
0: Di rumah sikit je. Menyapu-nyapu. Cuci pakaian nak.
1: Cuci lah. Let's say cuci pakaian lah.
0: Cuci pakaian senang je. Engkau di apa, washing machine on off.
1: Lepas ya, saya dapat pola kerja lain.
0: Lepas saya duduk. Nunggu je.
1: Ya lah, masalah hidup dengan orang lelaki.
0: Tapi apapun, lepas tu kita akan kongsikan tentang.
1: Tentang apa?
0: Tentang apa? Pusti pagi. Dan apa kata kita terus berhibur dengan lagu tu. Okay. Lagu Kau Sayang Gak Kau.
1: Kau Sayang Gak Kau.
0: Apa maksudnya?
1: Kami sayang kita.
0: Iya.
1: Tapi sayang saya.
0: Sayang saya kita sih tahu. Kita teruskan bersama geng pagi.
1: Di Miriam FM. Ninya.

0: Dua Lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat. Kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini, saya nak cerita satu kisah yang menarik. Kisah pertandingan katak memanjat menara. Ada satu pertandingan panjat menara, katak yang menjadi juara akan diberikan hadiah yang banyak. Apabila whistle mula ditiup, maka melompatlah semua katak-katak memanjat menara. Penonton yang hadir mula bersorak. Ada penonton yang menjerit, "Tinggi sungguh menara tu, matilah kalau jatuh. Pasti tak ada sesiapa pun yang akan berjaya," kata penonton yang lain pula. Peserta katak ada yang jatuh, ada yang patah kaki, ada yang pengsan. Akhirnya, ada seekor katak yang berjaya. Katak yang berjaya itu rupanya seekor katak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadangkala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadangkala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi.

0: I want is you.
1: Kan?
0: Okay, jom.
1: Lagu terbaru dengan Aris Lufias.
0: Nama nembiak kenekto bukan-bukan Leo.
1: Macam Leo. Leos.
0: Shaz. Kami pun saya tahu kenapa kami boleh bertukar jadi Shaz.
1: Kita pun saya tahu kenapa.
0: Adalah sebabnya ya Leo. Tenanglah kami tu E.
1: Kan. Okey, sebelum pagi terkelah kita akan dengarkan ikuti Dunia 10 Pagi.
0: Okey, betul. Dan lepas ya kita dua akan masih menunggu sebenarnya apa nama benarnya tadi dia? Hin kah? Bukan Hin.
1: Q.
0: Q dari rakan kita di V.
1: Sabah VFM. Untuk apa menanti silang budaya.
0: Silang budaya. Jadi kita orang kena nantikan. Dan yang realnya kelak adalah pada hari...
1: Hari Sabtu.
0: Jadi tunggukan ya. Hari tu kita sipi-sipi je.
1: Kan. Okay. Dan jangan lupa lepas tu kelak di jam kedua kita ada playlist kita orang.
0: Betul.
1: Di mana kita tentukan lagu. Kami dua Syaz akan mainkan lagu untuk kita.
0: Ya. Yang mau call lepas 10.30. Okay.
1: Kan? 10.30. Dan semua lagu yang kita orang mau Leo dan Syaz akan mainkan.
0: Ya, pada ajak.
1: Best nak. Dan jam ketiga kita ada siapa tu? Tetamu
0: kita ada bersama agensi dengan JTK
1: Miri. Okey, dan apa pun kita akan tunggu cue untuk kita ke pusat radio Angkasa Puri.
0: Betul. Okey. Kita jumpa lepas tu.

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, dan itu tadi saudara. Okey, Sazadio di Amir FM, dan kita akan dapatkan rakan kita seperti yang dijanjikan di Sabah VFM.
2: Dah sedia menanti di talian ya, Leo.
1: Okey, kita dapatkan rakan kita Edmund di sana. Hello, Edmund.
3: Hi, Edmund.
1: Hello, Edmund. Hello, Edmund.
2: Masih menanti. Reply-nya di sebelah sana ni, Leo. Rasa-rasa mau cakap Cina aja saya atau Leo. Tak cahau. Okey, jom kita cuba panggil lagi. Hi Edmund.
1: Masih, tapi saya dah syas dapat melihat rakan kita Edmund di sana sebenarnya. Dengan rambutnya yang funky-funky gitu.
2: Kita masih tunggu suaranya bagaimana ke suaranya di sana. Kita panggil lagi. Hi Edmund.
1: Mungkin
2: dia dengar kita rasanya, Leo, tapi kita tak dengar dia kot.
1: Tapi kita dapat lihat mereka. Memang kita dapat lihat rakan kita Eamon di Sabah BFM. Cuma audio saja agak bergambar. Hello, Eamon. Tapi tak apa, kita dengarkan promo berkenaan dengan Silang Budaya.
4: Suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
5: suara bertemu suara,
4: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa. Disinilah suara bertemu suara.
5: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
5: suara bertemu suara,
4: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, kita dapatkan rakan kita Edmund di Sabah VFM. Hello, Edmund.
2: Kita masih belum dapat lagi dengan suara kita, di rakan kita sebenarnya di Sabah VFM.
1: Betul. Tapi kita sudah pun berdapat isyarat video dari sana, dengan rakan kita Edmund dan rakan sukas kita yang bertukar rumus untuk apa kata untuk menghubungkan kita sebab segmen ataupun program silam yang merayakan dia, dia adakan
2: hari Sabtu. Kita tak sabar sebenarnya Leo kan, untuk dapat berinteraksi dengan rakan kita di sana. Apa agaknya khabar terbaru yang dapat mereka kongsikan? Alhamdulillah mungkin ni julung kali Leo. Jadi kita masih menanti sebenarnya.
1: Ya, menanti mereka. Dan apapun kita main lagu dulu.
2: Main lagu dulu lah, kita beri peluang untuk rakan kita di sana. Dia atau apa yang patutnya. Kita dengar lagu ni dulu ya.
1: Okey. Dan apapun terus bersama geng pagi
2: di Miri FM.

0: Ya, masih bertemankan Leo dan Syah dalam Game Pagi Miria FM pagi tu.
1: Betul, lagu yang menjiwai setiap karakter.
0: Jangan overthinking sebanyak.
1: Jangan.
0: Kita overthinking macam-macam jadi.
1: Kadang-kadang bila kita overthinking dia, kita jadi kita mau buat apa. Kan?
0: Tapi sesetengah yang perempuan lah. Sebenarnya kan perempuan.
1: Okey.
0: Yang lagi tu okey je.
1: Semestinya muka mek si ada juga kami sampai macam ya sekali Leo. Nya ada limit sebenarnya.
0: Limit dah.
1: Ada limit kita mun kita seorang yang overthinking, kita mesti pandai-pandailah control limitnya sehingga ni kita mau overthinking. Mesti kalau kita boleh kena depresi.
0: Ya, orang dah teh mundah dah lama-lama overthinking dah depresinya.
1: Betul.
0: Terus keluar mak kata tu cari manuk goreng.
2: Pilih saya
1: tambah kolesterol.
0: Apa khabar pas itu?
2: Khabar baik. Ingat pas si dengar kah? Walaupun pas awal pagi makan mie Jawa dengan ayam goreng. Aduh, Leo.
1: Sengaja.
0: Sengaja. Bukan apa ya? Ya, untuk kita berfikir sebenarnya. Adakah manuk goreng tu dimakan setiap pagi itu bagus kesihatan untuk kesihatan si?
2: Baik, Leo. Sebabnya memberi protein untuk kita.
0: Yalah, sebenarnya bagus

0: Sebenarnya ada orang dah positifnya ya. ada yang negatif.
1: Benar, yo. Kadang-kadang dalam badan seseorang tu ada badan yang memerlukan more karbohidrat. Kadang-kadang more to protein. Ya pergi gym, kita pergi gym kali yo. Salah.
2: Setiap petang biasalah kali yo kan.
1: Jogging.
2: Tahu kan aktiviti fast biasanya.
1: Tunggu kita bulan 6 lah. Ada challenge-nya. Si mau ala.
2: Petang jogging, mesti jogging, pickleball, mesti main basikal.
1: Benar.
2: Boleh hilangkan stres.
1: Betul.
2: Seharian kita penat bekerja.
1: Betul ya.
0: Okey, apa pun kita teruskan hiburan kita. Kita dengarkan lagu lama tu.
1: Ya. Lagu lama.
2: Wow, segala. Lagu
0: apa yang
2: dia?
0: Segalanya okay, pasti
1: boleh.
0: Agar Aida Gil di Game Pagi.
1: Miriam.

0: Окей, сега леди пасти. Sudah semestinya pasti.
1: Dan kita mengharapkan yang kali ini memang pasti.
0: Kita akan dapatkan rekan kita Edmund di Sabah BFM. Hello Edmund. Masih belum.
1: Kita tak dapat dengar suara Edmund di Sabah V. Dan kita masih menanti dengan penuh kesabaran pastinya.
0: Apapun kita terus berhibur kembali dengan lagu dengan Abud Camar katanya.
1: Lagu lama ni.
0: Best kan.
1: Okey, kita layan dulu lagu ni.
0: Okey.
2: Suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Ya jamaah yang pulang, jamaah. La la la katanya.
1: Where you from Leo?
0: Okay, ada yang rakan kita di hitam. Okay.
1: Di hitam.
0: Di hitam tu, hitam.
1: Okay.
0: Ya, pada hello DJ, where you from?
1: Where you from? Sedalah. Kita suka-suka ba ke apa? Kita bergurau-gurau, Leo. Janganlah overthinking. Kadang-kadang ada orang setidaknya sengaja mencari ataupun mencuri perhatian. Betul sih?
0: Betul. Sengaja.
1: Like me lah, as always. When I want to talk English, so I make a broken. So everybody take a look for me. Begitulah bunyinya. Ya, bukan yang benar-benar. Atau namanya kita pelenteh je.
0: Ialah problem memadati. Kadang-kadangnya kita selalunya perempuan lah.
1: Kami sih, kami okey-okey je tadi. Macam tadi je bah. Walaupun you speak English broken, but you can do anything.
0: Okay. Apa pun kita dapatkan pemanggil kita. Siapa nak ke?
1: Yang menunggu di talian. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Ya. Yeah.
2: Teka.
1: Alah, mak.
0: Si Anik.
2: Ya, betul.
1: Kepalanya tengah peng. Palak kami dua.
0: Anik, apa khabar ni?
2: Apa khabar?
1: Sihat.
2: Alhamdulillah, baiknya.
0: Okay, Anik. Kami mau tanya tu. Antara siapa yang overthinking? Kita tanggal di gambar ya. Leo ke ataupun Syaz?
3: Anik lah.
2: Ya. Sepatutnya kalau overthinking ni memang pas dah.
1: Pas pula jadi bangsa.
2: Sebab kan pas kacau daun.
0: Pas kacau daun.
3: Pas tengok-tengok aja parti kan.
2: Jadi pas tu overthinking lah.
3: Tak ada apa pun.
0: Okay.
2: Betul kan mak?
0: Betul.
1: Awak lah maknya tu.
0: Okay, Nick. Nick. Dia mau tanya tu. Kita pernah overthinking ke si?
2: Si pernah.
0: Bagus. Orang yang si pernah overthinking tu bagus.
1: Bagus. Tapi kadang-kadang ada partnya si bagus juga.
2: Sebab perlu
1: sebenarnya kadang-kadang bila kita terlalu si overthinking ada masalah juga ya.
2: Memanglah.
1: Malas berfikir tenang.
0: Ataupun Anik tu memang overthinking ataupun sing aku. Kan.
1: Sahutannya Leo. Sahutannya dengan cara ketawa ya dah tahu.
0: Iyalah cara.
2: Nikrosia, Pak.
0: Ialah cara kami dua Syaz tu mengorek rahsia seseorang.
1: Psycho, Pak.
2: Di Jepang.
1: Hilang di Jepang. Jangan dicari lagi.
0: Dah hilang dah.
2: Merajuk.
0: Okey. Baiklah, Nik. Lagu pembinaan Nik.
2: Lagu permintaan ni kan Anik sudah komen di TikTok, Pak. Sama mak.
1: Apa lagunya tadi ni?
2: Lagu Jangan Paksa Rindu.
0: Jangan Paksa Rindu.
1: Boleh.
0: Yeah. Boleh.
2: Buat tujukan untuk DJ Fas dengan mak dengan bapak.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey.
0: Okey,
2: mak. Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, Anik bekerjanya ke sana?
1: Tahu.
0: Bahasa bekerja.
1: Benar.
0: Memang orang sikap mengakunya orang overthinking sebenarnya.
1: Macam tu tadi lah apa yang dekat hitam putih tadi. Saya suka bergurau katanya. Benar lah. Kita jangan overthinkingnya salah broken English apa semua. Sebab ada kami pada tadi Leo.
0: Sebab jangan overthinking.
1: Jangan overthinking.
0: Tapi ada bagusnya overthinking
1: ada bagus,
0: tu.
1: Ada bagus. Ada yang si bagus.
0: Apa pun kita terus layan lagu tu. Lagu dia dengan Sharifah Aini. Seribu mawar.
1: Seribu mawar.
0: Dan juga zaitun samion kabut setangkai mawar.
1: Yalah, macam kecewa juga kami, Leo.
0: Oh, kenapa?
1: Kita dapat nanggal wajah rakan kita di Sabah V. Tapi belum dapat dengar suara. Tok, mudahnya saya mau video call, Leo.
0: Okey, apa-apa kita off record. Kita off record. Video call lepas tu.
1: Okey.
0: Okey, hanya 3 pagi.
1: Miri FM.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan media.

0: bersama Tuan Kan Ali Orang Syaz di Geng Pagi Mira FM Syaz. Sengaja ya.
1: Sengaja. Kena kat sampai mati berketuk pula aku tu lagi. Pula aku ringat kau.
0: Ibu mana saya? Iyalah perempuan tu. Kadang-kadang perempuan tu overthinking. Sebab tajuk kami dua hari tu. Overthinking.
1: Benar. Tapi lepas tu insyaAllah kita akan pendengar kita jangan overthinking. Sebab kita dua ada tetamu.
0: Sebenarnya perempuan kan laki kan. Semuanya ada. Kan? Sebab overthinking tu benda yang si pasti mesti kan berjukus ke overthinking.
1: Mestikah?
0: Mesti.
1: Mesti juga sepatutnya.
0: ataupun kita sengaku nak.
1: Sengaku? Well, you know me. Tiba, udahlah.
0: Okey, lepas tu okay, kami dua ada tetamu yang akan menceritakan berkenaan dengan gaji.
1: Ya, betul.
0: Upah-upah esok palagong.
1: Ya, cerita esok. Tunggu lo duit dari malam esok malam. Cerita hari tu lain lagi. Tunggu lo kita orang sabar.
0: Yalah. Okey. Apa nak kita terus berhibur dengan lagu tu. Lagu dendangan tu Azmi. Ai mata rindu.
1: Oh, ada sidak je minta tu tadi Leo. So ya kami dah tarik ke sebelah sia. Tapi lupa namanya.
0: Siapalah.
1: What's your name tadi pun kami dah lupa.
0: Okey, apa pun kita layan lagu tu geng pagi.
1: Di Miri FM.

0: Tuan Azmin, untuk kita orang usah bersedih, usah menambah beban di dada.
1: Ya, ada orang sedihnya suka dengar lagu sedih, Leo. Mungkin tak, Leo?
0: Kami suka lagu rock. Yang rupanya macam bingit-bingit lah lagu rock ya.
1: Jadi hilanglah kesedihan.
0: Hilang.
1: Oh, mungkin kami lain, Leo. Kami akan suka dengar lagu yang catchy, yang positif-positif. So, benda-benda yang negatif tu, kita mesti... twistkannya kepada yang positif.
0: Kan mun kami lepas dengar lagu makan.
1: Makan.
0: Fikir-fikir makan tapi mestilah tunggu hari gaji. Esok gajinya.
1: Okey, baiklah.
0: Sebelum hari gaji, ya kita akan bersama seorang mukanya macam Michael Jackson.
1: Ya, memang dah.
0: Nah.
1: Kan? Udahlah kan? Kita dua asak hati jam kedua tadi si dapat dengan orang yang semua. Tetap fast lah.
0: Tanggal itu, jam tu kita akan bersama Tuan Tirico Veno, anak tiup, pegawai tenaga kerja Miri. Kita bersama beliau. Apa khabar, Tuan?
2: Khabar baik.
0: Dengar suara dah, Dan.
1: Jom. Kan? Cuma kita orang pergi ke FB. Atau kan? Petiti.
0: Tuan tu datang tu pertama kali kah?
2: Pertama kali di BD.
0: Berapa lama anda di BD?
2: 2 tahun.
0: Dua tahun. Si bahasa.
1: Iyalah. Tapi masalahnya, Leo, kami tu nak ambil mukanya nyamala je bertapuk di sebalik mikrofon ni. Malas ku tuan tu ko. Dapat. Okay. Ambil Leo. Adjustkan Leo.
0: Okey.
1: Itu tunjuk kami ngenang kamera ya tadi ko.
0: Tuannya.
1: Ambil kita orang si dapat gini bertapuk.
0: Okey. Patutnya tuan tu berkongsikan dengan kita
1: betul,
0: lah.
1: Betul.
0: Esok ke Gina?
1: Ya, Palagong. Esok
0: ke Gina. Kompong pun suka.
1: Ya, kita kerajaan.
0: Kerajaan.
1: Ada yang company, ada juga lah.
0: Company pun asasa mungkin awal kot.
1: Awal kah?
0: Mau gawai?
1: Mungkame, long time ago kami minta request awal. Mungkin majikan mau, tenang.
0: Okay, tuan. Dah siapa dek?
2: Sudah.
0: Apa nak kah? Siapa yang itu?
2: Mi goreng.
0: Mi goreng. Okey, dari segi percakapan tuan tu macam orang kampung ai tu.
1: Alright, macam ni lah bunyinya tak?
0: Kita dari Kuching lah.
2: Betul tak?
0: Dari bau.
2: Betul.
0: Kami ada magic. Kami ni. Kita dari Kerkong nak.
2: Kerkong.
0: Apa kebaingan?
2: Bagus.
0: Mana apa? Bagus deh.
2: Apa pagu?
0: Jangan apa? Jangan jeles.
1: Jangan jeles. Kami tahu pagu juga kami.
0: Sebenarnya orang Melayu tu
1: kecil. Iya, betul.
0: Akhirnya kami jual.
1: Okey lah. Kami si mau menyangkal pat ya lah Leo. Kami dengar aja.
0: Okey, mungkin tuan mau kongsikan ada berkaitan dengan gaji. Gaji sikit kah lah. Gaji orang kerajaan ke government kah. Orang swasta kah. Tu bertanya tuan tu. Seperti yang kita tahu. Dasar gaji minimum tu. Apakah objektifnya?
2: Kita terima kasih Tuan Leo. Sebelum terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada DJ Leo, RTM Miri kerana sudi menjemput PTK Miri pada hari ini untuk berkongsi sedikit lah berkenaan dengan topik kita pada hari ini lah. Okey, Tuan Puan, secara amnan dasar gaji minimum mulai 1 Januari 2013 antara objektif dasar gaji minimum adalah yang pertama memastikan keperluan asas pekerja dan keluarga mereka dapat dipenuhi. Okey, yang kedua pula adalah memberi perlindungan sosial yang mencukupi kepada pekerja. Manakala yang ketiga pula adalah menggalakkan industri, meningkatkan rantaian pengeluaran dengan melabur dalam teknologi intensif dan meningkatkan produktiviti buruh. Dan yang terakhir pula adalah mengurangkan kebergantungan negara kepada pekerja asing tidak mahir lah tuan. Itu adalah secara ringkas lah
0: dasar. Ya, objektifnya lah. Tapi mungkin orang di luar situ Syazo, macam apakah gaji minimum tu? Apa gaji minimum? Maksudnya?
1: Maksudnya.
0: Okay.
2: Okay, terima kasih tuan dan soalan. Mm-hmm. Maksud gaji minimum di bawah perintah gaji minimum 2024 adalah merujuk kepada gaji pokok. Mm-hmm. Gaji pokok sahaja. Mm-hmm. Dan gaji pokok ini adalah tidak termasuk dengan sebarang bayaran allowance ataupun insentif. Dia adalah gaji pokok sajalah.
0: Maksudnya macam contohlah. Macam gaji pokoknya 1,500. Iyalah gaji minimum.
2: Ya betul, gaji pokok. Contoh macam sekarang 1,700 kan. Itu adalah gaji pokok.
1: Yang belum ditolak apa-apa.
2: Tidak termasuk dengan allowance. Kadang-kadang kan pekerja dia ada allowance. Contoh macam allowance makanan. Dan pelbagai allowance lah.
0: Ya bukan lah.
2: Bukan. Dia adalah gaji pokok sahaja.
0: Okey. Dan mau tanya dengan tuan tu. Okey. Kadar gaji minimum yang telah ditetapkan di bawah perintah gaji minimum 2024 tu, dan bilakah tu berkuat kuasa?
2: Okey, terima kasih atas soalan tuan. Okey, pada amnya kadar gaji minimum di bawah perintah ini ialah 1,700 sebulan, di mana terdapat dua tarikh kuat kuasa perintah gaji minimum 2024, iaitu yang pertama pada 1 Februari 2025 pelaksanaan gaji minimum 1,700 sebulan kepada majikan yang mengambil pekerja 5 orang pekerja maksudnya atau lebihlah. Majikan dapat mengira bilangan pekerja yang diambil bekerja dan menjalankan sewaktu aktiviti profesional yang dikeraskan di bawah piawan pengerasan pekerjaan Malaysia, MASCO, Malaysia Standard Classification of Occupation, sebagaimana yang diterbitkan secara rasmi oleh Kementerian Sumber Manusia. Okay, tarikh yang kedua adalah pada 1 Ogos 2025 bagi majikan yang menggaji kurang daripada 5 orang pekerja.
1: Baru jual lah sebenarnya.
2: Baru tahun lepas lah.
0: Mungkin berperingkat lah. Iaitu 2024 kan kita naik gaji dua kali. So maksudnya 2024 ke 2025 sekali, 2025 ke penghujung tahun 2025 sekali.
1: Betul dia juga.
0: Memang dilaksanakan.
1: Jadi bilanya dah dibahagi dua tadi, mau juga kita tahu tuan kelasnya. Apakah pengelasan pekerjaan bagi aktiviti profesional di bawah MESCO 2020 tu nya macam complicated ya bunyi. Untuk orang yang siapa-apa faham kita kedua.
2: Okey, terima kasih.

0: Profesional sains dan kejuruteraan, profesional kesihatan, profesional perguruan, profesional perniagaan dan pentadbiran, profesional teknologi maklumat dan komunikasi, profesional perundangan, profesional perkhidmatan hospitality dan berkaitan, profesional sosial dan kebudayaan, dan badan pengawal aturan.
1: Pengawal aturan.
2: Ya, maksudnya keras. Tapi tuan tu, selalunya orang kan tahu tentang gaji bulanan. Tu kami bertanya tu. Kadang gaji minimum untuk pekerja bergaji hari, ikut jam dan juga ikut kadar tu. Macam ni yang pun kadar minimumnya.
0: Okey, terima kasih tuan. Okey, untuk pekerja yang bergaji harian ataupun kadar gaji minimum yang perlu dibayar oleh majikan adalah ditetapkan berasaskan bilangan hari mereka bekerja. Pekerja biasa dalam seminggu bagi pekerja tersebut. Okey. Contohnya yang pertama adalah 6 hari bekerja seminggu, ada rate ataupun kadar dia adalah RM65.38 sen sehari. Yang kedua pula adalah 5 hari bekerja seminggu pada kadar RM78.46 sehari. Manakala 4 hari bekerja pada kadar RM98.08 sehari. Itu adalah bayaran untuk gaji hari lah, kadar dia lah, kadar bayaran.
1: Oh, punya ada 3 kategori lah tu.
0: Ya, betul.
1: Okey.
2: So, maksudnya pekerja gaji kujam tu berapa tu
0: sebenarnya? Ya, so jadi manakalanya pekerja manakala pekerja yang dibayar ikut gaji jam, kadar gaji minimum adalah sebanyak RM8.72 sejam. Itu adalah untuk pekerja sejam lah. Jadi selain itu, bagi pekerja yang dibayar gaji mengikut kadar kerja ataupun kita panggil sebagai piece related, kadar gaji minimum hendaklah tidak kurang daripada RM1,700 sebulan. Sebagai contoh, saya bagi contoh sebagai contohnya macam pemandu. Pemandu kan, sekiranya pemandu tersebut dia bekerja 26 hari pada hari tersebut kan, tapi bayaran gaji dia RM1,500, jadi majikan kena top up lah ataupun tambahan RM200 kepada pekerja tersebut, maksudnya supaya pekerja tidak terima gaji kurang daripada RM1,700 sebulan lah.
2: So maksudnya walaupun dah dikira tetap RM1,500, tapi yang majikan perlu tambah.
0: Ya, untuk yang piece rated lah.
2: Memang dah ditetapkan 1,700 adalah yang minimum.
0: Ya, gaji minimum.
2: Okey.
1: Baik, baik. Jadi seperti kita sedia maklum, sekiranya lah 1 Februari 2025, majikan tadinya punya 4 orang pekerja tadi tuan kan, dan ataupun kuranglah 3 orang kah sebagainya. Tapi lepas daripada tarikh 1 Februari 2025 bilangan pekerjaannya tadi bertambah jadi 4 orang ke 5 orang macam ya, berapa kadar gaji minimum yang perlu dibayar kepada semua pekerjaan itu tadi, mula dari tambahan pekerjanya lah, pekerja tambahan, pekerja baru tadi untuk digajikan.
0: Okey, terima kasih. Majikan kena bayar RM1,700 lah, sebab pekerja ada lebih 4 lah.
1: Fix.
0: Jadi majikan hendaklah bayar gaji minimum RM1,700 sebulan lah untuk pekerja lah.
2: Walaupun macam gini pun pertambahan kah memang tetap RM1,700. Dengar Isas.
1: Jangan ditawa-tawa.
2: Si boleh tawa. Itu dah namanya perintah.
1: Kadang-kadang tidak cukup untung ini bulan. Bisnes tidak laju apa macam, saya mau tambah itu 200.
0: Biasalah alasan yang majikan selalu bagilah. Kita terima lah apa alasan. Tapi alasan tetap alasan, aturan tetap aturan lah. Gaji minimum kena bayar lah.
2: Mesti bayar. Mesti sudah pun ikut perintah.
1: Betul
2: lah. Tuan, untuk soalan yang boleh dikatakan cepu emas. Bagaimana nak tentukan bilangan pekerja yang digaji oleh majikan untuk menentukan tarikh kuat kuasa perintah gaji minimum pada 1 Februari tahun lepas sampai 1 Ogos tahun lepas?
0: Okey, terima kasih Tuan Liu atas soalan yang diberikan. Okey, pemakaian kadar gaji minimum RM1,700 sebulan adalah berdasarkan bilangan pekerja yang digaji tanpa mengira lokasi tempat kerja. Contohnya, walaupun bilangan pekerja di cawangan syarikat kurang dari

0: 5 orang kerja, tetapi jumlah keseluruhan pekerja yang digajikan oleh majikan adalah 5 orang atau lebih. Majikan masih perlu membayar gaji minimum RM1,700 sebulan mulai 1 Februari 2024.
1: Maksudnya bukankah apakah memang tetap sibuk tuju?
2: Sebab ada yang tidak komen dekat Titi Tok Leo sebab kita tanya soalan yang seterusnya tadi kan. Yang ada belum ada OT atau allowance ya. Maksudnya yang gaji 1,700 he tadi kan tuan, yang belum campur ya.
0: Gaji pokok adalah 1,700.
2: Gaji pokok.
0: Yang allowance dan sebagainya itu tidak dikira sebagai gaji pokok.
1: Itu pastinya pendengar kita alert.
2: Betul. Jadinya dah beri penjelasan juga untuk sidak yang menonton kita di TV. Dan bagaimana tuan jika pekerjanya tadi bersetuju untuk tidak dibayar kadar gaji minimum? Contohnya tadilah macam belum cukup loe lama. Masih kekal lah 1,005 contoh ada tu tadi. Pekerjaannya pun awak ajaklah faham pekerjaan yang bagus tak nak. Betul lah ansur lah tak. Macam ni tu.
0: Okey. Terima kasih puan soalan yang diberikan. Okey, memang sering kali kita situasi bila kita buat pemeriksaan kan, situasi memang selalu berlaku lah di mana majikan dia memberi alasan itu pekerja sudah setuju. Ada sudah setuju itu gaji 1,500. Padahal gaji yang sebetulnya adalah 1,700. Jadi dari segi undang-undang tidak boleh lah. Walaupun ada persetujuan antara pekerja dengan majikan tidak boleh. Gaji minimum tetap gaji minimum dan majikan kena bayar ikut kadar yang ditetapkan.
1: Mesti walaupun macam kita bos kami bekerja untuk kerja kita 1,500. Okay, walaupun dah design saya agreement tapi 1,700 tetap gaji minimum.
0: Jadi bila kita buat pemeriksaan dan kita dapati bahawa majikan gagal membayar gaji pekerja di bawah paras gaji minimum, kita akan buka kertas siasatan lah. Walaupun apa alasan majikan lah. Kadang-kadang majikan dia mengelak dan memberi alasan bahawa pekerja sudah bersetuju. Jadi saya bayar lah 1,005. Tidak boleh lah.
1: Tapi tuan, yang kita pernah buka kertas macam tu kertas ya, tindakan kepada majikan tu yang gagal tu, apakah tindakannya?
0: Okey, berdasarkan akta Majlis Perlindungan Gaji Negara 2011, majikan yang gagal mematuhi perintah gaji minimum 2024 jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan tindakan yang pertama, peneti bagi kesalahan pertama didenda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap pekerja.
2: Seorang bekerja.
0: Ya betul. Yang kedua pula adalah penalti am, denda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap kesalahan di mana penalti khusus tidak dinyatakan. Dan yang ketiga, majikan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM20,000 Malaysia atau hukuman penjara tidak lebih 5 tahun. Dan mahkamah juga boleh perintahkan majikan untuk membayar perbezaan gaji pokok termasuk sebarang tunggakan gaji pokok dan bayaran-bayaran lain lah. Itu adalah sebahagian
1: banyak ruhan.
2: Banyak pun pekerja kita dua tadi 3 orang Leo, kita dua kena denda 3 orang kali dengan 10 dah RM30,000 tutup je company kita dua Leo.
1: Iyalah tapi kita orang majikan yang dah bersama kita tu asas tuan perlulah kita patuhilah. Gini pun 3 orang pekerja beri gaji tambahkan RM2,000
2: kan? Mesti mau kita sendiri je lah bawa operasi.
0: Betul.
2: Kan gaji orang kan? Mau gaji sama keluarga. Contoh laki bini. Laki bini bahasa kampungnya keluar. Siapa lah RM50 seorang sebulan. Mesti masalah. Yang tidak duit yang pun bisnes. Kata kuja.
1: Tapi mudah ada EPF. Semua ada data. Perlulah. Mestilah. Mesti kan lah. Sian orang kerja ya.
2: Kan? Benar
1: beri ya 2,000 saja.
2: Walaupun kami rasa lah, walaupun di atas dasar kasihan, contohlah ada orang minta tolong kita kan, tuan kan, walaupun bekerja cuma seorang kan, kita mesti juga ikut perintah gaji minimum beliau. Kita jangan mempermainkan perasaan orang lah, rezeki oi.
1: Sian orang ya. Okey.
2: Udahlah.
1: Tuan, gini lah cara orang di luar sidun mendapatkan maklumat berkenaan perintah gaji minimum 2024 tu tuan.
0: Okey, terima kasih. Okey, orang awam boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan perintah gaji minimum melalui laman web Laman Sesawang Jabatan Tenaga Kerja Sarawak di alamat www.jtkswk.gov.my. Selain itu, orang awam juga boleh membuat pertanyaan lanjut dengan menghubungi atau hadir Adik Ibu Pejabat Tenaga Kerja Sarawak atau di 16 Pejabat Tenaga Kerja Bahagian lah, yang berdekatan kawasan orang awam tinggal atau tempat orang bekerja lah. Khususnya di Miri, boleh datang terus ke Pejabat Tenaga Kerja Miri lah.
1: Okey, dah dapatkan info lah. Tapi gini, orang awam tu yang ada masalah gaji dengan majikan, gaji yang kurang, membuat aduan, sini tempatnya.
0: Oh, okay, terima kasih. Okay, aduan boleh buat dengan pelbagai cara lah. Jadi saya kongsi sedikit. Cara mungkin boleh hadir sendiri ke pejabat kerja yang berhampiran lah. Contoh macam kalau bekerja di Miri, datang ke PTK Miri lah. Pejabat antara kerja Miri sebelah masjid.
2: Senang sidaknya cari.
0: Contohnya kalau POE, Place of Employment dekat Limbang, kena datang pejabat tenaga kerja Limbang lah.
2: Contohlah.
0: Macam itu. Yang kedua pula adalah telefon lah. Telefon ke pejabat tenaga kerja yang berhampiran. Boleh call lah. Boleh call and then beritahu lah apa aduan dan sebagainya, gaji tak bayar dan sebagainya. Macam itulah. Yang ketiga pula adalah secara bertulis dan mengumumkakan ke pejabat tenaga kerja yang terdekat lah. Mungkin email, pos dan sebagainya. Itu adalah sebahagian daripada cara orang awam untuk buat aduan.
1: Itu yang penting. Okay. Saya juga di post di Facebook, saya ada guna.
2: Saya ada guna. Tapi kami tertanya juga tuan, kami tanyalah mungkin ada orang yang mengalami situasi tu yang kami dapat predict tadi lah. Contoh orang yang majikannya di tempat lain overthinking loh. Tapi kadang-kadang benda tu orang akan tertanya-tanya. Contohnya kerja di Sibu, Kuching, Bintulu, tiba-tiba balik kampung, kampungnya di Miri. Hanya tu nak melapor kesnya yang di dekat tempat kerja lamanya. So nya perlu melapor ke mana?
0: Actually contohnya kalau kita berdasarkan POE, sekiranya pekerja dia bekerja di Sibu, POE, tapi contohnya dia dibuang kerja kan, tapi lepas tu dia balik ke Miri lah,
2: Balik
0: dia
2: ke
0: tak
2: Miri.
0: Bekerja dia tak bekerja lagi di Sibu, boleh datang ke pejabat tenaga kerja Miri, kita akan ambil kes, tapi kes tu kita akan pindah pergi ke PTK Sibu.
2: So kalau nya ditunggah, PTK Sibu akan nunggahnya.
0: Betul. Jadi contohnya kalau pekerja dia filekan kes buruk, kan kita pindah pergi Sibu, jadi pekerja terpaksa pergi Sibu lah untuk sebutan pertama. Betul. Contohnya ada macam itu. Kita berdasarkan POE lah, Place of Employment lah. Sebab ada 16 PTK lah di seluruh Sarawak lah. PTK Miri, Limbang, Rawas,
1: sampai ke Lundu.
0: Lundu anda kucing?
1: Bau anda
0: kucing? Bau anda kucing.
2: Maksudnya Lundu bau pergi ke kucing.
0: Ya, betul.
1: Dekat-dekat. Okay. Sebelum kita mengakhiri itu bersama Tuan Vino kita. Nasihat kepada para majikan di luar sini berkenaan dengan perintah gaji minimum 2024 itu, Tuan.
0: Okey, terima kasih. Saya mewakili pejabat tenaga kerja Miri lah. Mohon supaya majikan mematuhi lah perintah gaji minimum lah yang ditetapkan lah, ditetapkan oleh kerajaan kita lah, RM1,700 sebulan. Dan sekiranya ada sebarang aduan ataupun yang khususnya berkenaan dengan gaji minimum lah, gaji tidak bayar ataupun yang melibatkan yang lain, macam OT ataupun apa-apa lah khususnya melibatkan kewangan, boleh datang ke pejabat tenaga kerja Miri lah untuk buat aduan lah. Itu nasihat lah daripada kami lah.
1: Itulah kan. Terima kasih kepada Tuan Wino kepada sudi bersama kita dengan Puan Atika juga ada. Dia ada di sebalik sebenarnya.
2: Pandainya
1: bertapuk. Yang di sebalik sebenarnya yang yang selalu menghubungi ATM dan segala apa yang kita rancang sebenarnya dipermudahkan sebenarnya.
2: Lepas tu akan ada lagi lah kan, Tuan. Mungkin ada yang best-best yang mau dikongsi, datang je.
1: Betul. Boleh kan, Puan?
2: Boleh kan? Man.
0: Terima kasih juga kepada RTM Miri lah kerana sudi menjemput PTK Miri lah. Kita terhalu lah. Terhalu lah dapat hadir pada hari ini.
2: Benar. Pun saya di luar kota Tok Leo banyak saya mau tanya.
1: Banyak.
2: Kedong tak nak? Kedong long time ago. Bahasa sidak dalam titik hari tu. Nang pelik-pelik.
0: Boleh call office lah.
2: Boleh call
0: office. Ada apa pertanyaan? Boleh call.
1: Ada pegawai. Nombor office tu?
2: Nombor office belum tadi tuan.
1: Ada? Jauh-jauh. Ulang
2: puan.
3: 085-419-949.
2: Okay. Sekali
3: dengar ataupun. Okay. Siapa dengar? Okay. Boleh hubungi pejabat tenaga kerja Miri di talian 085-420-195 atau 419-949.
1: Dengan suaranya yang ayu tu.
2: Kami dah tunggu-tunggunya tu mau lagu apa tu.
1: Dah lama saya dengar suara puan tu.
2: Lama, kami rasa dah dekat setahun dua tahun kita jumpa.
1: Kami rasa kami dekat dua tahun, tiga tahun.
2: Tiga tahun lebih kurang.
3: Lepas saya ada lagi job fair. Jadi JTK fokus dengan penguatkuasaan. Jadi jaranglah kita bersuah muka. Selalu dengar suara aja.
1: Okey. Terima kasih kepada Tuan Vino dan Puan Atika. Dan apapun Leo hadiahkan sebuah lagu dengar untuk Tuan Vino kita. Lagu dia dengan Lise Yesi Sama Rami Nyambut Gawia.
0: Terima kasih Tuan.
1: Okey, semua gawai untuk Tuan Vino. Dan apapun kita lain lagi di Geng Pagi Mira FM.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, 11.54 minit pagi.
1: Ya. Kasih sayang yang paling penting. Bila benda yang si sepatutnya berlaku, kita lawan dengan kasih sayang. Tak ada apa yang dapat meruntuhkannya.
0: Sebenarnya ada positif, negatif.
1: Betul.
0: Ada yang baik buruknya. Tapi kita hanya mampu merancang.
1: Betul.
0: Tapi Tuhan menentukan.
1: Benar. Tapi Leo, kami tu terfikir juga sesuatu tadi, Leo. Kenapa setiap kali kita dua on air, akan ada orang yang masuk live kita dua dekat Titi, setidaknya minta kata-kata positif dari kita dua. Kami pun heran.
0: Entahlah.
1: Adakah muka kami dua adalah muka orang yang memberikan kata-kata motivasi? Tapi sebenarnya, okay, it's okay.
0: Memang itulah. Memang kita ada bakat
1: vibes,
0: kot.
1: Ada vibes, vibe
0: kot.
1: Aura kot. Aura cikgu kah?
0: Cikgu pada semua pada.
1: Siapa boleh je ya. Kita kami dua, Leo, akan cuba berikan yang terbaik lah untuk kita orang. Walaupun kami dua bukan kaunselor yang bertauliah.
0: Betul, betul. Macam kita kan manusia.
1: Iya.
0: Kita berpijakkan tanah yang sama. Menghirup udara yang sama. Tiada lain. Tak betul. Ada bezanya.
1: Betul.
0: Kita tak ada beza. Cuma yang bezanya rupa kita handsome. Rupa. Tak handsome. Oh. Itu saja.
1: Jadi masalah lah, Leo.
0: Kan?
1: Hitam kah, putih kah, kelabu kah, apakah. Manusia tu kita diciptakan dengan keunikan kita tersendiri. Okay. Ada kelebihan kita tersendiri. Jadi jangan pernah rasa kecil hati. Jadi, ataupun merasa rendah diri lah. Merendah diri gila.
0: Okay lah, Syaz. Gitu. Overthinkingnya sebenarnya semua sama.
1: Semua sama.
0: Asalkan namanya manusia.
1: Betul.
0: Namun kucing saya tahulah.
1: Si lelaki, si perempuan sama je sebenarnya, Leo, kan. Terutamanya apa-apa kerja lah.
0: Okay, kita ada sebuah saat lagi.
1: Ya.
0: Okay.
1: Dari saya, selamat hari gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Last aku do teri tu. Bye.
0: Okay, selamat kabar semua. Dan berjumpa minggu depan bersama Leo kembali. Esok, bertemankan siapa akan kita?
1: Esok, cik pasti kami. Fast air Leo dengan ya. Bukan Leo. Mul.
0: Mul dan S1. Okay, lagu tu untuk kita orang yang suka helikopter.
1: Helikopter ke Padang.
0: Okay, tuan-tuan.

0: Selamat tengah hari dia tu kita boleh ngaku Imelda Joni ba berita tengah hari hari 3/20/5/2026. Hari ke-8 awam keterubah penggal ke-5 awam kaunsel negeri Dun Sarawak ke-19. Berplasa ke atau awam ti dipansut ke ba lama web Dun Sarawak. Awamnya berengkah pukul 9 pagi lalu dipun ke ngau pengawak sembayang. Ditangkan ngau proclamation hari speaker Dun. Udahnya nampung berjurai ke usul merit terima kasih jaku dipansut ke tuai pemegai menua Sarawak. Awam Sarito berkawa ngau nyimpu jurai usul hari sapit premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan ke mega Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal kedua serta Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukul. Lalu ditangkan ke nyimpu jurai jaku hari Dato' Amau Douglas Ugambas ke mega Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua serta Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Sesi nyimpu jurai kepenudi ianya hari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Usul nangguh awamnya dekat dibantai ke sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting. Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak berjalai ke pengawak meresa 4,782 kenendur baks pemanjai optiris 4.0 bersepadu berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu tadi. Operasinya diperjalai ke ngau kerjasama Polis Diraja Malaysia ngau unit pengelikun serta penerit adat Sarawak UKPS di Serata Menua. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke penyampau minyak disil dirikut ke kes pemadu mayuh ianya 97 kes lalu semua ke udah dirampas lebih 1 juta liter ngau rega 3.7 juta ringgit hari penyampau semua rega ke dirampasnya manggai 9.6 juta ringgit. Nyaklai atu titerit agi dekat diperjalai ke ngagai sebarang raban ke bisik kawo ngau pengawak nyeludup subsidi menua tu. Ia madah ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngempang jalai ba operasi bersepadu KPDN Sarawak hari upis kereta darat JPJ ngau UKPS Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian malam tadi. Berbak ngaunya 3 kes pengawak nguji nyeludup ngau nyimpan minyak disil cara belalai udah ditemu di Sibu kemari. Ditiah ke penerang hari Dato' Ahmad Nazri madah ke penyampau semua rega barang ke dirampasnya dipelabak ke manggai RM78,490. Lebuh berjalai ke operasi bersepadu optiris 4.0, sidak tertemu kedua kes ianya sebuah kapal tinggunan minyak disil semak 10,000 liter ke berga RM21,500 di disimpan dalam 4 itik tangki di pelabak ke nadai permit kesah. Nangkan kenya sebuah van di pelabak ke nyeludup meli minyak disil ngau nakak penyuah bak sebuah stesen minyak. Siti agik kes nyimpan minyak disil ngau nadai pemendal bak sebuah premis tinggawa 2 buah skiten di pelabak kengundan 3,200 liter disil di berga RM15,680. Tajap pihak siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur urung 40 tahun kenyadi pengurus premisnya mega udah ditan lalu kes tu udah diserah ke ngagai KPDN ngambil ke dipansi ngau sili agik. Berbak ngaunya pengawak meresa ke terubah tertemu ke premis ngau kapalnya nak muju ngayan ke dokumen kesah serta urang ke bempu perengka pengangkut bahan apinya. Ketiga-tiga kes tu asyik hari baru Ops 555 ngau Ops Jeriji nitiah ke Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Kes tu dipansik ngena Akta Kawalan Perbekalan 1961. 500 ikut kaban upis kereta darat JPJ Sarawak diasuh berjalai ke pengawak di Serata Menua nyerumbak pengerami Ops Hari Raya Idul Adha ngau Ops Hari Gawai 2026. Direktur ya Norizan Jili madah ke Ops Hari Raya Aidiladha deka belabuh di Pejalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu. Lalu Ops Hari Gawai belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ila. Antara operasi di Pejalai ke mayanya ianya pengawal merasa bas ekspres ngau perangkap pengangkut Mensia Mayu. Bak tiga bengkah palan penyangkai bas besar ianya Kuching, Sibu, ngau Miri. Pengawal Pejalai ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbadi bak jalan alun di Sarawak ke Pempanduk Tinggi ianya 21,746 kes dalam tahun sitik tu kemari. Kelimpah harinya bagi pansi engau penderi adat trafik Sarawak Mega ngeluku ke 57 itik kanandu ke suah nyadi penusah berbadi di Serata Menua tu. Tingawa 27 itik jalai perintah besai engau 26 itik jalai menggeri. Ia madah munyinya ngeke penggerang berita maya pengawak ngempang jalai JPJ Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian. Nyanaka berita tengah hari, hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntah lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar abun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Ya, selamat tengah hari peningat. Dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman. Ba awak ngelah tengah hari.
3: Terima kasih, Imelda Joni di YFM Kuching.
4: Ngelah tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari agak kita balap ningah dini nur kita jam dia tu Arab kesempai lantang mendiang ke YFM. Jadi berengkah hari dia tu nyentuh ngegak pukul 3 dia dah kita dekat mendiang ke YFM Seriaman. Ungkup 20 hari bulan 5 2026 kalau sore itu aku Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Dalam awak ke sekali itu nur berkunci

Ya, bisa nyapa kita di live Facebook Suyaman FM. Kita berkongsi kedua pesan tau kegerah dari opis opis meteorologi, opis pengemata gaya hari di bagi Menos Suyaman. Kalau di Suyaman ni tiada penerang dari opis tok, info dari opis tok bagi Menos Suyaman ngali hari ngalau mai tu lagi nanti hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari serito antara 24 nyentuh 34. 34 degree Celsius. Lalu dibagi menu betua mega sebakal mega gaya hari kita serito ngali hari ngau lemai tu lagi di pelabak ka nadai hujan dibagi menu betuang. Tikas pengangat gaya hari mega serito dibagi menu betuang sebakal ngau Suriaman 24 nyentuh ngagai 34. 34 yo 34 degree Celsius. Okey. Nya info gaya hari kena berkongsi ke upis gaya hari, upis meteorologi bagi Menua Suriaman. Atau lagu hari Menua kena kumbai Ila Aku Kia. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Segulai sejalai ngau YFM Suriaman.

Kak Berengkah Kemisi minggu ke dekat datai dia megak kita ya ke kita ya ke Bansa Daya bisi megak udah meramu dekat Berengkah Pemisi gawai daya hari minggu atau ke minggu ti dekat datai tau. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap ke semampai lantang kelebih bahagia pengawal kita ya ke bekawal ngau atur pengerami gawai kita yang kup tahun tau. Okey, mari selamat ngalih hari megang gagai Father Ijau, Father hari Saint Benedict Chapel Anglican, Saint Benedict Gereja Saint Benedict di Sri Aman. Selamat ngalih hari Father, piam gagai selamat ngalih hari ngagai selamat tengah hari kemenaria. Ngagai bos Ricky Ribot. BBC megak sama mendiang ke YFM Sri Aman. Terima kasih ya. Ke penetap hati kita. Kaban-kaban ya ke dikesayau balap ninga ya ke dikesayau kelebih lagi kita ya ke bisa mendak kami live jam jatuh tetap kati kita semampai mendiang ke YFM. Sebangka pengalaman ke dikumbai RNR Jelukuang rehat dan rawat Jelukuang angkelili dia tu benung tau ke udah beroperasi penuh sepenuh ya Berengkah hari 15 hari bulan 5 tu tadi udah tahu alai mensia mayuh ngetu belelak pian mega ya ke udah lelak bebaik ke perenggap pengangkut nah ada perangsang ngetu bandor ke dikumbai RNR Jelukuang Angkelili. Jadi tengah bulan 5 tu tadi mega raban opis residen Sri Aman bertuai ke tuan residen Sri Aman Tuan Mahra Saleh udah ngabas palanto sebengkah fasiliti ia kena sedia ke perintah ungkup kita tip tengah ke jalan alun kelimpah kena ngangkat ketikas pemansang ekonomi penatai pemisik mesin mayuah di semak palanto. Jadi RNR Jelukuang tondang meruan di kemata ke Sokan Jaya JKR Kelab Sukan dan Kebajikan JKR Sarawak pihak muka palanto bisik air bisik muka bilik air bisik alai nur ngenduah nak lama bisik alai nur makai pihak muka surau kelimpah alai parking lalu dijaga ngena sistem CCTV pihak muka dikemata keraban pengelikuan 24 jam sehari kena nyaga pengelikuan palanto serta mensia manyuah ya kebisik ngetu bak palanto RNR Jelukuang Angkelili meri selamat ngalah hari ngagai brother cendang pihak muka ngau brother migi ya ke sekedar hari raban pengelikuan ya kebisik ngemata ke pengelikuan palanto RNR Jelukuang Angkelili. Lagu dari Edmund Edward kedikumbai Nuan Bisik Menalan.

Ya lagu kedai kumai Ila aku kia ko lagu ari menua. Ila aku kia ko ya. Kini kita nyerumba pemisi ke dekat datai tau ke minggu ke dekat datai pemisi sekolah berengkah yang gam nyadek kita ya ke dekat ngintu pengerami hari raya Adil Adha. Bisa muka

0: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Okey, aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang ke diterima dari kita balap tinggal. Kalau pesan keterubah tu pesan yang kedatai dari Joriana. Joriana Kueh Si Cheng Xin. Joriana Kueh Cheng Xin. Kalau pesan tu dituju ke yang agak kebam layan kediau di Banting, Lingga, Sebuyau, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Seriaman. Gau semua kaban belayan bukai kelebih lagi kita yang kengelala. Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina disebut megak dito ndok miat. Jadi pesan tu madah ke pemati Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina ya kudah nadai kena hari 2 tu tadi 19/5/2026. Jadi pesan tu madah ke niang tu niang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke disebut megak ndok miat. Jika ada sengai, kena ke malam hari 3, biar muka malam hari 4, to 20 hari bulan 5, enggak 21 hari bulan 5, 2026, bak persatuan, bak palan kena kumai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses di Seriaman. Jadi niang to, niang Cecilia, anak Sagir, tau kena Jurina, dekat Danjuang Kependam, kena ke hari 5, pagi hari 5, 22 hari bulan 5, 2026, enggak pendam, Anglican Sutuang Seriaman. Jadi penterang kesilia berkawal dengan penusah tu kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tu Jorina lumut teleponnya 013-8468-828 013-8468-828. Tahu moga bertanya ngagai Fiona lumut teleponnya 014-8368-690 014-8368-690. Tok tadi pesan ya kemadah ke pemati Cecilia anak Sagir disebut megak Indai Jurina disebut megak ngau gelar ndok miat. Jadi niang tu dah nadai hari 2 19/5/2026. Niang dekat de Sungai 2 malam ianya 20 hari bulan 5 ngau 21 hari bulan 5 ba palan ke dikomai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses Seriaman. Jadi niang tu dekat di dekat di Anjung ke Pendam pagi hari 5 22 hari bulan 5 2026 ke Pendam Anglican Sutuang Seriaman. Jadi pesan kedua pesan pemati megak kalau ya pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ke diau di kediau di Tituak Ilek dua buah rumah, Tituak Ulu dua buah rumah, Nibuang dua buah rumah, San Semanjok dua buah rumah. Pian megak San Semanjok Merenggang tiga buah rumah. Bunuk Begiang pian megak Batu Lapan Memaloi. Pian megak dituju ngagai kamar belayan kediau di Pelasuak, Payes, Bunuk Ilek, Mujan, Mejung, Murat, Rumah David Nyato, Ngemah tiga buah rumah, Rumah Anau Bila Antu. Rumah Ani Kesiat, Lubuk Subuang dua buah rumah, Serubah dua buah rumah, Merindun Sebeliau dua buah rumah, Gua Sukat, Kampung Kurak, Sungai Kurak Semunjan, Anyai Sebiliak di Tajur, Sayang tau ke Jundah di Ensarai Limbang, Kabam Melayan di Rumah Bun Niah, Kabam Melayan di Kelasian, Rumah Jipun Masjid, Rumah Usit Barit Ruban, pihak megak Kabam Melayan kediau di Rumah Layang Nangak Ibus Ruban, Boy anak asun sebiliak di Batu 15 Sibu, Kaban Melayan di Kerangan Mak Limbang, Munan anak Renau sebiliak di Niah, Kaban Melayan di Sebangki Lubantu, biar muka semuanya sujang, engkau semua Kaban Melayan bukai, jadi pesan tu madah ke Berdai anak Jampi, Berdai anak Jampi udah nadai kena 18 hari bulan 5, 2026. Niang tu dekat Senggai, di Senggai, lemai itu lagi, lemai hari 3, 20 hari bulan 5, 2026. Lalu Danjuang ke Pendam pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Jadi itu tadi pesan yang kedatai dari Jimbau anak Usup, Ngau Ide anak Luang, nuju semua kabin belayan kelebih lagi kita yang ngelala, Berdai anak Jampi. Pesan untuk madah ke pemati, Berdai Anak Jampi, yang kuda nadai 18/5/2026. Niang dekat Desengai kena kelemai tolage. Lemai hari 3, 20/5/2026. Dekat Danjung Kependam pagi hari 4, 21/5/2026. Jadi pesan tu tadi di... Jadi pesan nangkan kenyap pesan pemati mega kedatai hari Dula Anak Kasa, Madah Kapaya, Kasa Anak Jubang. Udah nadai kena 18/5/2026. Niang dekat Desengai lemai tu lagi. 20/5/2026. Barumah Joseph, Bangkuang Panto, Suriaman. Jadi dekat Janjuang Kependam pagi hari 4. Pagi 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan. Lebih lagi kita ya kengelala niang Kasa Anak Jubang bakal kebamlayan dipantau seduku sapa keranggas rapak lacau kubau empelanjau sebemban ulu kara mawang selantia jiru laduang semunjan kuciang miri bintulu sibu ngau semua kaban belayan bukai. Lebih lagi kita ya kengelala Kasa Anak Jubang. Pesan tu madah ke pemati Kasa Anak Jubang. Kasa Anak Jubang yang kuda nadai 18/5/2026. Niang dekat di Sengai kena kelemai tu lagi 20/5/2026. Barumah Joseph, Bangkuang Pantok Suriaman. Dianjung ke Pendam pagi hari 4, 21/5/2026. Kaman belayan ke dituju ke pesan tu kita dipinta datai ngagai rumah Joseph, Bangkuang Pantok Suriaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusah tu. Tahu ditanya kita ngagai Dula Anak Kasa. Nombor teleponnya 012-8794-546. 012-8794-546. Sebengkah muka pesan berat. Kalai pesan tu datai dari Ngonian Anak Cabuk. Tau kuinai Dunggau. Madah Kelakia Tangai Anak Munan. Tau kapai Dunggau. Udah nadai 18/5/2026 tu tadi hari 1. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah kena kelemai itu lagi. Lemai hari 3, 20/5/2026. Baru Magruda, tau ke rumah Pengulu Thomas, Ulu Nyeluang, Sungai Rosak, Serikai. Jadi niang dekat Danjung Kependam, pagi hari 4, 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di rumah Edmund, Ulu Ribuang, Rumah Jengayang, Ulu Nyeluang, Rumah Linsawati, Sungai Pamak, Rumah Munan, Sungai Kuap, Rumah Limbang, Sungai Kuap Mega, Rumah Gani, Sungai Kuap, Rumah Mary Rose, Sungai Rusa, Rumah Ayu, Sungai Kuap, Rumah Rosli Kim San, Rumah Lat Grogo, Rumah Ramen, Sungai Rusa, Rumah Ajak, Bukok Pakan, Rumah Jack Suji, Bukok Pakan, Rumah Francis Bunsu, Bukok Pakan Mega, Rumah Selia, Rumah Melana, Rumah Pada, Rumah Pada, Bukok Pakan Mega, Rumah Layang Pakan, pihak Mega Kabam Layan di Kapit, Pakan, Julau, ngau semua Kabam Layan, kediau di Bayuang, Ulu Serikai, pihak Mega Kabam Layan yang kengelala Tangai Anak Munan. Jadi pesan tu madah ke pemati, Tangai Anak Munan, disebut Mega ngau nama Apai Dungau, ya kuda nadai kena hari 1 tu tadi 18/5/2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 20/5/2026 lemai tu lagi. Lemai hari 3 dan Juang Kependam kena hari 4 pagi hari 4 21/5/2026. Nyalai kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ke rumah Geruda atau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rusak Serikai. Jadi kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung menatai kepesan pesan berat ia kebukai.

Ya lagu Hari Raban Mastafis kini kumai anak. Tambah lagi anak kita ya ke benuang bersekolah jam dia tu secondary sekali kena primary. Benuang dalam program KK Kau Kurikulum berengkah hari pukul 12 lalu tadi. Tahu ke berengkah hari pukul 1 atau tadi. Nyentuh ngegai bisa sekedar pukul 2, bisa sekedar pukul 3. Jadi kita apa yang naik ya ke bambik ke anak jam dia tu banyuang ke bekal di benuang mai perengkah pengangkut bajalai alun. Harap ke lantang dalam penjalai kita, lantang mansang, pihak muka lantang pulai. Jadi aku berengkah berkongsi tahu ke ngepun ke baru. Pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat diterima hari kita bala peningah. Kali pesan ke sekali itu, pesan ya ke datai hari minggu ayo. Datai hari SDNU. Itu sebengkah jika tersau sebelum kita ngagai pesan berat ya kebukai. Sebengkah jaku tersau ya kedatai dari SDNU Sibujaya. Jadi itu berkawal dengan pengawak sida SDNU Sibujaya terdekat ngatur pengawak ngerupan. Disebut mega gotong royong mersi pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Pelai Sibu. Jadi ngagai kita mensia mayuah dibisik kabar melayan ya kuda ditumbak kebak pendam Lubuak Pelai. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawak ngerupan gotong royong mersi pendam pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Pelai kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat data itu. Lalu pengawak itu diatur berengkah hari pukul 8 pagi. Jadi kerban kena kita ngerupan gotong royong pihak muka pemakai diperansang belak mai kediri empu. Jadi penderang kesilia berkawal ngawa pengawak itu gotong royong bersih pendam ngerupan pendam Lubuak Pelai Sibujaya. Jadi kita tahu telefon ngagai Encik Salang Kara. Nombor telefonnya 017-8560-283, 017-8560-283. Tahu moga bertanya ngagai Encik Morstin Steven. 011-5111-5282, 011-5111-5282. Pesan nangkan kenyak ianya pesan ngetah sulit. Jadi itu pesan ngetah sulit ni yang ex turun masyarakat anak Tambun. Dituju ngagai semua kebang melayan di Miri. Bintulu, Kuching, Sri Aman, Nengah Kesit, Nengah Kumpang. Pihak megak kebang melayan di Sekayok, Batang Undup. Kebang melayan pihak megak ya kengelala ni yang ex turun masyarakat anak Tambun. Jadi pesan ngetah sulit tu. Lalu pengawak ngetah sulit ke ni yang ex turun rumah masyarakat anak Tambun tu. Dekat diatur hari 6 ke dekat datai 23/5/2026 berengkah di pukul 10 pagi bak rumah Remba Tin Tiangkah Undup Sudiaman. Penderang kesiliak berkawal dengan pengawak tu. Kita tahu tanya ngagai Syirin Shania. Shania nombor telefonnya 019-8189-285, 019-8189-285. Tahu mega bertanya ngagai Scott nombor telefonnya 013-9460-229. Tu tadi pesan ni kemadah ke pengawak kita sulit keniang ex rumah suriat anak Tambun dekat datuar 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai berengkah hari pukul 10 pagi datuar diatur barumah Remba Tin Tiangkah Undup Sudiaman. Jadi pesan nangkan kenyak pesan kita sulit mega datai hari Duri anak Pilong tau ke indai Dylan madah ke pesan sembiang kita sulit ni yang indai ya ianya duluang anak Abbas dekat diatur kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai berengkah di pukul 8 lemai. Lalu diatur ba rumah sidak ya ia ke Belumur 4 SS1 /11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Sungai Suong. Sungai kabar melayan dia kediau di Nanga Temiang, Sungai Iran, Nanga Sebuluh, Sungai Ketibas, Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nanga Manap. Pihak mengagai kabar melayan kediau di Kapit Suong Bintulu, Miri, Kuching, Sabah. Engkau semua kaban belayan bukai tinglala niang indai sidak to ianya niang duluang anak Abbas. Jadi pengawang kita sulit ke niang
Duluang anak Abbas dekat diatur lemai 23 hari bulan 5 2026 lemai hari 6 perengkari pukul 8 lemai diatur ba rumah sedaya ke Belumur 4 SS1/11 lorong 1 Jalan Cas Linang MLNG Housing Tanjung Kedurung Bintulu. Jadi penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Tahu ditanya ngagai anak ni yang tu. Ianya duri anak pilung. Nombor telefonnya 013-8382-566 013-8382-566. Tahu moga bertanya ngagai jani anak jaun 013-5665-612 013-5665-612. Agak berkongsi ke pesan. Jadi itu pesan gawai antu tau kena nam regang kena yang kendoi anak bungun biar muka niang kalung anak kau biar muka niang Imelda anak abuang. Jadi pengawak gawai antu tau kena nam regang ke niang-niang tu tadi diatur 23 hari bulan 5 2026 hari 6 kedekat datai berengkari pukul 8 pagi bak rumah tinggum selepung jinggau dau atas. Lalu nanam pengawak. Lalu regang dekat ditanam kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu. Pesan tu dituju ngagai ke bambelayan kediau di Gayau Panto. Isu Panto jenguk rapak lacau lacau pasir padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ilek lacau ulu lacau ungkabang. Punggok jinggau, punggok dadak, punggok mawang, punggok tinting, karak, bayat ulu, bayat ilek, sebemban, selanjan, sungai besai, kubau, bangkuang, empelanjau, ran, gua, selepung, tujuh buah rumah, kabam layan di rumah kamut, engkeramut, puaik, nyelam, kelawah, kelawah nyematan, panggil, melugu kuari A, melugu kuari B, melugu tengah, melugu sungai dor, melugu ilek, melugu temawai, melugu skim, melugu Jumbit, melugu Tekalung, Entulang, Grand B, pihak megak kebam layan di Bukuang Kelili, dituju ke megak ngagai ex-konsula Masir di Suhang Kelili, kebam layan di Merinduan Lubantu, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, engau semua kebam layan bukai, lebih lagi kita ya ke Ngelala, dipinta datai ngulok pengawak, gawai antu, tau ke nanam regang, niang kendoi anak bungun, niang kaluang anak kau, engau niang Imelda anak abung, diatur bak bilik Patrick Arya anak kendoi, ya kena pegai rumah tinggum selepung jinggau dau atas. Kena ke 23 bulan 5, 2026, hari 6 kerekat datai, perengkai pukul 8 pagi. Lalu nanam regang diatur hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Penerang kesiliak berkawal engau pengawak tau, tahu ditanya kita ngau cara bertelepon ngagai lumur Encik Patrick Arya anak kendoi. Nombor teleponnya 013-751-3144 013-751-3144 pihak mega Jacob anak kendoi. Nombor teleponnya 013-882-5180 013-882-5180. Lalu pesan ke sekali itu, pesan kawai antu mega. Jadi itu data dari Tony anak Mien madah ke pengawak nanam regang niang bugeng anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan di Sungai Biruk, Sungai Putuang, Sebangkoi, Sebujuk, Kenyungan, Guntuang, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai. Biar mereka sutuang gua, ngau semua kabar melayan kenglala niang bugeng anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pengawak nanam regang keniang bugiang anak Jimbai dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Lalu kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Pakit B Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak nanam regang keniang bugiang anak Jimbai diatur kena 29 hari bulan 5 2026 kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Pakit B Sri Aman. Jadi pesan ke sekali itu data dari Jelendai anak Mawang madah ke dekat berantu
Kaniyang apay ngau niyang inaya ianya niyang mawang anak sawang ngau niyang engkiang anak bansang. Diatur 29/5/2026 hari 5 bak rumah dina Ulu Lasik Julau. Pesan tu dituju ngagai ke Mamlayan ke diau di Dijah Mukah, Dijah Selangau, Batang Mukah ke Mamlayan di rumah Intiang, Batang Sungai Lasik Julau, pian ke suai ngau semua ke Mamlayan ke ngelala niyang mawang anak sawang ngau niang kiang anak bansang. Jadi kita dipinta datang ngulo pengawak berantu ke niang mawang anak sawang ngau niang kiang anak bansang. Diatur 29/5/2026 hari 5 ba rumah dina Ulu Lasik Julau. Jadi nya sekedari pesan yang di pengungsi kaku dalam awak sekali to pesan-pesan bukai dekat di pengungsi kah ba awak nangkan ketua lagi. Semua ada penanggul, ada pengungsi baru bak pukul 1.30 ngali hari itu lagi. Jadi pukul 1 bakal selama kita dalam program Ruai Kitai. Lagu dari Olivia Christie kedikumbai Rajai Baati.

0: Pegulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staff nurse Ismayati binti Katan ahli klinik kesihatan Sri Aman. Sari tu kak berkongsi ngau kita tentang talasemia. Talasemia tu igi penyakit genetik taukah hari purih ternyadi bak sel darah merah kita mensia. Orang tingembuan penyakit talasemia tu sida anda uleh ngasil ke sel darah merah tidi kumbai kita hemoglobin engau cukup serta berkualiti. Tu nyadi laban jentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas taukah tak berfungsi engau mana laban jen udah endak normal taukah bisik nyelai. Hemoglobin taukah sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel bertubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi taukan dikategorikan ngagai tiga itik jenis iaitu talasemia minor, nanti jakuk kita ditok tadi pembawa gen talasemia, talasemia intermediate ngau talasemia major. Nitih kepansik tik pemadu baru dah digagak Malaysia Talasemia Registry tahun 2018. Statistik orang tik sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7,984 ikut. Hari 7,984 nya orang tik sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 ikut taukah bersamaan ngau 2.79%. Bakal ni sakit tu tau nyadi ba bala anak kita eh. Okey, nitih ke pansik, sakit talasemia itu penyakit genetik tau hari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan gen igik penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igik penyakit ti ulih berampit hari darah kita mensia, angin, air tau ke hari kita berteguk ngau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman ngau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang induk sama belak bisik peluang ti sama ulih kena penyakit tu. Ngambil ke contoh, yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin ngau induk ti normal megak, seduai dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki ti ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor, seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak, seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tok kawin ngau induk ti ngembuan sakit talasemia major, seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tu ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti nadai sakit talasemia normal, seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti bisik sakit talasemia major megak, dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang tik sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki tik dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digaga untuk ngesan atau nemu tumu agi entik seduai tik bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak ti ulih ngembuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah aku tadi. Jadi seduai ia ulih berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke nerus ke kandungnya. Tu digagak engau konseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelai dikembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu ulih ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu boleh diklasifikasikan tau dibagi ngagai tiga itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi, iaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermedia engau talasemia major. Sakit talasemia sidak tu gerai nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Pembawa talasemia tu boleh ditemu ari peresa darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal ianya hari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baruh suah agi takat darah sidak baruh ari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelai ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi ngau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal, ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. Sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baruh suah agi takat darah sidak baruh ari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelai ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi ngau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda le. Tanda serta kelai ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi ngau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda le.

public holiday mega betampung-tampung ya. Pun bulan 6 kedekat datai. Lalu di serumbak kemegak ngau pemisi nembiak sekolah. Sebab ada semua anda salah diingat kaku minggu baru sidak di sekolah lebih agak balain anak kita ya ke sekolah dekat pemisi baru menjerumbak sebengkah dua bengkah pengerami hari raya Aidil Adha hari 3 kedekat datai jentuk ngagai pengerami hari Gawai Daya 2026. Sebelum kita yang agai info berkongsi ke penerang berkawal ngawa sekedar hari atur pengerami mantar gawai dan menua kita di itu sudah diatur atau sebangkah program yang kena kumbai nyuak ke bantu inisiatif pengelantang rakyat satu rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ke ungkup pelilah seraman ngawa pelilah pantau. Jadi itu tadi pengawak nyuak ke bantau inisiatif pengelantang Malaysia rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ungkup pelilah seraman ngawa pelilah menua pantau. Jadi program itu mayanya mujur di Golok Kaban Parlimen P202 Seri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody. Lalu maya itu bantu voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 40 ikut tuai bilia. Dia sudah berregister bak sistem ikasih. Bas bengkah palan nur berjual ke balang nur berjual ke barang di bagi menurut Seri Aman itu yang kita bilang. Lalu semua bantu itu disuak ke bantu ia ke disuak ke tu semuanya penyampau ya RM20,000. Jadi itu sebengkah inisiatif perintah tinggayan ke komitmen tinggi perintah Malaysia kena mantuk ngelempuang kaget tati yang belanja kemaya hari mensia mayuah. Jadi bila datang agak program tu mayanya ianya Puan Urediah Muhammad pegawai SDO Syaman pihak mega Puan Syarifah Murdia pegawai upis pengintu pengelantang mensia mayuah Syaman pihak mega pegawai-pegawai Ari Upis Residen Seri Aman, pihak mega Upis Pelilih Seri Aman serta Upis Pelilih Panto. Kita lagi merinang bala peningang ngau lagu Ari Lucy M kerikumai Badok Kiroh.

Okey, nyak lagu Kerikumbai Badok Kiruah Rilusi M. Nama pengawal kita diatur bala meninga, nyangka kita benuang milih pemakai. Tidak kena kita ngisi perut. Tidak kena kita makai tengah hari. Bisik kini kita milih buah semangka. Nyadi ke antara sekedar pemakai kedi pilih kita, ungkup kita ngetu tengah hari tau. Nanti bisiknya mana? Aku tahu dekat ngenang pengawak bertanam ke buah semangka di negeri Sarawak itu. Jadi menua Kerikumbai Telaga Air Kuching udah ditemu oleh nyadi alai manah kena bertanam ke buah semangka. Buah semangka dandang besai di Sarawak. Bertanam ke buah semangka dandang besai di menua Sarawak. Pihak ko Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak timenggak pengemata projek ungkup agensi pemansang kandang menua DBKU pihak menggap perkara pengarap Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Koyo megak nambah tanah manah ti besai to ba menua to patut dikena manah sidak ti benong bertanam ke semangka jam dia to. Lalu pihak megak koyo perintah dekat nyukung atur-atur pemansang kualiti buah semangka. Pihak megak pengawak berjual ke buah semangka datai dari Telaga Air Kuching serta berkena ke teknologi bertanam topik moden yang diperansang perintah negeri Sarawak. Jadi penerang tu dipi pansut ke ya. Lebih berjadi ke program nyuak ke bantuk perkara bertanam topik ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam topik AFF diatur ba Telaga Air Kuching empai lama. Jadi maya tu bisa 104 ikut sidak yang kengemeran ke pengawak bertanam betupe ari Pantai Damai

Ngelansa program-program mantar gawai ya kuda datur kelebih lagi di menua kita ya dua bengkah bagi menua dito di Suriaman sekali kenyak di betuang. Kalai di rumah gara belasau debak udah datur program ukas enggau community pihak menggak program mantar gawai 2026 pelilah miat debak diatur empai lama di rumah gara belasau debak dibagi menua betuang. Jadi program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang kemegaknya di Adun N35 Soribas. Jadi macam aktiviti diatur bersama dengan program itu ianya bakal pekit nyura ungkup nembia pihak megak pekit karaoke, pekit kumang pihak megak mayato program itu mujur megak digolok kaban Parlimen P204 betul Yang Berhormat Dato' Richard Rapu. Lalu pihak mereka bisik mereka digolok Sapit Direktur Unit Komunikasi Awam Sarawak Encik Muhammad Faizal Shah bin Ali, pihak mereka Encik Kato anak Dorsi di O Betul, pihak mereka sama-sama ngau golok program tu kemarin ianya Encik Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim SO Pelilih Miat Debak, pihak mereka Encik Denny Lim SO Pelilih Miat Asbawah, pihak mereka Pengulu Kadam, pihak megak pemesai-pemesai upis perintah ngau tuai-tuai reban bangsa di pelilih miat debak tebal lagi. Jadi pihak megak community komiti kebenarnya komiti pengintu ngau pengelantang genturong pendiau J3K Sungai Pinggai Undup Suriaman udah megak ngatur pengerami mantar gawai 2026 diatur bas bengkah restoran ti tebilang dibagi menu Suriaman. Jadi pengerami tumayanya dipenyadi ke kaban Parlimen P202 Suriaman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu maya maksud ke penerang, dia ada MP P202 Seriaman madah pengerami gawai kemaya hari kuya udah mayuh ubah nak sebakar bakar ya kedulo tebal lagi mantai ke pengagati pengudah tembok ngetau ngetau padi. Jadi dia tahu pengerami gawai kuya lebih lagi nyadi platform negut ke pemanah kawal antara diri sebilia pihak megak diri serumah pihak megak komuniti tipu-pupu bangsa di menua kita sama gagak hati ke pengelantang menua kita di atok pihak megak Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody megak nambah mensia mayuah dilalau ngambil meruan berkelimat ngau belanja nyerombak pengerami lalu sama datai bak program tumayanya ianya ketuai JKK Ketua J3K Sungai Pinggai Puan Avi Yana Giang pihak megak Temenggong Linet Libau pihak megak Pengulu Empagar engkau tuai-tuai sekedar hari opis perintah di menua kita dito pemesai-pemesai opis perintah engkau tuai-tuai reban bangsa di menua bagi menua Sri Aman. Kita tengoknya ngagai info tiap kawal ngawa karnival gawai peringkat bagi menua betuang tiap udah dipenyadi ke berengkah hari dipenyadi ke 2005-2026 tu tadi lalu pengerami jadi ke karnival tu dipenjalai ke megak kena ke 2005 pukul 7.30 lemai bak dataran Tasik Medan Betuang berambai ke Jakok Mujur Mansang Segulai Sejalai. Lalu nyerombak pengerami itu mayanya karnival gawai peringkat bagi menua betuang Bazar Gawai Dayak Betuang di Pejalai berengkah hari 2005 nyentuk ngagai 16 hari bulan 5 atau tadi bak dataran Tasik Medan Betuang. Jadi pihak mega di karnival gawai peringkat bagi menua Suriaman udah dipenyadi kena 15 hari bulan 5 2026 atau tadi kena ke 7 lemai mega di mini stadium di Suriaman itu lalu diatur bersama dengan karnival gawai peringkat bagi menua Suriaman ianya Bazar Gawai Dayak Suriaman 2026 di Pejalai berengkah hari 15 hari bulan 5 2026 tu tadi nyentuh 25 hari bulan 5 2026 terdekat datai bak mini stadium di Suriaman. Nyalai mesin mayu ada perangsang ngolok Bazar Gawai Dayak bagi menua Suriaman 2026 tibenong dipejalai ke berengkah hari 15 hari bulan 5 tu tadi nyentuh 25 hari bulan 5 2026 bak mini stadium di Suriaman sebengkah

program alai ungkup orang-orang dagang di benua kita dito mandang ke pihak mega berjual ke produk-produk sida lebih lagi asial pengelandia jari pihak mega pemakai asal Raban Daya. Okay, kita itu berkongsi ke info dulu, kita mendiang ke lagu-lagu bukai tu mega lagu-lagu gawai ungkup tawan tu.

Ya, lagu kerikumai berbajak sesigat Ari Ika, Dorintia, Shasha, Celia G, Tiffany, Jesse Dian, Piamga Steph Sigan, Relation, Gerald, Piamga Sylvester Sawang. Mayuh berkongsi ke gambar-gambar di media sosial Facebook, Titi, Piamga IG, berkawal ngau orang tau. Ati ngagak buak. Ngagak buak aku kita. Buat palan-palan luar ngagak buak. Di kenap di pasar di negeri jam dia tu dah ngagak buak. Ngantak ke gawai kerekat datai ungkap tahun 2026. Jadi bersemai ngau kanibol gawai peringkat bagi menabetuang. Pekiat ngambil gambar main piamega adat asal bangsa Iban. Pekiat mega kedikumbai, pekiat fotografi kanibal gawai bagi menua betuang 2026 benuang di Pejalaika. Pekiat ngambil gambar main piamega adat asal bangsa Iban. Jadi kita yang kedekat ngau tahu lawak ba page Facebook kanibal gawai bagi menua betuang. Page Facebook kanibal gawai bahagian betuang 2026. Laban penerang register bisik di perkongsi ke dia. Jadi komiti pengatur pekiat tu agak menerima peminta kita yang kedekat ngau ba pekiat tu pekiat fotografi kanibal gawai bagi menua betuang 2026 agak menerima tau ke udah menerima peminta kita kedekat ngau ba pekiat tu hari 2 hari bulan 5 2005 tu tadi nyentuh 7 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Lalu pihak muka pengerami mantar malam mantar gawai dayak tikas bagi menua betuang 2026 dekat diatur 23 bulan 5 2026 kedekat datai hari 6 kedekat datai Badewan Sukan Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Datuk Amar Stephen Keloningkan di Betuang berengkah hari 6.30 lemai. Jadi maya tu dekat diatur Pekit Kumang berbuat ke siapa baginya di Kumang Betuang 2026 tikas malam mantar gawai dayak bagi menua betuang 2026. Jadi peradakan gawai dayak bagi menua betuang tahun 2026 dekat Datuk 6.6.2026 berengkah hari komplek sukan komplek lomba ngemain dibagi menua betuang dengan ramai jakok mujur mansang sekulai sejalai.

Lalu biar maka program makai lemai mantar gawai dayak bagi menosriaman dekat di Pejalai ke lemai 23,005 mega diatur bak Dewan Suara Seriaman ngena ramai jakuk segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Jadi jerumba program tu terdekat diatur 23,005,2006 berengkah hari lemai bisik diatur paket keliang biar mega paket kumang tikas makai lemai mantar gawai dayak bagi menosriaman hari lemai 23,005,2006 bak Dewan Suara Seriaman. Jadi ungkup tahun tu SDNU Pampang Seriaman pihak megak serakup Indo Dayak Pampang Seriaman Pampang Semanggang pihak megak Sarawak Dayak Cultural Association SDCA sudah dipadu kenyadi Komiti Pengatur Pengerami Makai Lemai Mantar Gawai Dayak tikas bagi menua Seriaman di Pejalai ke berengkah hari 6 lemai jadi mesti mayuh ya ke bisik udah dalam perambu ngau ngolok pengami itu ialah ada perangsang ngenak gari asal bangsa Dayak tau ke motif Dayak. Jadi pengami itu ialah diadang dipenyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hadi Nana Holis Sapit Menteri Perkara Pelajar Inovasi serta Pemansang Pengelandia Sarawak. Okey, rintai-rintai info berkawal ngawah program mantar gawai di menua kita di tok. Dibagi menua Seriaman sekali kenyak dibagi menua betul.

Terima kasih ya. Laban lagi menggang, apa awak ngelah tengah hari ini. Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Okey, nya tadi lagu Kedai Kumbai Selamat Ngintu Hari Gawai Hari Jenatan Jubian. Jadi selamat hari bala peninga kita ada tu dalam program Seruran Dikenang ungkup 20 hari bulan 5 2026 awak nak berkongsi ke lagu lama. Jadi sebelum kita berkongsi ke dua bengkah lagu lama, aku sudah ada sedia. Aku berkongsi ke sebengkah penerang atau ke jaku tersau untuk benar ya. Data dari sekolah SMK Semanggang ya. Akalai SMK Semanggang dekat ngatur program Hari Muafakat. Dekat diatur hari 5 ke dekat data itu 22 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Badewan Raflisia SMK Semanggang. Jadi program tu di penyadi semua ada penanggul dekat di penyadi ke Cik Nancy anak Nosio sapit pemesai Opis Perkara Pelajar, Sektor Pelajar, Opis Pelajar di Peliliah Sri Aman. Jadi program tu di tengah pendang diatur kena negut ke kawal pihak menggak kerjasama antara sekolah ngau apa inai, kerjasama antara sekolah ngau apa inai mia ya kebisi anak bersekolah ba SMK Semanggang. Pihak menggak beri peluang ngagak apa inai nemu penguliah anak sidak diatur nengah pengawak merik pemutus persa pihak megak randau ngawah bala pengajar ya kebisik ngajar bala anak sidak. Jadi berindia harinya semua apa indai ngawah staf sekolah nang dilalau datai sama ngawah program tu, program Hari Muafakat, program Hari Muafakat SMK Semanggang. Hari Muafakat SMK Semanggang diatur 22 hari bulan 5 2026 7 pagi bak Dewan Raflesia di SMK Semanggang. Jadi kita bisa nyedia ke lagu dari Pini Lili Kedai Kumbai Seruran Ingat ditangkan ke lagu dari Christopher Kelly Kedai Kumbai Nuan Ngelengkak Sekejap Ajak.

Ya, sebelum kita terus ke berkongsi ke lagu-lagu lama untuk kita bala peningan dalam program Saluran Kenang, kita nyapa bala peningan yang kebisa nyapa kita megak di sistem live Facebook YFM Suriaman. Live Facebook YFM Suriaman ke sekali itu baka Nor Agat. Jadi ku Nor Agat yang kebisa nyapa kita selama bila ke pengawak ku ya minta mutar ke lagu. Minta main ke lagu Tuak Dara Ari Gelebet Gawang dia kena merindang semua peningan YFM Suriaman ngalih hari itu. Pihak mengga selama ngalih hari ngagai Lina Bugis, jadi ku Lina Bugis ngatai kepesan di Facebook Suriaman FM jam dia tu. Ya break selamat berjalan ke pengawak genuan di konti YFM. Aku hari kutama saya Johor minta main ke sebarang lagu gawai dia kena merindang terimpu ngau semua orang keninga di YFM Suriaman. Orang yang keninga ke YFM Suriaman ko ya. Lalu Alex Barau, Alex Delta Bina Walta Barau, kedua balik nama ayahnya. Selamat ngali hari ko ya, selamat hari ya. Selamat dalam semua pengawak ngagai semua kita ko ya. Minta main ke lagu hari lagu gawai hari Ramles Walter dikenal yang meridang kaban ya ke suah ngau ya mesan ya ke ya ngelamat tu. Ngejuka pesan selamat mujur dalam semua pengawak kreator kita. Ngejuka pesan juga salam sayau, salam rindu. Ariyaku Alex Delta Bina Walta Barau. Pihak mungkin beri selamat ngelih hari ngeri semua kita yang kebisa nyapa kami di live Facebook YFM Suriaman. Baka Juni Pen, Hillary Jonas, pihak mungkin Josh Brayun, pihak mungkin Andrew Ujai Masing, James Pengiran, Dublin K. Baja, Dawson Diong, pihak mega Adeline Wilfred, pihak mega Sasha Amanda, pihak mega siapa lagi? Pini, Josephine, Indai Dule, pihak mega Day Entebang, Day Entebang, gau Lily Anthony, pihak mega semua kita yang kebisa mendak kami live jam dia tu. Terima kasih yang kesokong kita sampai mendiang ke YFM. Agi mengkang YFM Suriaman ngau kita. Jadi kesekali itu kita nyedia ke lagu hari milik Awil, lagu kedikumbai sayau pemadu sayau, ditangkan ke lagu hari Stewart Tinggi, Nuan Ngerosak Hati Aku.

Okay, berintai ke skeleto jediak lagu dari Wilfred Brinson Ragam Ngau Lina Kidang. Lagu kerekumbai tuas tuju dekat skunsi ditangkan ke lagu dari Mr. David Teal. Penanyi kita di Menua Suri Aman dito ianya Mr. David Teal ngau lagu ya kerekumbai Selamat Hari Gawai.

Okey, kena kita ngujung ke program saluran dikenang ke sekali itu. Nyak meh lagu kena kumbai selamat dari gawai. Lagu dari David Till. Sikup nanya kita ya ke asal dari bagi menua Suriaman.

Ya, selamat ngelari yang gak balap ninga. Agi mengkang YFM, agi mengkang IBN kau kita. Nyentuh ngegi pukul 3 ngali hari itu lagi. Maya macam lagu dah disedia untuk kita kelebih agi program Terima Mi Pesan. Terima Mi Pesan program setengah jam ke penuli. Sebelum penuh dua tu di suak kebaru ngegi kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program, ngegi program sudah di Kuching. Rentak ngali hari.

Sebab aku berkongsi ke pesan Reno Ati ada bola peninga sitik lagu hari Gibson Seagal kena kumai selamat belayar solo. Ah, lawa lagu tu lagi kena ninga ya.

Tulis surat ku ya, kirim ke berita. Aku terus berkongsi ke pesan Rino Ati dari Balap Ninga. Jadi Siti itu data dari keterubah ya, data dari Sindun Edi. Sino amain dengan lagu-lagu lama ya, kuda di Mayan Nuan tadi. Lagu ya kari tahun 72-73 aku ya. Lalu ke sekali itu berkongsi ke pesan dari Tab Bennett. Selamat ngalih hari ku ya. Panas kami di Supik baru awak pakan. Minta lagu Nubai Maya Gawai hari Richard Lee. Nubai Maya Gawai ne. Jadi kena merindang semua kawan Facebook biar muka peninga YFM Iban. Harap kesemampai terperindang. Beri selamat di Gawai kedekat datang ke semua kita. Venus Jonas, selamat ngalih hari. Seminang datai ke pesan. Terima kasih Gen Wan ya kudah merindang kami. Ya kudah meganya paku ko Venus Jonas. Neo Fu, selamat ngalih hari, minta pasang ke lagu hari Matthew Francis seminap nyangkai ditujuk ngagai semua ikenglala. Tapi amaga kaban di rumah Senin serupai tengah tatau ngejeko pesan rindu-rindu selalu mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih Neo Fu. Ali Malang ke segala itu minta main ke lagu sebarang lagu gawai kena merindang balas security ya ke gawa di SK Nanga Macan Sarito. Kami panas di Tok Jijay ku ya. Ali Malang ari SK Nanga Macan. Kennedy Ama, hari miri ku ya minta main ke lagu wari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau dituju ngegai semua peminat YFM kelebih lagi ngegai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Harap kaya terperindang ngali hari itu. Selamat gawai ke semua kita yang ngelala kok Kennedy Ama. Lalu Nur Agat, selamat berjalan ke pengawak Gen 1 minta main ke lagu Tuak Darah hari gelbet gawang dikena merindang kaban balap ninga YFM Suriaman. Ngajak kau pesan harap kita terperindang menang ke lagu kuda dipilih aku. Kau ya minta megak menatai ke selamat di gawai Dayak di dekat datai nuju semua peninga semua yang ngelala aku tok hari SK Ulu Durian Kiba di Sibu. Kita terus masang lagu yang kena pinta balap ninga. Lagu kena kumbai Tuak Darah dituju kemegak ngagai sida di rumah Philip Sungai Arak Lubang Hantu. Terima kasih kesokong kita ngagai program kami kemarin. Recording 34 Suruh Nyawa Nemban Baadan. Biar mega recording tabuah ngawak genap 4 dari rumah Philip Sungai Arak Lubang Hantu. Kelebih lagi ngagai bro aku, bro Davis Mering. Harap kenuan semampai lantang. Biar mega mujur dalam semua pengawak.

Terus aku ngatai ke pesan-pesan Rinwati kebukai nyadi siti itu datai hari Jos Brayun. Hai sanok kuya hari rumah Roland Sabang selinung ilik ngelili panas gayari kami dito. Minta seberang lagu gawai kelebih agak gawai lagu gawai hari penanyi Ricky Anderson Ngalai. Ditangkan ke pesan Rinwati kedatai hari Andrew Ujai Masing. Selama menjelai ke pengawak kuya minta lagu gawai hari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi begawai atas kapal kena merindang semua peninga YFM ngali hari itu selamat terperindang meniang ke lagu ke dipasang. Lalu ke sekali itu Edlin Wilfred hari IPD Ulu Terengganu selamat menjalai ke pengawak minta main ke lagu Sayonara selamat dari gau hai dikena merindang rempo berbenua orang ngau merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua warga kampung Nangka kota Samarahan menyadik ya ke benung operasi balu bantu balaya barumah panjai Spencer Biju lubuk sengelang ulus betan suratu nak tinggal mega entua ya nambi lohom ajan Jawa di kampung Sambun kampung Sampun Baru harap kesidak ya gerai pihak mega salam lelengau selamat regawai kedekat datai ngakai semua bangsa daya. Terima kasih ya. Nah, tadi pesan dari Edlin Wilfred. Lalu kita ngambil pesan bukai Dai Entebang. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat berjalan ke pengawal. Apa dua kali nah. Panas hari kami di Danau Dayang Setapang. Ini itu nah. Danau Dayang Setapang. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu kedebai Lucy M. Rarah Bulu Palak. Di kena merindang Mambang Jack Entry Stang Bada Isa Rashid Pia Megak Kaban Pia Megak Lia Anco ngau semua orang Kemlala Lily Anthony. Terima kasih ya udah maca pesan aku ke Lily Anthony. Lily Anthony Jessica Itan selamat ngali hari kuya manah gaya hari kami di bau. Berita Dreampo untuk mana yang menggak kuya minta main ke sebarang lagu gawai dikena ya merindang semua peningai ke ngelala semua ya ke kaban grup ya ngau pihak menggak balan tua bala kazen jauh sekali kenya semak ngau jokok pesan harap kelantang kita dalam semua pengawak. Terima kasih ya gainwan ke Bak Kunti dia merindang kami ko Jessica Itan apai lambai minta tebah ke lagu sakit gawai. Udah ditebahnya tadi nih. Apa lambai harap kenuan bisa dengar lagunya tadi. Eva Vincent merik selamat ngali hari aja. Selamat berjalan ke pengawak genuan ke Eva Vincent. Mary Antayen. Selamat berjalan ke pengawak panas gaya hari kami di menua Sungai Rebuah Undup. Oh, selamat ngali hari kita di Sungai Rebuah Undup. Minta tebah ke lagu Aib Mata Bari Gawai. Ari Melissa Francis. Jadi sebelum kita mendiang ke nebah kita lagu gawai Siti to Betarina Natasha. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai yang kita sebiliak panas gaya hari kami di Lubang Hantu. Minta mayan ke lagu Ari Remjana. Pulai ke sarang lagu untuk dituju ngagai kawan Facebook ngau semua ia kenglala Betarina Natasha. Kita nyedia ke lagu Ari Ricky Anderson Ngalai. Lagu kerikumai sepatiang bungai jarau.

Ya, ndak datai 8 menit dah lagi. Sebelah pukul 3, bekas selama pukul 3, menyekaku tadi. Penduduk tu dekat di suak kebaru ngagai YFM Kucing, terus ke program sedaya di pukul 3 lagi. Nga program rentang hari. Tapi yang mengapa perkhidmatan sudah di Miri, tahu ke YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngali hari itu lagi. Apa kunci kedua bangka pesan kalau si itu data dari klien temawai MJ minta tebah ke seberang lagu gawai kena merindang semua sudah serumah di entana nanga ajau betung pia mega ngagai serimah ya kediba ya keba entana pia mega kaman belayan di nanga ajau ngau di betung aku klien temawai MJ lalu pesan ke penodi dia kunci pesan inovatif kita bola peninga Emilia Amy Richard. Lalu aku pesan ya Munyito, aku hari USM Pulau Pinang. Angat kami dito jam dia to minta main ke sebarang lagu gawai, kelebih lagi lagu gawai selamat hari gawai, hari Melissa Francis. Air mata di hari gawai, hari Melissa Francis dituju ngagai semua kita ya kenglala kawan Facebook mayuh sudah dito ko ya. Nalah dirintai ke nama di selintir nama. Tapi yang megang ngagai mam ya dad ya adik-adik akik ngau nenek tersayang ko ya. Harap ke mam ngau nenek. Mak ngau inek ya ngagak kuyah mayuh-mayuh laban aku kumpum pulai pemisi gawai kedekat datai. Nyak pesan si ke ucuk ngagai mak ngau inek ya ya kebenung dalam pengawak ngagak kuyah asuh yang ngagak mayuh-mayuh laban ya ndang sikit pulai nyerumak pemisi dari gawai Dayak tu. Ok, ini pesan-pesan yang kena berkongsi. Aku nyedia ke sebengkah lagu gawai dari Duna. Terima kasih abang teringat kita yang ke bisik mendiang kami sepemanjang ngau kami tadi nyentuk ngagai pukul 3 tu lagi. Jadi dari aku Ibin bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih hangga kita yang ke bisik ngau kami sepengelamat jam tu tadi. Terima kasih hangga kita yang ke bisik mendiang kami. Harap ke berita klip kunci mai pengelantang baik penyenang hangga kita. Pihak hangga lagu-lagu yang ke dikarap ke kami tadi. Merindang hati kita sepemanjai kita ngau kami. Terima kasih setiap lagu dari Duna. Kena kita ngangkat ke diri. Kami bertemu baru ngau kita bola peninga. Bawa ke Bukai. Bye-bye ada aku Ibin. Kita mendiang ke lagu dari Duna. Lagu ke dikumbai. Lagu si Tito kerikumbai begawai nadai apai. Terima kasih.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hai, aku Jolly Jengan. Klang Hina, Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tampak anu klang

Okey, wassalamualaikum dan hemat usul Clara Rahmani Tamlim kerana tam pejuh peji dalam program tamalang kedua ihati PDK peji dahin keluar peji dahin ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Jadi unalah maus kena men DJ Livan ala upah pani tamlim matoh mampuku na puluh dua beluado atau ngepuku na telok lebih anidi. Okey, mani tamlim pokai pidoh amai inai yang letak kelengi redo kaya na lovi anih dani hanah 20 da bulan 5 duman 2026 di lahu dani ihati daw telo. Mani tamlim teha kucing, seri aman atau beduk bau kodang pecoh peji kelengi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FMG kusunom penji di lahu FMG kusunji puentusu. Jadi manita melenteha pasal nayak Miri kelodan keleng hirado kaya Miri FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dan lahu FM pita sayak puen kusung. Jadi mana poke apidoh amai inai alenteha dale hudik hui naman kelo lenteha telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu man kelo alang su mana pasal Miri kelodan keleng hirado kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Man kalau lang hipun My TV, man kalau hadau ne pejidahik ngejeloh channel My TV Tusuji Kusung. Na palahu manita ma bake-bake lantai halam daleh nurpa hawan daleh jaka ani. Kodang keleng hirado kaya Miri FM pakai radio online tam nurpa RTM klik. Dan lahu kodang angin ang live ha page radio kayan. Okay, man kalau bakal-bakal tengin ng live alavia ni, ha man kalau hadau ni maja usu, dan lahu man kalau hadau share live ani man bakal-bakal ta, malam tehnu tu ajakan ni, jasi dalok peji, pagap tengaran dah hintam, ngejeloh program PDK. Jadi apa yang aku hadau lahu, tengok lagu alam bukalah santaman adi, aku upah apa ni tamlim, tekeleng hiji lagu, wala kena Francis Jalong, ihati apa si. Dah man onin aku sengkeritam, tekeleng hiji lagu, ala kena na joli jengan, ihati nun ta Vietnam.

0: Radio Kayan Miri FM. Oke, masa lebih di Hema Useng Larah Manitam Lim jadi Maditam Utai Kelenghi Aji lagu ala kenana dianan ini Ihati Pasi Selam Tino lagu anan geritam pula 22 minit tepuku na telok lebih. Oke, tini umpana kui bara ano program mapi dike paji dahin kelo tini aku sang basa dahun bake tam ihati pidoan kena tini ayo pasi dan lagu pembuka lasan pidike leveni di jebaun dahin lahu meran lasu matando haku sing leviani di Jebaun ngenep mepu alam hungai Sarawak bi aku takut bahi tek buka bulu hap mempasar masik pasar hiap kena tini. Okay, mahu lebih menikah pido dan khusus kena menikah lahu wala uku si julundau manadaleh aku sing. Okay, tini pakai tam keling temawai MJ. Sayu ada gawai DJ. Adang ada kaji lagu gawai hati sapating bungai jarau. Ala kenan Ricky Anderson. Dahin nginah lagu ni dang pahapan itam lim lebih anis. Sayu kenap DJ. Okay, sekena menikah luhu keling temawai. Abin aku medak lagu pengakai kap. Okay, tina kuna barap lalau ano program PDK megate 20 bulan 5 Duman 2026 tina pukul na telok 30 minit naai tanpa ji alam segmen surat dengar menuhanan hanaku sang basa lung doani alam sejarah pukul na pat lebih itam peji alam segmen ngelarah jaki menuanan hanitam peji alam segmen pengjam pukul 4 junang hanitam tekelihi dengah lebih lempah mau meredo kayan Miri FM menuanan hanitam peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, pukul 5 lebih tam te payang jaki tekelihi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah kelia. Menuanan hanitam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih tamla si ngejeloh program PDK dan lahu menuanan hanadalo men YFM Bidayo pejoh ano program dalo. Ok, nunana ano program PDK alamatoh mempuku natalo lebih atang pukul 6 na'a ngina nak lim dan panau pahapan dahin dan mauk info men itam lim. Jadi makalah bake-bake alam tekeleng hiredo kaya lebih ni napa lahu mengkelo alam tengin ang live lahu mengkelo hadau kusi julun dau kloti manakui hak konti hini dan lahu mengkelo hadau kusi kenun ka hadu ilang kona lovey ani
1: teman peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 2 sayang 0.0.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat tak?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Aku Izali Hangau,

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape lake kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok lake kayan menglale hapan tengayat na telok nyia Tuhan jat telok murib ngaliman.
1: Okey, masa lebih dah mau senglarah manitam lim jadi manitam utai kelengi ji lagu oleh kena kaya mendalami hati bitina dah hina ji lagu oleh kena Ricky Anderson ni hati sepating bungai jarau. Okey, tuan dua lagu negeri itam pada 50 pitan minit pukul na telok lebih. Okey, selebih senglarah lahu sepesuk manitam lim hui nama kelo bake-bake alamari ngak kelengi redo kaya na lebih ani. Okey, tini bake tam aben ngau kena tini selebih DJ Baun pesuk tam laan ala program PDK Leviani norepa mana bake lim lahu hinot tua ngavan kelote Leviani hau awi ha eh deh matando areh nula kalo ha daleh lirin UBB Leviani ihanyi hok tayupi areh nula kah pedung nyihok kah pedung Hungai telungusan ne melah nah laan sekenap DJ Baun senyadui hakontina gebles itam lim lovi dau telo ani. Okay, sekenap manika lahu ben la uku siga dau man ada lehudik hati UBB kraine. Okay, tini teji info aku si manitam lim apa ditam pejo-peji alam segmen ngelarah jaki. Okay ni tejo program hati program Sarawakku Sayang dino dahas sengenepna konsert rakyat T23 bulan 5 Duman 2026 hat tapak lapangan terbang Lama Bintulu matoh mepukun saya malam jadi makelan tahap Bintulu makelah hadau te nepak program Sarawakku Sayang abinte konsert rakyat andah na te 23 bulan 5 ani. Okay, nana ji info man itam lim. Dah ingkrenya ku sengkerita pelalu pejo-peji alam segmen ngelarah jaki.
2: Ngelarah jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150 maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang RM500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300. Kita naik lagi dengan RM75 maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta. masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka

0: KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi larah jaki pijirahin Radio Kayan

0: Radio Kayana.
1: Okay, masalah video ma o sayang larah manitam lim jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenantadan ihati sayulan. Jadi yang pada tampa jumpa ji alam segmen pengjam tam lewe ani. Tini teji info hui nama kelon teh hasibu tino pusat khidmat P2GG Lanang ahli parlimen Lanang ihati Elis Law kerana program sayangi Lanang jualan kombo madani te daunam ani mato mapuku napi tanah jihma hapasan nerepa hapasan raya jumbo grocer Sibu Jaya. Jadi program anilahu akhirnya dang akhirnya te lega subsidi ihati 20 ligit menuh lega asen ihati 30 ligit. Tinotukan ni kira dah mau penjimatan atang 30% mendaha alang belek barang. Jadi haut package kira te bahah 5 kilogram di paket berapa ji kilo gula putih anyih tin kasang sos tomato dan lahu ji tre berapa ji papan teloh hati tek pulu kelaung ala meji papan anan. Jadi manita malantai hasibu hui nama kelo lengendap abelek barang hamin nama kelo hadau tena kelo geri dalam poke api dohkah nurepa lahu man amai inai alang ngendap te ilo barang penguman tena kelo petgudahin program sayangi Lanang jualan kombo madani alang dahana te donam ani ha pasar raya jumbo grocer Sibu Jaya matoh mapuku na pita na jihma. Okay, na naji info menitam lim hui na menkelo alantai ha Sibu.

0: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawan Tam Paan Klenghi Dahul Halam Halam Paan Hitup Hitamri.
1: Okay, masalah vi mani tam li majadi mani tam ute keleng hiji lagu ala kena Blue Gangs hati sakit tak sakit tak sakit. Okay, mani tam li wina mengkelopo ke puido hamai nei ala kurang no jaka ni mengkelo hada te plesa ge klo dah lahu mengkelo hada dui ata alang lasu dundi dui ata ka hom avin kreni wi klo nang dau kreni tala paula sudau ya. Okay, tidak teji info laan sekusi mani tamlim tejo anadu tumadang tepala bahagia namiri. Te 20 ji da bulan limai hati ga te dopa tino pedah jihma anadu tumadang tepala ba abang. Te tulunginang ha bahagian belaga te 20 ji da bulan limai pedah jihma anadu tumadang te pelalung jawe belaga pedah lewi te pelalung kebuho belaga. Te 22 da bulan limai hati ga te da limai tino pedah jihma anadu tumadang tai pelalung tanyit belaga. Jadi mengkelopo ke apido amai nei alang te ha kuri-kuri ngawan repelahu mengkeleng ajeleng te tatah ngawan alang aktu tanidi mengkelo hadau ala havane te plesa age klo repelahu mengkelo lang amte anguyo taban tenok lokahi anguyo taban kahum tegu anadu tumadang te pala bahagian miri dahin belaga ala akusi anidi. Kena naji info mani tamlim dan kerana aku sengkeri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Deli Amera ihati nenah jadi tu dobaya.

Okey, masa lebih mani tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen dengan menhawang dale. Kita dengar langun Allah lenemen Beijing tinok lim dah alam matai tavit usan bahut alam dengna si hok tun hak China jarun ujung migu alang lalau di sanai tabah pela 22 laung kelunan dah hente 20 laung laan apa nepade. Jadi ngyo aleput agensi berita Kinhua te lima patai maring rahin te puji laung laan paan pade ha wilayah pergunungan Hunan ha bahagian belua China. Ha wilayah Guangxi ha selatan China te pulu laung menglan matai menuji trak kira masuk nerepah mutam alam hungai alang penuh te pedah lebih daun namdi. Jadi anan hati kes alang unaloh jadi alang aleput te daun migu di. Okey, nanti dengar alang unaloh alang nai men Beijing. Dengar alang bayaloh alang nai men Tokyo tino tanah tegen alang tua 5.7 magnitude deng menoh wilayah Kepulauan Amami ha wilayah Kagoshima barat daya Jepun dau ani binusite dahok bara tsunami alang endha usang. Ken hatini atino pusat tanah tegen anan jadi alang pukul 10:46 minit jihma hak hawang banget pulau wilayah Okinawa dahin dalam nak kio-kio 50 kilometer. Okey, nanti dengar alenai men Tokyo. Okey, menita meli menena dua dengar men hawang daleh dan kusi menita meli melevi ani. Dan lahu dengar men hawang daleh dan itam kelenghi tek jaka alam piah levi jima. Okey, tini aku sang basa pelalau dan membakih ta Miguel Mike Jo men adik. Kena tini, hello-hello sejihma men Welvis B. Namibia DJ Baun, selevi men DJ Baun. Dan lahu sayunya dui DJ Baun. Nyingam daleh ini alam 45 di Gri. Ake lagu telangusan ala kena rosana urai sekenap DJ Baun ke bless itam lim. Ake sekenap manika Miguel langkusi gaya daun dapat julun daun men hawan daleh jaka ane. Dan kerana aku senapah apa ni tam lim tek lenghi je lagu pengakaina ihati je lagu ala kena rosana urai ala kuma telangusan.

0: an mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, menglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang ni. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengkesahna senaman alang bahat, dahin menglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, nurepa dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Okay, masa lebih dah mahu senglarah mani tamlim, nginah lagu anda apa apa ni tamlim, hui nama klo ala ngelarah jaka ani. Okay, tina pukul na lima lebih ay tam santai payang jaki, tay kelengi dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur, i mangklo lenteh apa sana miri, mangklo lenteh dale hudik, dalam hui mangklo bake bake, halan tay kelengi redo kayan, pakai my TV tu suji kusung, tina pukul lima lebih na, klo pergi dahi nanti lidio kenyah, bila manuti mengkelahi pun Facebook, mengkelahi pun internet dalam tua, mengkelah ada orang yang jadahik ngejeloh RTM klik nurepa radio online tam, dilahu mengkelah ada orang yang jadahik ngejeloh live page radio kayan atau ngapuku nam Lavina. Jadi apa di tam tepa yang jaki tay kelenghi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur tetruk kelenghi jilagu ala kena Denal Bampa ihati alangkuma aku isawi.

0: dengan selamat tetap dengan selamat pembung kejaya kat usia tali dia Tony Sio 20 atau bulan lemah 2026 Sio tahu 2 tahu telu elu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Mira FM pembungan ini bungan. Perintah Negeri Komited Lan Nagablah Penolong Perumahan ngan inisiatif nganun umah mampu milik kat petipu negeri. Timbalan Premier Sarawak ngan ia Pementeri Kesihatan Awam Perumahan dan Perintah Tempatan Dato' Amar Dr. Sim Kui Hien siap ucapana siap penggulungan kementeriana kuma suet 7,000 atau pengenyat ya una nilai suet 35 juta ligin lepas lulus Cina Uman 2020 ca ka entak bantuan skim bantuan sewa Amin Sarawak SRAS. Puyan ini nak peniga kuma kelunan kadok ke bahagian Kuching, Sibu ngan Bintulu. Skim ini hidati tai palak bahagian Serian, Siburan, Sri Aman, Betung ngan pekinapa kat muka ngan un peningkatan had kelayakan pengulik ngan pekinapa pengajian bantuan yang lepas majan laa. Suek 275 juta ligit yang pekua nyuak Perintah Negeri ngebayak skim pinjaman umat dadok Cina Uman 2020 yang nak peniga palak suek ayah, ibu, lubang Amin ka umat dadok kat petipu negeri. Leto kat Sarawak penco nak awang apana nagablah kepimpinan ngan ngempaulah kapasiti bagi nak awang ida ini un peranan yang lebih aktif dalam pembangunan komuniti, kemajuan sosial ngan pekinapa pertubuhan ekonomi negeri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Yakuma kado inisiatif dengan pekinapa pendekatan strategik penco pejadik bagi memperkasa leto apana lebih berdaya saing dalam kado dan bidang. Kaanga inana program kepimpinan wanita WLP Leadership Bootcamp for Youth dengan pekinapa program Master of Art in Leadership Development. Dawa program-program begini hinana bagi nagablah kemahiran kepimpinan, komuniti strategik ngan pekinapa una pemikiran kritikal ngan pembangunan kapasiti kuma leto. Datuk Sri Fatimah Kuma pekinasiut tiraa jinan penggulungan kementerian kat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak nyabda. Program kepimpinan Sarawak Leto Sarawak WLP ini hinana telu da sesi idati kat bahagian Sibu, bahagian Miri siok bulan Aya ngan bulan Puluh Oman ini ngan sesi ini adanglan lepati siok bulan lepati ka Bintulu siok bulan 4. Persidangan tau ya ke ayah itiang yang ada yang lan bagi penggal kelema Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pulau PN. Naan si atun nang urusan itiang ya keluan ke laman web Dun Sarawak persidangan ya nadeng jam PN mempam ya nadeng ngana sebayang kelepa ina pemasyuran Chin Speaker Dun. Kelepai na metok perbahasan usul penghargaan kenang tirak yang dipetua negeri Sarawak ngana persidangan tau ini ya ina na pegangan penggulungan Cin Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan na ia pe Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua ngan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan. Kelepaina penggulungan Dato' Amar Douglas Ugah Mbas ngan ini pe ya Menteri Kewangan ngan Ekonomi Madeng Kedua ngan Menteri Infrastruktur ngan Pembangunan Pelabuhan. Sesi penggulungan ya bayak lan inana Chin Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngan usul penangguhan persidangan ke ya kenadeng Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting. Hello pekuang ringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. 4,722 gayeng persa lepati pengajian Obstiris 4.0 bersepadu. Nah, yang 6 tahun bulan telu, ngana 7 tahun bulan lema kon Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawang. Operasi ini gayeng pekuat ngana polis di Raja Malaysia ngan unit keselamatan ngan penguat kuasaan Sarawang UKPS Petipo Negeri. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan Yakuma diesel lepas rekod kes yang empaulan PN27 kes pengaduk rampasan kiok-kiok ca juta liter dengan nilai 3.7 juta ligit dengan Cin Mung nilai rampasan ina on pengaduk PN.6 juta ligit. Tindakan yang keretlan ida alak pala ida dia alak bagi kes penyelewengan subsidi negara. Ya, Petirak Pekinadau mengkelunan di alat dengar jinan sekatan Jalan Raya Operasi Bersepadu KPDN Sarawang, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawang dan Pekinapa UKPS Nyengkap Batu Aya Jalan Kucing Serian Nyabda. Lema atau anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ pasat ke Petipo Negeri Kesiok Nanga Ops Tau Raya Aidilfitri dan Pekinapa Ops Hari Gawai 2026. Pengarahan Norizan Jili Kuma Ops Hari Raya Aidilfitri yang ada yang Cina 24 abis 30 ca atau bulan lema dengan Ops Hari Gawai Cina 24 atau bulan lema habis lema atau bulan 6. Ke ida nak penuhkan Ops ini hinana gayeng persak khas bus express dengan Pekinapa kenderaan pengangkutan awam kat telu de terminal bus utama inana kat Kuching, Sibu dengan Miri. Pejadik na operasi ini halak bahat pasentuk tai empau pengaduk penusa kat Janan Biuk kat Sarawang inana 24,746 kes umala pada Cin Oina bahagian siasatan ngan penguat kuasaan trafik Sarawang pekuat neranak 57 da ukuk yak tajen sio eksiden kat Petipo Negeri kaum ngana 27 da Jalan Persekutuan. 26 da jalan negeri ngan telu da jalan bandaran ngan ca jalan janan dia ca. Ya Petirak Pekinadau kumaklunan di alat dengar siuk sekatan jalan raya JPJ yang nyangkap batu ayah janan Kuching Serian. Ina tuak dengar tepat tau ini pencoh pemengkejai ngan Mek Kak Usai tali dia kenyah Miri FM. Dengar lepas sedia kun Ratna Saimin ngan Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM. Pencoh pemengkejai Kak Usai tali dia selama sempat dengan penuh kun dengar. Selamat tetap salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM.

0: Selamat ketetap ke nyelamaikem dia ngening tali dia kenya ketetap ini okey ngan ambil dua ini bungan ka tali dia kenya ketetap ini kempa boleh ngelinga ambil ka RTM klik ka radio FM 95.7 90 aya 0 95.ca binapa ka My TV channel 7.0 Cin O ikan boleh nak ambil ke live FB tali dia kenya ya okey ti senjam lemai ni kado dia ulek pegayang ah yang driving ulek okey nak mik apa ni ke pekeno asat ke main laju-laju tak abek lebih ke nak amin nah okey kamu boleh pasal ngening ambil ke tali dia kenya ke dalam radio kereta ngam kena alright okey ilu ke baca ini on message mading.
1: Ya, on message
0: ini kebaca Mrs. Mading. Okay.
1: Tapi kena nak tua kini dah tenase gaya awang nuat lah ya.
0: Boleh.
1: Nak tepat ada dengan on palai dia on rancangan-rancangan kena. Ya, tepat tecok nuat lah. Tecok tepat. Tekak belaga tepat nuat ya. Tepat nase gaya awang kini.
0: Okey, ni gaya awang tepat gaya awang kak belaga. Ilu baca cin ketetap ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan ketetap na on hujan kak ca dua uko.
1: Okey, ngan teka telang
0: telangusan. Okey, tenat telangusan. Okey, telangusan kini ketetap on hujan begilat kak ca dua uko ngan ketetap na on hujan kak ca dua uko pa kuak binalok tia. Okey.
1: Ya, kayak ni kak merudi kuak lop ini.
0: Kak merudi ini. Kami nak merudi. Kena gaya awang merudi. Nah, okey ketetap ini on ca on bayu begilat kak ca dua uko ngan ketetap na on hujan lop pa kak ca dua uko.
1: Ya, ngan apa kena apa dalam dan nasik kak
0: mirik.
1: Mirik kini.
0: Nak gaya awang kak mirik ading. Ah, ketetap ini on bayu begilat kak ca dua uko. Kita tahu nak on hujan ke Cedoko. Ada hujan lan lah. Panah lah dekat Mirin ni, Bang.
1: Ya. Man, nak asyik kini, bayar berkilat. Betisan tak mampir naik labuk. On se, mentem-mentem se, betisan tak mampir labuk. Tak panah lah.
0: Mendem tuak lah on, nampir on hujan udi.
1: Ya. Dalam liram, kini on tinggalan pakai nak. On tersengim dekat lah kini on.
0: Panah lah dekat.
1: Ya.
0: Tapi no.
1: Meno na oh tiga ti loko.
0: Tiga ti lo. Jadi lo sehat ni sab sungai kadok.
1: Singim tu kini.
0: Singim tu dalam mikon tu dua kini ni. Tema dah musim nak panah. Okey. Nah tu petuk baca mesej ni.
1: Ya mesej sini ya.
0: Okey ni.
1: Nyamading ni.
0: Nyamading ni. Ni cina main gelap ni lah. Wah ni semangat ramai gini nak mesej semakai. Mana mesej sama tua.
1: Okey.
0: Okey menok. Menok dau lagu-lagu Ina I Can't Stop Loving You dau lagu 70-an tegok lo magat jaka Ina tiga tawai DJ kamu dah suka metit lagu Ina atau yeah. Lagu ajuk lantin ha
1: ya nah
0: pun
1: ada kadok yang minat lagu pupun ya
0: okay, selalu peminat okey Cin Mujan Tawan dau selamat tahu DJ Lennox DJ Mami Dua Mong lah yeah. Sukat metit lagu Akek Bimbin Niko Tiga Tawai.
1: Oh,
0: kalau on spirit nak tu metit teki dia okay.
1: Ya yeah, nanti Mami Dua nak ambil Dua nak Akek nak lah ya. Akek Bimbin Niko oh, Cin Mening kan okay nak lah Mami Dua nak Akek dia okay. Dan mungkin apa ikam dia lepas mata mesej dengan Mami Dua Cina jam telu orang ay mong sedini nah. Oh ni saya kini dah beri ke baja Bakton Bakton pun ni kau malah sakit na. Inu inu anang dalam tirak ilu kenya tirak ilu penan saya nak tempat penan ina orang na cerita ambil dua Abang JJ Gemas kejaya ngala Olivia Telen Clement Cheng, Gina Anyik. Dan pergi nak apa?
0: Dan Michael Lian.
1: Nyorang Tingai, Induk Kenawin, Mujan Tawan. Nasi ikam dia kejayaan lah. Oh, ni kadok lan sedia like tuan ni.
0: Wow, kadok lan tepat ni. Macam ke dia?
1: Haid mong sedih ni. Ikut lah baca okay. Ya.
0: Alright, yeah, like tepat like nyurang Tingai, Jasmine Sam, tepat beliling Peter Paul Bilong, Anthony Tudak Leju, Lejau, Juliana Ngang, Andrew Utong, Veronica Ipai, Wow Ta, Alexandra Anyi, Irene Wang, Maria Isabel, Derman Nyipa, Moonlet.
1: dia jatuh kelepas inilah tu untuk okay. Kita. Tapi salam nak.
0: Tak pasalah tuat nuat dengan ca lagu Cin Musa Antok Nawai Akek Malaiko. Okey, pasalah tepat adeng.

0: Okay, nak tiga tawai ko mai kami lom madum pemong kejai ngan ame telu medua ka tali dia kenya kata tawap ini. Okay. Ni DJ ni on on tua ka wacai message lah.
1: Ya, yeah, Mrs.
0: Madeng. Mrs. Madeng tu aku ni. Kadok Mrs. Madeng tu aku ni. Hmm. Okey, tu aku baca chat Mrs. Madeng ada eng? Cina. Oh. Wah, kadok ni. Oi. Oi dah kecek.
1: Hai, kau baca lah.
0: Cina bina, Cina Luzen. Okey. Ni Mrs. Madeng Cina Luzen Ubong. Selamat ketetauf DJ ini dengan DJ Nick dah. Selamat hari gawai. Kuma ketok senganak ya sambut hari gawai. Selamat bertugas mekam dua tiga tawai.
1: Okey. Ah, ini
0: ini cacin. Anthony tu dah. Bini ade. Selamat taub ngan ilu mong. Tuhan berkat ilu. Tuhan berkati kam juga ngan vaton. Nodawan ni ngaran. Ngaran anang dalam piak penan anang kepeh kepeh.
1: Kepeh.
0: Oh, aku anang kepeh. Ah, pekuak dah ilu ti anang do. Kuak dah ilu ti anang do tirak penan. Sama-sama anang DJ ni ngan DJ Mas Mas Maring nodawan ni. Okey. Oh, anu ni do Clement Cheng ni. Hai Michaelian ini dengar. Eno gedenga tuyang oi. Isen ben kem duan ya. Nah kini Facebook mempersatukan. Ah, mempersatukan tuyang-tuyang majok ni. Harap sentiasa magat selalu dahi subuk dalam bahasa berawan. Nah, oh. Cayat mading mentu atau ini.
1: Okey.
0: Subuk, subuk. Eno dah nah.
1: Anun berawan.
0: Anun berawan. Okey.
1: Subuk.
0: Subuk. Okey, tiga tawa ikut Clement Cheng uban lupa badak caat. Tidak mading ambil dua. Ayat mading ambil dua kini. Okey. Eh, lu ke dengar cak info?
1: Ya, terpernah si info-info yang naik ke surat dengar dan mungkin apa info yang naik ke konti mek dua ke ini dengan nakik ya. Jadi aku mekam dia bersiaran dengan mek kau saya tali dia ni cak info ya tiga lah aku mah ilumung dia on ke dia tay dengan ulek ke lung lama bana ilu nasi enang tadang tahun ni lah ya tahun ni midan Festival Budaya Baram ya nadang tau ini tau telu abek tau 6 ini hilu nase cha festival ya adang mepeng ilu mung lah ya kado masa menaan main ya keti ka ina hilu nase un pertandingan powerboat ya ti Cina 22 abek 23 tau bulan nganap kenapa pertandingan ngeleput ngejala ka tanah lah ya un pe pertandingan pesak kue bangkuang kue picu pertandingan Datun Julud on pertandingan ngajak solo ngan persembahan artis tempatan paun Jinan Inah ya jadi macam program yang tinggalan lah ya mepeng ilumong ke kawasan anuun ke long lama kena lah kawasan Baram jadi celah ke kalau kusi kuma ilumong ini hinana pas untuk ke perkhidmatan bas ya lunas ya ke ini perkhidmatan perkhidmatan bas pa ida sedia ya nang pengajian festival inilah ya festival ya ida nasi nang asat ya nang asat bas ini nana bas cintau ini nah cintau ini nah dan adang kidi ya abek 24 tau bulan jadi dalam nasib ke ini cin miri tek long lama pakin apa ulik liwat kina lah asad ya jadi adang ini ca asad ya suka nyenang lah ala ko bani lu dek kap miri kini kalau tai adang senang lah ilu tek kina. Okey, dah nak sekini siap 22 20 atau bulan lemah habis 22 atau bulan inana ka kawasan terminal bas Wisma Pelita atau pe ka ino bala mengin kita
0: letra
1: house
0: letra house
1: letra kena ya jadi ida puke cin miri nah nana yang jam ayah ya ca jam pulo ngana jam dua tetap tau ya pagi napa cin long lama naik ka mirek kini lah dan long lama jam ayah jam 2, jam 3. Ya. Okey, ngan pekin apa sio 24 tahun bulan eh 23 tahun bulan pekua ngan pekin apa abek 24 tahun bulan. Jadi ina nasi asad ngan jam ah aku mekem dia kalau tai ka pekan long lama nang festival inilah festival budaya Baram ya. Okey, kumaikam dah pemung kejayaan ngala ka Ustaz Tali dio. Tem on ka ikam dah keluar mata message ka live chat kena. Mata to message jam hamet doa ka baca ki di kumaikam kelepa ini. Ha, ilup salon wat lah ya. Tepangering ada tip belian Cinai nah.
0: Cin, Jermi tingang. Akek sayang dah.

0: Oke, okay, aku kebaca-baca info kumailu ya ngelingat tadi do kenya kereta tawap ini. Oke, okay, info info ini Nana Jin Jin dengar berita RTM tepat ini Nana Jin pemuyan pelaksana ide lo pini nene pengangkutan janan, oke? Okay? Unpat ibu, pat ibu tujuh ato ngenaya puluh dua periksa lepai deti sio pengajo pemuyan pelaksanaan obstetris 4.0 bersepadu, cin puluh enam Mac pabe puluh tujuh Mei. Cin Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ngan Kosara Hidup KPDN Sarawak. Operasi ngan kerjasama Polis Diraja Malaysia, pemungan unit keselamatan ngan penguat kuasaan Sarawak UPKS Petipo Sarawak, setia usaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hasan Bada reput diesel ti cek kes ia paling embau ngan pian puluh tujuh kes pekiok ngan anggaran rampasan suwek cin ca juta liter ngan nilai 3.7 juta ligit. Ngan mung ketok nilai rampasan berina berjumlah 5.6 juta ligit. Tindakan yang tegas lepai dalak ngan kuma membimbi pihak yang terlibat ngan salah guna subsidi negara. Pemberita petegok ngan ya siok sekatan janan Jalan Raya, operasi bersepadu KPDN Sarawak, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak dengan UPKS Bada Abek Cok Cin Batu Ayah Jalan Kucing Serian Taup Daya. Ini info dengar pas untuk pengsalak guna diesel. Salah guna diesel ke dale lu Sarawak ini.
1: Ngan pekina pilu nasik nang kira op selamat lah ilu nasik Cina ku dak tahu bulan sen ora ya on sik kini ora ke pita ke de ku mai kemau ya tapi ake kalau ku sik ku mai lumong lah sen ake ya ku mai kem dak kejai ngala ka usai tali dio ke nyami refam pas entok ja cala dong biok ni sengen nakik ya, cala dong biok lepak ajau 2026, hello nasik kat ini sengen nakik dan aku ona PKKS Cawangan na Asap Belaga. Jadi siu ina hadang kaduk si program-program acara-acara ya ida susun atur lah ko bana nang jinan inah hidati acara bungan lisu, pertandingan bungan lisu bala nyanting datun julut kancik solo laki kancik solo reto ngana un pasukan rakyat hidati. Nah ya hasil 20 lemah habis 27 tahun bulan kat Dewan Lebuk Kulit Sungai Asap Belaga. Malan benana ya ala-ala fisio kena nan dawa. Tepat salah lah. Un info ke kelok kusil amo atau pa message obin message madah ya sini ya. Salah lah. Salah tu ada ha cin belian cin Johnny M nah.
0: Mi Johnny M. Okey, tepat salah ngan lagu Johnny M ading. Okey.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ini.
1: Okay, ini cik Mrs. Mading, Cik Michael Balance. Selamat tahu. Tahu DJ manyi tawai ku mai lumong ka usia tali dia kenyata ini dicem-dicem tiga tawai mi ko Michael Balan. Okay.
0: Dicem-dicem dah. Bicem nama dua nah.
1: Tak bicem nama dua nah. Biar mada bunyi-bunyi begini.
0: Okay. Okay. Kalau ku usia ku mai lumong ku mai kem dia kejaya dengan lah ka usia tali dia kenyami FM nang ca info. Dalam nasib ke ini sengen ke midana Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatima Abdullah. Dan ngebayak Jabatan Wanita dan Kebajikan Sarawak ida nagaplah program-program pemantapan institusi pemanak dah okay ni. Dah nasib nang puyan ini ida nak khusus ya ida lepas rancang lah ya. Oni dati secara hybrid dengan sasaran ida ina na pengaduk cai ibu dua atau peserta kat petipu Sarawak lah ngan ada nasib nang kursus saya dati abek nak kini lepas dati ke Kuching Sri Aman bin Tulu on kadok penyertaan lah ya dati ngana ya pekuat ida ketila hina nak kak miri sibu sarike betung limbang muka ngan mungkin apa kak semarahan jadi ini bulan ayah ngan bulan proca pakin lah. Dan celah ke kusi kuma ilumong tem ya on kaitan ngan inilah ya medan hilo nasik ka ini suwek 56,000 lemah atau ayah pulo lemah usa ida dak terima nang bantuan kewangan bulanan dalam bagi Jabatan Kebajikan Masyarakat ini. Jadi inasik ca penikah lah ya kuma ida dak layak nang bantuan-bantuan pekini cina Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan nak penukan inisiatif begini dah bersasar kuma kelunan dalam agat dengan sengelah lah ilung nasib ke ini ida na penukan kuma ida dia berkeperluan nang klinak ya klinak agak ngan sengelai lu nasek kini on pengaduk telu atau 34 ida dak terima bantuan atau penolong bagi ida dia on sakit ubi ya pengaduk 7.53 juta ligit. Jadi ni ca penolong ya tiga cin perintah lah kuma ida dia on sakit ubi ngan kenapa dia kurang berkemampuan ya. Okey, olah tain meses ini kini tempat nasi meses kini biarlah meses madang yang ada kini dengan nak 52 minit 8 jam lemah kata tahu ya hilu bersiaran kat usia tadi dia on info kat kalau kursi kat ini. Aku silah aku melo.
1: Okey, okey unca info kini ni pasal untuk artisan kolektif market. Ya, ina ada detik ke visitors information center kat Miri Garden. Ini abek cok cin tamu
0: muhibah.
1: Tamu muhibah deh. Kak ka ino on ka on kawasan kosong kina. Kina ada detik cin 22 pabek 24 Mei cin pukun telu pabek pukun polok taup. Ini na ujung minggu ni, ujung minggu ni tau tau terlemah pabek tau minggu. Jadi ino
0: telu tau dati.
1: Telu tau dati cin pukun telu pabek pukun polok taup. Ina na ino pemuyan lu tugo ini ina na on jualan pengumuman nganti sep. Ino stol jualan makanan, on craft tangan, gerai-gerai craft tangan, on live band benda kini, on art exhibition dora on ino lukis-lukis ino yang berkaitan dengan ini ino
0: artis lah
1: artis-artisan on persembahan datun julut on persembahan main sape on persembahan lastagat ino sagak leto sagak laki on showcase juga jadi kelunan kado suka taikina nai berhujung minggu gin anak gin we amai kem tai masat kina jadi boleh cu anak kem pekale sagak juga tina ben on dulu aja nida sagak ya malai-malai lah on guru ya, pengaida kina pi ini taup lah bahagian pukun 7 taup baru on
0: okay,
1: untuk okay, bahagian okay. Inilah sampai dini datun julut dini
0: oh sampai pun dulu ngajan
1: ya sampai ya. Just showcase tok lah dia main keting-keting tok macam tu main okay, kita okay. Main penting-penting sampai tok lah
0: ino bala ke dina
1: alak man alak bau ke dia kan
0: alak bau lah
1: anak-anak yang mungkin baru start klo ino sampai nah ino nak terman gini mana tahu ada start klo season macam nah showcase lah masana jadi ina nak info cina ke.
0: Okey, tinggalan pinah ya. Suka lah tengken anak lah dia. Yalah anak-anak nak kini. Benda tisen ni nah ya. Benda nak kini mumung na man telefon ujo mida lepas salau ni dah nang inu tua ya ida naat ka dalam internet pakai na main game di nah.
1: Ini ya. Cara ilu mengenyang anak-anak di nenai tisen. Tradisi budaya ilu.
0: Ya, oh kalau nang pengujung tua nasi jam ini. Ya, biar teka-teka me dua kejayaan jam lah ya. Dua dalam dua usah ya, biar teka ya. Dalam cau sana lu up teka.
1: Berasa teka jam bengok ni madung ngangguk kini ya. Tamat teka lu, wan lu.
0: Ya tamat dah. Okay lah tua. Tidak ya pengembalian lah aku main dah. Dia kejayaan nah. Lah.
1: Okey, paget. Nak biar tiga tahu aku mai kami. Pak akan nyukung kami dua kat tali dia kenyang. Kami pekam dengan kami. Nak biar tiga tahu kami ke. Nak pemong kami dua kelembam lah. Dalam jam yang sama. Cin pukul telur sampai pukul 4 kat live FB. Cin pukul telur. Cin pukul lemah sampai pukul 6 kat tali dia. Radio
0: Resan
1: Pengalai itu. Jadi... Teguklah lembam.
0: Okey, tiga tawalan ku mai kemong dak kejai ngan mek dua. Jadi nawai lah dawa tirak singkat liwai cinda DJ ini. Apa kata jaga tiga agak lah jaga tiga pemula jaga tiga tirak lah. Janam pencoy lu ngeringa ada siaran cin. YFM Impan Kucing. Nyai nak kenam.

0: Okay, ina nan lagu cin leto kenya gap ale dah. Gap gap ale leto kenya. Memang tidak dinafikan lah. Huta puji.
1: Mestilah. Nah,
0: mesti lu puji lulok. Ya, apa puji lulok. Kalau ambil lulok memang leto kenya lepok daya ini memang jatiga. Kayak yak tiga.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Telu ke baca dengar info on Mrs. Mading?
1: Mrs. Nai kau baca
0: okay. Lah. Okay, Mrs. Mading.

0: Tinggal ya,
1: Y101.1

Ya, lagu Kadi beri nama Selamat Nyambut Gawai. Si lagu Kadi baik. Tony Engkabi ke baru merindang kita. Terima kasih lebih mendiang ke YFM. Jam kedia tu kita bergelengok kami bawa sadar lemai. Terima kasih dengan Nin Sinanggai. Kemudah bergelengok kita bawa awak rentak ngali hari. Hari pukul 3 ngali hari tu tadi nyentuk ke pukul 6 lemai. Ngelalukan semua peningah selampur menua. Kelebih lagi di Sarawak Lito TV Sininga ke YFM. Ngena frekuensi FM hari RTM ke Semak Dor kita diau. Pepekang lalu ke peningah ke bisi ninga ke kami. Ngena RTM klik My Preview. Ngau megak portal RTM ke lemai tu. Lalu hari itu hari 3, 20 hari 5 tahun 2026. Kita boleh ngaku Monica Midi dalam kandang 3 jam menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi nangkan ketuk lagi. Kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai. Ninga kenama utai kedekat dia tu atau ke berita ke bisik dekat nyadi di tengah menua Sarawak. Bak hello Y Sibu. Jalan kita terus ninga ke promo sedar lemai. Sebedau kita bergulai ngau Christina James Suntai atau Kenana Ari Sibu. Nangkan ketua lagi.

0: LDC Bu, dekat dia tu apa kari. Selamat lamai bela peningah belain wakunana ari YFM Sibu. Jadi ya kelemai tu kita ada kat belai baru ya dalam Hello Y Sibu. Jadi ya berita keterubah ke dikunsi ku ngapala peningah kita yang bisik sepulih ku Indodara udah dipilih ya berpikir berengat ke penudi ngereput gelar kumang gawai dayak Sibu 2026 ke dekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tau. Jadi paket ke diatur Besri Mengah Pengrami Mantar Gawai Dayak Sibu 2026 bahas sebuah hotel di Sibu dekat diatur berangkari pukul 7 lemai lalu pengrami itu diatur mulai antara Gempong Gerempong Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu Serakop Indo Dayak Sarawak SIDS Sibu Gerempong Nasional Orang Ulu Auna Sibu Ngau Gerempong Nasional Dayak Bidayuh atau ke DBNA Sibu. Jadi dulu ke hari itu dia habis 15 ikut peserta ya udah nyerta rengat keterubah ke diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu tadi lalu seminak 10 ikut peserta tip madu mana dipilih ya ngagai rengat final kuman gawai Dayak Sibu 2026 dekat mai pulai mata duit RM4,000 serta jumpang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu gelar lulung dekat nerima RM3,000 selampai trofi hamper ngau certificate penyerta gelar selingga matahari dekat mai pulai RM2,000 disempul selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu pemenang bak lumur keempat yang tuang ke 10 abelak dekat pulih RM800 serta certificate penyerta jadi ke prize saku hati. Okey, lalu berita kita kedua. Tim Raban Pesaka Aki Uban Aris Sekolah Sekendri Asprehat udah nyari champion pekit bertabuh. Terbuka ke diatur Gempong-Gempong Nasional Dayak Sarawak SDN Sibu tidak dipejalai ke buat permain Lake Garden Food Court Lakeside ya kena ke malam hari 6 tu tadi. Ngau nyari champion pekit tu. Dia tim tu dekat di pelanja SDN Sibu merenang maya malam antar gawai Dayak Sibu ke diatur bergulai SDN Sibu Serakup Induk Dayak Sarawak Sibu Gempong Nasional Orang Ulu Sibu Ngau Gempong Nasional Dayak Bidayu Sibu kena ke malam 23 hari bulan 5 tu menjadi bak penduduk lumur 2 dia tim tapang berkumain dengan Salim lalu bujang berjuang kumam bertanda hari buang asan bak penduduk lumur 3 5 tim kebukai dipilih menjadi pemenang saguati ianya Raban Pesaka Ini Uban Raban Kenyalang Pusat Aktiviti Kanak-kanak atau ke PAKK Sibu Jaya Raban JKKK Durian Kanan Raban Tabuh Menua Panggau serta Rengayung Lundai champion mai pulai mata duit RM900 ditangkan ke ngau penduduk lumur 2 RM700 lalu ketiga RM500 jadi semua tu tadi begak nerima trofi pekit 5 pemenang saguati nerima mata duit serta certificate penyerta jadi 7 ngatu pekit tu dikenak ngemansang ke main asal tradisional kita ngambil ke terus terjaga lalu nak lenyau di serunyat Jerman lalu berita kita penuri bahawa Hello Y kita ungkup ke lemah itu dia kau ngau juara Ramah Madani jadi juara Ramah Madani dekat diatur ke nak ke 22 ngau 23 hari bulan 5 tahun 2026 Bak Sibu Yu Chiong Grand Hyde berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk anggih pukul 2 lemai lalu jualan Ramah Madani bergerak dekat diatur Pak Dewan Masyarakat Melayu Kapit kena ke 22 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk anggih pukul 2 lemai yang berita jualan Ramah Madani nya tadi ngujung ke Hello Y hari Sibu terima kasih.
1: Our project Abasai, I think maybe I need to explain when the longhouse just about to haul a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, Abasai, it's a euphemism, the girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady, to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made, brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan makaino empai belaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya age berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tuaknya baik tentu mansau. Bisa orang dikek rasa rumah kita Jadi orang yang ke madah ke sidak ya uji duan jepik rasa milik aku nabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut ngirup nanti yang ngirup orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama penama jako alus mai orang ngirup. Jadi tuak tu lebih orang ngirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sanggai kurang dulu sanggainya muji tuak. Tua tu di tanah bala orang ke Kumang di panggau di bau din. Jadi Kumang sano. Mula ya jadi Kumang udah ya gak kurang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir ke, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tuai tau jadi biar. Kita ke bujang tau boleh bini, kita ke bumai boleh padi. Ya jis ujung. Isik pun sangkaya.
2: Yang berbahagia, Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak juga.
3: YFM Segulai Sejalai.

Lagu Kadi by Donny Lang, lagu Kadi beri nama Gaga Jarai Pulai Gawai. Gaga Jarai Pulai Gawai, artinya tadi jarang pulai gawai. Tajak pen jakuk nyandak sebaka. Sekedak menua bisa nyebut jarai, bisa sekedak menua nyebut jarang. Jadi nanti kita berhati ke lagu lagunya tadi. Enang amat bisa sekedak kita itu jarang amat pulai gawai. Laban mayuh megak kebuah kita itu ndak pulai gawai. Lebih lagi engkau dah puluh tahun baru nyenguak menua. Nanti kita berhati ke megak gaya atau ke tren kemayari, tahu disebut ke tren kemayari jakuk ke dia tu. Mayuh hurang ke jarang pulai gawai, ke Tegal sidak tu ukai ngai pulai. Tang nadai agi bilik bak rumah panjai asal. Engka nadai lebuah hurang agak rumah baru sidak tu nadai nadai agak bilik. Sidak sebilik tang berkunsi ngau bala menyadi apa menjadi indai, menjadi akik, menjadi inik sidak kini. Atau ke nang nadai bilik, nadai ngau orang agak bilik agi. Laban ku dah diau di negeri, udah nyadi orang negeri. Lalu nadai kalak pulai agi ke menua. Nanti pulai pandang bisik pengawak keberat amai. Nyak uka jarang agi nyak sigi nak pulai pulai ke menua. Jadi mayuh megak kebuah kita itu uka jarang mat pulai gawai. Bisik sekedar orang yang tadi ia jauh di menua bukai gawak, udah nguai ke orang bukai pulai gawai pen kerat mimit. Kelebih lagi nanti nyemak ke orang tinggal yang jadinya tadi ukai sama bangsa, ukai sama pengarap. Lalu pian megak engka pedis kan nerima pengawak atau ke penghidup, gaya penghidup di rumah panjai, gaya berbutik lebuh maya rami bak rumah panjai maya gawai. Bisi megak sekedar orang ia lagi bisi bilik, bilik puang nyau di namanya tadi bisnis kedak biliknya tadi nyau di tumbuh akar, tumbuh pun kayu. Ya ukai nama laban nangka ati nak nyamai ukai ke Tegal yang gai pulai gawai, ke Tegal yang gai tang bisik kebuah yang gai pulai gawai. Engka bisik pengingat kena uliah di seliah ke lebuah maya pulai. Ketebal lagi engka apa indai dah nadai gi di rumah panjai, apa indai udah nadai kira ku dah mindah ke Batam Mandai bisik sekedak tadi. Nanti jemak ke pulai gawai benda rumah bilik puang, lalu mayuh hutai ke ngasuh siatu sino. Jadinya megak bisik siti ari kebuah mayuh hurang ke jarang pulai gawai. Tang bisik sekedak orang tadi nanti pulai gawai ia nyemilik balam menyadi apai, balam menyadi indaya di menua. Kadang-kadang nak tu nyamai, kelebih lagi nanti nyemak ke jarang berpedak. Tau ke sekedak baru ya ke berpedak. Jadi kak memalu mimit ya ke buah sekedak tadi jarang megak pulai gawai. Lalu sekedak ke buah kita itu jarang pulai ke menua lebuh maya gawai. Ke Tegal pemar pulai ke menua. Bisik sekedak menuanya tadi bedau bisik jalai. Agi berkena ke air, antik berkena bakal menua kami. Agi kena air tang nantu jauh, kita tunjuk nyaman yang meraya jauh. Nak datai 5 minit dah datai di menua. Tajak pun agi berkena ke air. Tang bisik sekedar menua tu tadi berjam-jam baru datai di rumah panjai. Nyak siti air kebuah megak sidak tu jarang tau ke jarai pulai ke rumah panjai. Tang tajak pihak dini menua kita diau, dini kita gawak. Tentu ya bala kita kenang mit tau ke arimit kalak besai di rumah panjai, kalak dia di rumah panjai tajak penudahnya di tuan dia tu di negeri menyikurang. Tentu ya pengingat kita ke rumah panjai nang enak melekat hari untak ngau penghidup ngau hati kita tajak penadai ki bilik endur kita pulai nanti nyemak ke pulai ke rumah panjai. Jadi nyak sekedar hari cerita siku-siku kita itu meganda sebaka nitih ke penghidup kita ya. Okey, jadi nyak sembilan kenang kita peningang ujung ke jam 29 minit dah lepas pukul 6 lemai. Kita ingat ke lagu lama ke sekali itu Roslyn Jati Biang gau Niang Michael Jemat, lagu lama Joget Hari Gawai.

yang lagu tadi by Madeline Mill berpadu nyawa ngau Shandai Isang. Okey, nantang Isang. Oh, jadi lagu tadi beri nama Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Tentu yang mayuh bala ke dekat Brami Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Bukan seminat tahun tu tang maya tahun ini tiang tahun megak suah pengerami Melah Pinang diatur ngambil kena masau belanja menyakini kelebih lagi nanti diatur di rumah panjai lalu nyak meh maya diri sekaban ke bisik pemisi ke tebal lagi tahun 2026 tu mayu benar pemisi kita di Sarawak di tu ke tahun tu lalu ke bedah lagunya dipinta sikup dengan kita ke dia jauh di menua Semenanjung Din merik selama lemai ngagai leh mambang beliang ke minta lagu tok ya dikena yang merindang sidak serumah laban bisik dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu inya igat gerut dekat jadi ngau orang Sabah hau pama ngambil induk ke Sabah lalu pemegang merindang sidak serumah ke Bendung Kisok nyedia ke diri berkemas ke rumah bergagak ke penganan dekat-dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu ko ya lalu ngarap ke bala bertemu bertemu ngau bala sidak serumah ujung minggu tu nyedia berkunci ke gayari di Kuala Lumpur ke lemai tu manah ke gayari di Kuala Lumpur nya sikup peningat kita ke bisi mendiang ke YFM kena artikel RTN klik ke lemai tu. Terima kasih ya leban tajak penjauh haki semampai nyukung YFM. Jadi kita berarti ke upis tinggal mata ke gayari berkunci ke berita megak di Sarawak. Nanti kita medak gayari di Sarawak. Sari tu 20 hari bulan 5 lemai tu nyentuh ke malam tu lagi bisik hujan serta megak ribut di sekedando di Sibu Muka Kapit Bintulu Miring megak Limbang. Sejak pihak tunggak kita kito kucing serian sembarahan seraman betul ngau suri ke gayari ke mana jadi malam tu lagi nyentuk aku tumu pagi lah hujan bas kedandu di Kapit Bintulu Miring ngau Limbang tajak pihak kita tunggak ke menua adab kito agi ngemuan gayari ke mana boleh bagi kita ke dia di kucing serian semarahan seriaman betuang serikai sibu ngau megak muka nyedinya gayari tadi kunci ke opis tinggi mata ke gayari menua Sarawak ok lalu sekedar hari info bukai ke dikunci ke ngau kita megak ke Sarito mayuh pengerami gawai ke bisi diatur ke semina orang rami Melah Pinang ajak tang bisi megak pengerami gawai ke bisi diatur di menua kita kelebih lagi di kucing di tu bisi program pengerami gawai Kampung Bumbuk Kampung Bumbuk di Kuching di tu jadi program pengerami gawai Kampung Bumbuk dekat diatur kena 3 hari bulan 6 bak Dewan Kampung Bumbuk mayuh pengerami ke bisik mayuh aktiviti ke diatur bakal pengerami makan lemai berlagu cabut tiket menasib nyuak ke sijil JKK engau bisik megak pengawak berjual atau ke bansal pemakai lalu program tu diatur berengkah hari pukul 6:30 lemai kelimpah harinya kita ke bisik mansak pasar serian berengkah hari 22 hari bulan tu ujung minggu tu nyentuk ke 24 hari bulan 5 siti program ke cukup rami di serian inya pesta serian timbungan 2026 yang ke diatur bak Serian Conference Center berengkah hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 11 malam ianya hari 5 tu nyentuh ke ngagai hari Minggu atau ilak lalu bisik diatur mega pengawal berjual barang ramah pekit belagu mayuh pekit bukai ke diatur nyengkawam pekit pemajik gamal ratu kebaya Serian Timungin 2026. Dan sekedari pengerami nyerumbak gawai ke bisik diatur di menua kita. Okey, jadi ya. Mayuh bala akan rindu ke lagu tu. Jadi siku hari ke bisik minta bermain ke lagu tu. Ianya Akik Mu'am. Benuang dini dia tu Akik Mu'am. Bintulu. Jadi ia minta lagu tu kena merindang. Semua peninga YFM ke ngelala. Lalu ia berkunci ke gayari di Bintulu. Kalemai tu cukup manah kok ya. Ngajih ke bala gerai nyamai. Nyak sampai Akik Mu'am. Terima kasih lah bermain ke YFM. Terus ninga ke lagu Gwen. Sanggup aku. Sebedau aku berkunci ke pesan berat kalemai tu.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Pembayaran ya kenalah di hari tayak itu lebih lagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya datang kita haba awak endur haba kunci ke pesan berat ngau pesan berbatang ke halamai itu. Jadi terus ngau pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu inya pesan pemati. Pesan pemati akan diterima kami ke sekali itu datai Arisli anak ensan tau ke simbah anak ensan. Madah ke ini ya ke bernama Senai anak gaun. Udah nadai kena hari dua tu inya kemari 19.5. Nya alai minta semua kaban belayan di ulu kota Nangah Kota, Sungai Poh, kaban belayan di Nangah segera rantau beruru, rantau jerenang, Sungai Bungkang, pemega kaban belayan di Lubuk Atak, Sungai Merah, Munggung Pelam, Nangah Dayu, Ulu Lituk, Sungai Pinang, Sungai Rusak, Lubuk Geraji, Lubuk Kelau, Munggung Lengain, Marau, Ngenegak, Amut, Nyalak Ladung, Nansang, Sungai Ridan Entayah, Sungai Nyuruh, Sungai Raba, Sungai Ulu Budu, Ulu Buak Keruk,

Wah, nyala atas ngau semua kena Allah dirintai kena mari tu. Ia ke ngelala niang tu. Jadi niang tu dekat di sengai malam mayuh malam hari 4, 21 hari bulan 5. Ba rumah lembang dayu atas pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari 5, 23 hari bulan 5. Hanya Allah minta semua kaban belayan kelebih lagi dikubur ke pagi hari 5 tang hari bulan engkau di tu 23 pelabak aku kesalah hari bulan ditulis engkau 22 laban hari 5 22 hari bulan 5. Jadi minta kabar melayan ke bisik tanya berkawal ngau pesan pemati ke diterima kami tu kelebih lagi engkau bala kita kenglala senai nak gaun kita tahu bertelefon ngagai lumur asli 0178096440 tahu ke Simbah 0178580755. Jadi nangkan bala kita ke bisi dekat kena tak pesan. Perhati ke dulu hari bulan hari ngambil kendak saruk di lebuh maya di anjung kita ndak nganjung pesan 2 3 kali lalu ndak megak salah lebuh ke dibaca maya ke diterima kami au. Jadi nangkan ketu pesan ke diterima kami pesan ngetas uliat ngau madam ketungkun api. Jadi pesan tu datai Aristina anak limu tau ke Inderis. Madah ke pengawak ngetas ulit niang indai sidak ke bernama niang jempa anak Ros tau ke indai nata. Jadi pengawak ngetas ulit niang tu dekat di intu kena 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu pengawak tu dekat di atur bak rumah uri berbuliang atas pawah betuang. Nyalai minta semua ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di berbuliang luban pasak serudit selulap tebalau bulu antu rian batang entana bengang seruai bangkit sedarat sekandir selemanak meludam semua. Engau semua kita kenala diintai kenama dito ia ke ngelala niang ia ke ngelala niang jempa anak Ros tau ke indai nata tu dipinta datai magang sebera tanya tau bertelefon ke lumur Stina Limu 012-8935272 atau ke judi numpang 010-9698412. Pesan ke nangkan ketuknya pesan ngetas ulit serta ngupas entah balu datai aribata anak kumbang tau ke indai bunyau. Jadi tu pesan madah ke pengawak nguan ulit pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 6 23 hari bulan 5 hari 6 ngetas ngangup ngetas ulit ngangupas tebalu pagi hari Minggu 24 bulan 5 berpalan bak rumah ragai rantau jernang pakan. Jadi minta semua ke pembelayan ia ke diau di batang tabai julau pakan baliah kapit engkeliling gau Sri Aman serta ke ngelala niang Juanes anak delim tok ke apai bibut tok ke laki Zuzi anak sulang kita dipinta datai magang. Jadi kita ke besi tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit ngupas terbalu tu tak bertelefon ke lumur Suzy 014-904-6847 Indah Bunyau 013-985-4613. Lalu pesan ia ke sekali tu datai Ari Livia Miana anak gelima. Jadi itu pesan madah ke apa ya ke bernama Gabriel Gelima anak bakar atau ke apa bia udah nadai ke udah nadai kena minta pun ke pesan tu ke bisik sarok buat pesan tadi. Kita terus ke pesan ya ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami Ari Jarak Jawai anak Jarau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngelumbung niang apai sidak ke bernama niang Jarau anak Manggat tau ke apai utuang. Jadi pengawak ngelumbung ke niang Jarau anak Manggat tau kapai utung tu dekat diatur kena 28 dari bulan 7 nyentuk ke malam 29 dari bulan 5 nyadi lumbung lalu pagi hari 30 hari bulan 5 dekat dianjung
Lumbuang ke Pendam. Nyalai minta ke pemelayan yang kengelala niang jarau anak manggat tau ke apai utung tu dipinta datai ke rumah Ibin Sungai Metah di Kapit. Seperti tanya kita tahu bertelefon dengan Lumur Sulan tau ke Indah Untung 017-6505-744 atau ke Jawai 011-243-5870. Jadinya pesan ia ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali itu ianya pesan ia ke bisik dia terima kami ke sekali itu pesan berantu ngintu. Pesan berantu ke diterima kami Ari Thomas anak angkuh atau ke apai Rudi. Jadi pesan tu madah ke pengamuk berantu keniang apai sidak ke bernama angkuh anak jantan atau ke apai Thomas. Nyalai minta semua kabar melayan ke diau di Batang Anap, Batang Muput, Sengan, Meriat, Sengan Tatau, Pasar Tatau, Jalai Tatau Bintulu, Rumah Joshua Manit Setiam, Bintulu Tatau Sungai Semanuak, Bintulu Rumah Margareta Tujang Julau, Kebelayan di Kapit Sungai Pilar, di Sungai Buloh Selangau, Jalai Tatau Sibu, Batu 15 Jalai Bintulu Miri, Kampung Entangur Sebuyau, Enggau semua kita ia ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dipesan, dipinta datai, kena 2 hari bulan 6, pukul 3 ngelih hari lalu udah semiang ditangkan ke ngau pengawak ngalu pengabang serta pengawak berantu malamnya. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah balis nanga jenga anap tatau. Jadi kita ke bisik tanya berkawal ngau pesan berantu ke niang angkuh anak jantan tu ke apai Thomas tu tau bertelefon ngagai lumur Thomas 019-835-3749. Jadinya pesan berantu ke bisik di terima kami. Lalu ke sekali itu pesan ya ke bisik di terima kami ianya pesan datai Ari Sarjan Douglas tau ke Rigi Anadio ngadi ke madah ke pengawak gawai antu tau ke ngintu regang apai sidak ke bernama niang dio anak utu. Nyalai semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Pakit, kabar melayan di Sutuang, Batu Besai, Panggau, Melugu, Kelawa, Entawa, Undup, Poai, Bayai, Piamegak, Rumah Wan, di Guntung, Rumah Renggi, Bukuang Asal, Rumah Garai, Sungai Minus, Jakar Sarikai, Rumah Belansai, Lubuk Bemban, Mukah, Rumah Keli, Sungai Minus, Jakar Sarikai, Rumah Mula Batu Nindiang Melipis Kapit, Kelitang, Sebuti Miri, Kabar Melayan di Sibu, Kucing Gau Miri, serta semua kita kengelala Niang Dio anak, anak utu dipinta datai ke rumah John Ricky, Pakit B, Sri Aman, kena 29 hari bulan 5. Jadi minta semua kita ke bisik tanya berkaul ngau pengawak gawak antu ngau ngintur gang tu tau bertelefon ngagai lumur Sarjan Douglas tau ke Rigi Dio 014-877-1983, Madam Eliza Dio 014-327-060 tau ke Renato 011-3569-5199. Okay, terus dengan pesan ke bisik diterima kami ke sekali itu. Jadi pesan ke diterima ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu datai Ari Ijah anak Lasa madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu ke niang lakian niang Jos anak Kasin kena 24 hari bulan 5 tu hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur baru rumah Henry anak Kasin Kampung Panggil. Hendri anak Kasin dipanggil ulu kanan Sri Aman. Nyalai minta kabar belayan di panggil Kelawah Kuari Melugu. Kabar belayan di Sandian Tulang, Pakit Batu Besai Pungguk, Panggau Puai Keramut Nyelam, Selepung Sebemban Betung, Lempung Simpai. Pemegang kemelayan di Keleli Jawong, Sebuyau Belimbing Besi, Bajuang Ruban Miri, San Ugul Ngau Bala ia ke ngelalan yang Jos anak Kasin dipinta datai magang. Jadi sebab tanya kita tahu bertelefon ke lumur Eni Jos 011-582-1053 atau ke Umang 011-36125146. Jadi ya pesan dia ke sekali tu sebab kita menggal segmen kita Siti
pesan ia ke diterima kami ke sekali itu. Jadi pesan ia ke diterima kami ke sekali itu datai hari Lerida Jarau, Janau anak anggat to ke apai guye. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa keniang Jonathan Jana anak anggat to ke apai paling ke dekat diatur hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 8 malam. Jadi ya kita ke dipesan ke lebih lagi kabang belayan ke diau di rumah selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak, rumah Demendaji Engkudu Baru, rumah Lidong Engkudu Atas, rumah Abing Krikap, rumah Japar Tintingka, Tintiang Ringka, kabang belayan di sebetan sebelah Batang Awik, Batang Kerian, kau semua kita kenalah dirintai kenama ditu, dipinta datai ke Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu Sembilan di Kuching ditu. Engau sama nguluk pengawak muai basa ke Niang Jonathan Jana an anggat tau ke apai empaliang. Okay, jadi kita menggal segmen kita lagi mayu pesan ke bak muaku ditu lagi kita nampung baru lagu gawai ke sekali itu lagu Arisela Philip Lalau Begawai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini cara kita kedekat ngatai ke pesan berat ngagai YFM. Lalu terus ngap pesan ya ki bisi agi bisi diterima kami. Ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari Jorina Kuih Cheng Chin. Nuju semua kaban belayan kediau di Bantiang Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Sri Aman. Semua kaban belayan ke anda boleh dirintai ke nama Dito, ke ngelala Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit, ke ngelala Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit. Kemudian adai kemari 19 hari bulan 2, hari 2. Jadi Cecilia anak Sagir tu tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit tu dekat di sengai. Kena malam hari 3 ngau malam hari 4, 20 ngau 21, 25. Ba persatuan meninggikan akhlak Cik Chuan Ho jalan akses di Semanggang. Jadi niang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit tu dekat dikubur ke kena hari 5, 22 hari bulan 5. Ngagai pendam Anglican Sutong di Sri Aman. Penerang kesiliak berkawal ngau pesan pemati tu kita tau bertelefon ngagai lumur Jorina 013-8468828 tau ke Fiona 014-836-8690 tau ke Kelvin 019-8266-943. Ianya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Arigani anak Mahi tau ke engkuak madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai sidak ke bernama Subang, niang Subang anak Ungih tau ke nengkuak. Jadi minta semua kabar belayan kelebih lagi kediau di dengan dap dengan buan teluk jambu benguang song sibu bintulu miri kau semua kita ke ngelala semua kita ke ngelala niang Subang anak Ungih tau ke nengkuak tu dipinta datai kena malam hari 5, 22 hari 5 ngau pengawak ngawan ulit lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6, 23 hari 5 bak rumah Ida anak Sumbang Ulu Mejas ke Nawit. Sabar tanya berkaul ngau pesan pemati tu pesan ngetas ulit tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Gani anak Mahi 011-4035-0015 Rika anak Mahi 014-3542-303 Toka Catherine 011-5167-5558. Pesan ketiga sekali itu datai Ari Harrison Resa madah ke pengawak berantu ngau pengawak beranyam ke niang Indai sidak ke bernama niang pola anak jenat atau ke Indai Ubar. Jadi pesan tu dituju ngai semua ke pembelayan di Ulu Anap Piamega, Ili Anap, Muput, Batang Sangan, rumah mulai melipis kapit, rumah Nyalu, Nangatakan Song, Sungai Semanuak, Kuala Tatau, Simpang Bakun, Jalai Bintulu Miri, ngau kemembelain bukai ke Nda Allah. Dirintai ke nama Dito, kengelala niang pola anak jenat. Jadi kita dipinta datai ke rumah Steven, Sungai Paji, Ulu Anap Tatau, kena 2006, pukul 4 lemai, ngau pengawak. Beranyam kena pengawak beranyam dekat di penyadi 28 hari bulan 5 lalu terus masang tail ke pendam jadi sebenarnya tanya berkaul ngau pesan tu leban ke di padah itu pengawak beranyam berengkat 28 tang bala ke di pesan tu 2 hari bulan 6 tang kabisik cara nama yang tadi cara ngatur pengawak ke berketuk kena sebakar stik menua. Anak salah kita tahu bertanya ngagai ia akan nganyu pesan ianya Harrison Resa 011-2501-9746 tau ke Lawai 011-5690-261 tau ke Ubar 011-1999-5573. Jadinya pesan ke dikumbai pesan beranyam ke niang Paula anak jenat atau ke Indai Ubar. Kayaknya dia pesan bukai ke GBC di terima kami ke sekali itu. Kita mendapat pesan ke sekali itu datai dari Uri anak apuk atau ke Indai Bungup atau ke Indai terumah nyai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang laki ya ke bernama niang Michael Mah atau ke Mawan. Lalu pengawak tu dekat di Intu malam hari 5 tu 22 hari bulan 5 bak rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Ulu di Ruban. Nyalah yang minta semua ke pembelayan ke ngelala niang Michael Mah atau ke Mawan tu di pinta datai magang. Enangkan kenya pesan ke BC diterima kami ianya datai ari kapuang anak Nayur tau ke Apailia madah ke pengawak berantu serta ngelekat ke gambar niang binia inya niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau niang anak ia kena bernama niang Peter anak kapuang kena 2 hari bulan 6 nyala minta ke pembelayan ke lebih lagi biai anak gawing tau ke apa idi bak batu 27 Jalai Bintu Lumiri kebelayan di Satuan Sungai Tasan, Sungai Nawan kebelayan di Balingian, Sungai Liuk Sungai Sebuluh, Ulu Balingian Pedanum Pakan, Setiam Ulu Bintulu, Sungai Mas Bintulu ngau semua kita ke ngelala niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau kita ke ngelala niang Peter anak kapuang. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6. Sebenarnya tanya berkaul ngau pesan tu tau bertelefon ngai lumur kapuang anak Nayur 011-36-72-6105 Dila anak kapung 011-217-81921. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari tayai anak Lindang madah ke apa ya ke bernama Lindang anak Manggai tau ke apa tayai udah nadai kena malam hari 1 18 hari bulan 5 nyala ya tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam hari 3 nya malam tu 20 hari bulan 5 bak rumah sidak di Jalai SK Anau Lubuak Mawang Tatau Lubuak Embawang Tatau. Jadi ya niang Lindang anak Manggai tu dekat dikubur ke Pegila 21 hari 5 hari 4 bak pendam Sungai Bangkit di Sangan. Nyalai ke pembelayan ke diau di Batang Sangan entajum Lubuak Ladung Arif Penyarai ngau semua kita kena Allah disebut nama ditu ke ngelala niang Lindang anak Manggai tau ke apai taya itu di pintak datai magang. Sebertanya kita tau bertelefon ke lumur anak ya inya tayai 013-2233-812. Jadinya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Kita ingat kalau dulu setiap lagu ke sekali itu. Tok lagu kedibai Ricky Anderson rumah gawai terantang tawa gawai.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam. Ya, 16 minit lepas pukul 7 lemai. Jadi ya terus ngau pesan berat ke GBC diterima kami. Ke sekali itu pesan datang hari terumah Caroline Insat anak minggu. Madah ke pengawal ngetas uliat niang minggu anak uban tau ke apai cik. Jadi pengawal ngetas uliat tu dekat ditangkan ke ngau ngambil terbalu maya tu ilak. Lalu pengawal dekat diatur kena hari 5, 22 hari bulan 5. Pukul 9 malam, berpalan bak lumur 10, rumah Caroline Isat Bukit Tinggi, Ulu Stras, Meraduang, Bintangur. Hanya alai minta semua kemelayan, nangira jauh tau ke semak, ya ke ngelala, ya ke ngelala niang minggu anak ubam, tau ke pecek tu, dipinta datai magang kau pengawak, ngetas ulit serta ngambil terbalu kena hari 5 tu. Okey, pesan ya ke nangkan ketu, pesan berantu ke diterima kami madah ke pengawak merantu niang ekstra rumah tincian anak bara. Jadi pengawak merantu ke niang ekstra rumah tincian anak bara tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 regang nikik, 30 hari bulan 5 nganjung regang ke pendam. Nya alai ya semua kita ke pembelayan kelebih hagi ke diau di sapak mungguk sawak keranji kucing miri ngau kita ke ngelala niang terumah ex terumah tincin anak bara tu kita dipinta datai ke rumah sini anak tincin tau ke rumah sini anak tancin nansang ilik banting lingga. Jadinya pesan merantu ke bisik diterima kami. Lalu nangkan ketuk pesan ke bisik diterima kami datai area sepital kapit dituju ke ngagai Priti Rebelina anak Junis di pelabak kediau bak rumah Riti Nanga Tuli di Kapit. Jadi minta Nuan Priti datai ke Wat Beranak Spital Kapit kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 pukul 10 pagi. Lalu bayi anak Nuan ke ada kena 8 hari bulan 5 tu tadi. Laban Indomesi dekat ngaga ujian saringan pendiang ke anak Nuan. Nyalai sebarang tanya, Nuan tau bertelefon ngagai lumur Spital Kapit 084-796-333. Lalu minta sambung ngagai Wat Beranak 251. Okay, pesan ke sekali itu. Inya pesan ke datang dari Akiang anak bangkung madah ke pengawak ngelumbuang atau ke semiang 100 hari niang anak ya niang Rocky Martin anak Akiang dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 bak rumah lot 2264 Genturung Puan Sri Tiong Kampung Kemarau Fasa 2 di Kapit. Nyalai minta semua kemelayan ke diau di Langatiau Mujung Aman Amang Bebangan Merirai Bata Mujung Baleh Bata Rejang Saya Putih Niah Pasar Kapit ngau semua bakiah ke ngelala niang Rocky Martin anak Akiang dipinta datang magang ngau pengawak ngelumbung niang tu. Jadi sebarang tanya atau bertelefon ke lumur undi anak Akiang 019-9789-636. Ke sekali tu pesan ke diterima kami nya pesan ngetas pesan ke diterima kami ke sekali tu nya pesan madah ke pengawak berantu niang tukat anak pasang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu kena tukar nak pasang dituju ke ngagai kaban belayan kelebih lagi rumah panjai bakas sempat buah rumah rumah panjai pakut luar liam berkelit rantau lugai kenawit kebelayan di miri suai ruban tibua serungut kelitang ngau rumah apin kuap. Nyalai ya minta semua kita kena alah dirintai kena maritu megak ke ngelala niang tukar anak pasang dipinta datai ke rumah lingu sungai pakut sebuti ngau ngatur pengawak berantu niang tukar anak pasang kena 28.5 ngau 29.5 nganjung bungai ke pendam SIB di Lambir Miri. Sebenarnya tanya kita tahu telefon ngai lumur menantu ya ianya dasu anak sap 011-3309-9800 tau ke ucuk ya 013-76-70-0029. Inya dia ke sekali tu inya pesan datang hari rebiah hana banta tok indai rinda madah ke pengawal berantu nyalai minta ke pembelayan ke dia di betung ke pembelayan ke dia di nanga mutuak jelang luyang begumbang temedak pemegak kemelayan di lubuk numpu uluniah temas tapang lubuk apung sekaluah bekeliat libau kelintang kelitang sungai mirah serungut bakas bakas dalam ngau semua kemelayan ke diau bak sungai karak ngau bukit song di miri kita dibinta datai ke rumah lingu pakut sebuti bak bilik lumur dua rumah ngau pengawal berantu keniang tajai anak imban kena 28 hari bulan 5. Sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ke lumur ucuk ya nya Stila 0167430072 nyadinya pesan berantu lalu ke sekali tu ianya ya pesan ya ke bisik dia terima kami pesan semyang ngintu setahun ke datai Ari Roslin anak Edwin Umpang madah ngari ke Indaya inya riba sanak Jawa madah ke pengawak semiang ngintu setahun niang apai sidak ke bernama niang Edwin Umpang anak Brian tok apai ayat jadi pesan pengawak semiang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 pukul 7 lemai bepalan bak lorong 7i lumur 2G Sibu Jaya di Sibu nyalai minta ke pembelayan kidau di Sibu beguang Terumasan dengan kuah ketiba song, miri, bintulu, kucing, abuak seriaman, ensebang, lubuk antu, lijan julau. Kau semua kita ke ngelala. Niang, Edwin Umpang, anak Brian tu ke apai ayat tu dipintak datai magang. Sebelah tanya atau telefon ke lumur inalin anak ya 0137955768. Jadinya pesan semiang setahun ke sekali tu pesan ke bisa diterima kami datai hari terumah Flora atau keling atau kepak madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas terbalu ke niang apai sidak ke bernama niang jugi tau ke niang bujang anak luyang jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas terbalu dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 pukul 7 lemai bak rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan Seratuak nyalai minta semua kaban belayan ke diau di Seratuak Betuang Serikai Seriaman Kucing Bintulu Miri Seribu serta Kenglala kehendaklah dirintai kenama dito dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit keniang jugi tau keniang bujang anak luyang kita tahu bertelefon ke lumur Truma Flora 0103024096 nanti jemak ke bisik sebarang tanya ke dekat dia tanya lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit serta muain terbalu keniang alam anak ugul ya, pengawak tu dekat diatur 27.5 nguan ulit 28.5 pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu dekat diatur nyalai kaban belayan ke jauh di pintak datai lemai 27 hari bulannya ke rumah bunda nanga ambun kilometer 104 jalai Sibu Bintulu tepus Selangau jadinya pesan ngetas ulit ngau muai ente balu ke sekali tu nya pesan ngelumbuang keniang Selawas anak akup jadi pesan tu datai Ari Marta anak Selawas tau ke Indai Jerul ngari ke sidas bilik madah ke pengawak ngetas ulit ke niang apai sidak ya niang Selawas anak angkup lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 3 ngali hari lalu nikik ke kayu regang malamnya nyadi lumbuang lalu pengawak lumbuang tu dekat di intu bak rumah Jos anak Anyau nanga iuang kapit jadinya pelabak aku pesan ke sempat dibaca bawa ke sekali tu jadi pesan ke nak sempat dibaca dekat di baca pengeluar program bak awak penggerak pagi tumu pagilah hari 4 jadi sebenarnya kita mendengar ke berita pukul 7:30 lemain tu lagi atau lagu kedi baik Josie Menti ngau mega Joseph Dresa engkau bisa bala kita ke rami-rami ke gawai tu tang anang nak berpentik lebih lagi kita kenang kita bala kita kenang bisa pengerai namanya bisa penyakit anak-anak jaga pengerai sekedar hari utai kedi pakainya tai kedi nahnya sigi nak boleh diteguk kebenar ya bisa sekedar boleh diteguk tanda tahu mayu hanya alai Arab kita sama berpenti maya gawai munyi ke lagu Joseph Dresa engkau Josie Menti ke sekali tu.

Berita lemai 20 hari 5 tahun 2026. Eka terubah tuk batang berita. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di suka tanah NCR Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku keterubah tahun 2026. 97 kes berkawal ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemaduk tinggi. Belabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Ianya batang berita. Lalu tu isi berita. Berita awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak. Perintah Sarawak mujur menunggu kedengah program Nyuka Tanah Adat Bumi Putra NCR. Inisiatif baru kuda belabuh Kenyau hari bulan 10. Kenyau hari bulan 10 tahun 2010 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu kira 1.23 juta hektar pemesai sudah disukat. Hari penyampau 966,440 hektar sudah digezet menjadi Rizab Komunal Bumi Putra Bertanam Bertupik. Hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah ke Kenyau hari tahun 2017 subak. Pengawal nyukat tebal lagi digagak balut individu dikena ngerumban buliah surat palak tanah. Bisik 110,815 lot individu mujur di sukat Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Tingawal pemesai 132,414 hektar keudah dikeluar ke surat pala tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Ia berjaku lebuh mayan nyimpul jurai jaku Ariopis Menteri Pemansang mengeri ngau pengeraja asal kedua. Berbangaunya opis pengintu ngau pemansang tanah LCDA. Majak numpu ngagai pengawak berjalai ke projek pemansang mengeri baru. Palan servis ngau rumah ke boleh dibeli ngau rega murah. Projek tu dengan hasil belanja ke boleh 216 juta ringgit melanggur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. Nangkan kenya RMK-13 mega ngemendar ke agia belanja 284 juta ringgit dikena nerus ke projek kabisik berkawal engaunya. LCDA begak dekat ngemansang ke rumah uleh dibeli hari baru skim nangkir genturong pendiau SPK palan penumbuh menua pesisir engau bandar baru Sebuyau. Dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13 bisik 1,253 rumah murah sudah dikemendar ke engau agih belanja 405 juta ringgit. Tu dikena nyukung agenda perintah berjalai ke inisiatif kuasa boleh dikena baru engau 510 unit rumah ke boleh dibeli dekat disikap ngena sistem kuasa solar engau ungkus 15 juta ringgit. Berbangaunya bisik 12 penilaian impak alam sekitar EIA udah dipersa Komite Pengeraja Asal Ngerampak Menua Sarawak NRIB nyentuk ngagai bulan 4 tahun tu. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke 8 hari penyampaunya udah dikemendar lalu 4 ditulak. NRIB megak berjalai ke 372 pengawak matau. Pengudah EIA nerima lebih 1,200 report matau rampak menua. Hari penyampaunya bisik 40 kes ndak nitiah ke atur udah ditemu lalu atur tik terit dekat di pejalai ke. Yang kawam ngeluar ke kompaun sepenyampau RM60,000 Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Berbangaunya NRIB dekat majak matau status kualiti air bak 66 buah sungai di Serata Sarawak dengan program matau kualiti air sungai. Bisik 18 buah sungai di kategori bersih lalu 43 buah jalan pemersih ngau 5 agit sungai di Kelala Kamah. Nangkan kenyak sesi nyimpul jurai Ariopis Menteri Dagang Antarabangsa ngau meranak ke pokok di Kenatai Kesapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang madah Sarawak ngemendar ke 12 projek meranak ke pokok domestik di berungkus 347.1 juta ringgit bak suku ke terubah tahun tu. Perintah benung berarti ke sekedar langgur projek dari company luar
dekat meranak ke pokok tebal lagi bak sektor teknologi digital kuasa uliah dikenak baru enggau logistik. Ya madah ke ekspor Sarawak bisi nurun 8.1% lalu import megak bisi nurun 9.2% bak suku ke terubah tahun tu. Tajak pihak Sarawak agi ngembuan rekod dagang ke mana ianya 15.6 bilion ringgit. Kelimpah harinya, upaya sementeri yang ngatur awam bergulai dengan gerempung dagang serta kaunsel dagang kena 27 hari bulan 4 tu tadi nyentuh endur berarti ke empas hari gaya dunia ke endak tentu. Berbangunnya 5,932 ikut orang dagang tulis ke penguntung hari program Jom Register Business nakak ke Datuk 60% hari sidak udah mujur ngerembai ke pengawak dagang sidak. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah madah ke orang dagang udah nerima akses ke mana agi ke diberi ngenak cara kontrak program engau market. Nengah langgur pemansa Malaysia Lumpar ke-12 bisik 237 juta ringgit diberi ngagai 10,746 ikut orang dagang ngau pengempu dagang di Serata Sarawak. Ungkup pemansang ura dagang 219 bengkah program pemansang kapasiti kemungkur 11,419 ikut orang dagang engau masuk bak programnya. Nangkan kenya program belak bisi diatur megak ianya 157 program ngelaku engau expo udah merik penguntung ngagai 24,719 industri mikro mid engau jalan pemesai petik tauliah ke 223 juta ringgit. Dengan inisiatif Sarawak Digital Mall, bisik 350 buah dagang menua ngawal diri bak pengawak dagang udah ngasil ke 12 juta ringgit dalam tahun Siti tu kemarin. Rega ekspor industri kayu Sarawak bak suku keterubah tahun tu nurun 10% ianya 564 juta ringgit nanti dibanding enggau 624 juta ringgit bak timbul kesebaka tahun Siti tu kemarin. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah madah kerega ekspor industri kayuknya nurun ketegal peminta market dunia ke majak kurang. Pengurang ekspornya udah merempas ke balat ngagai penatai pemisik hasil ari produk kayu ngagai tiap bengkah di menua. Tiknya di pengimport besar ari menua Jepun gau rega 298 juta ringgit, ditangkan India 106 juta ringgit, Timur Tengah 70 juta ringgit engau Filipina 23 juta ringgit. Produk kayu ke mengkang diekspor inyak kayu papan, kayu batang, papan gentian, kayu gergaji, kayu racik engau kayu pelet. Nangkan kenyak industri buluh megak, bisik penguliah dikenak nguliah ke penatai pemisik bak menua tu, lalu Sarawak udah mujur ngemansang ke 5,109 hektar pemesai endur nanam buluh nyentuk ke dia tu. Perbadanan Pembangunan Industri Kayu Sarawak Pusaka Megak udah ngemansang ke 3 buah tabak di Sabal, Tanjung Manis ngau Kuala Bram ti uliah ngeluarkan 450 ribu pawong puluh setahun. Awam Kaunsel Negeri diterus ke engau pengawak nyimpul jurai Aris Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ungkup upis Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru Sarawak. Ia madah temuai ari Indonesia ngau Brunei majak nyadi pengerembai besai ba aktiviti ekonomi dagang temuai. Berbangaunya pengawak ngemanah ke kawal jalai bersambung ngagai jalai Pen Borneo udah merik sukung aktiviti dagang temuai meraka antara menua ngau antara pelilih menua. Ba suku keterubah tahun tu penatai temuai nambah 4.5% ngagai 1.2 juta ikut nanti dibanding ngau timpuh kesebaka dalam tahun Siti tu kemarin. Ba pemansang ke berkaul sektor bertanam bertupik di pelabak dekat ngerembai 1.6% dalam tahun Siti tu kemarin hasil ari sukung ngau peminta luar ba rega komuniti ke entap. Kelimpah harinya pemansut minyak sawit mata nikik ngagai 7.8% ketegal produktiviti macam mana ngau hasil tandan buah sawit kemana nikik ngagai 15.98 tan sehektar dalam tahun Siti tu kemarin nanti dibandingkan ngau 14.89 tan sehektar dalam tahun 2024. Penyampa minyak megak nikik ngagai 19.5% nanti dibandingkan ngau 19.3% dalam tahun sebelum tu. Basuku keterubah tahun 2026, pemansut minyak sawit megak majak nambah
Enggau hasil nikik 12.3% ngagai 1.98 tan sehektar enti dibanding ke ngau 1.76 tan sehektar dalam tempoh kesebaka tahun siti tu kemari. Nangkan Kenyak momentum sektor pemansur hasil di pelabak ke majak tegap ke tahun tu lalu projek infrastruktur enggau pemansang hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dekat majak di Pejalai ke. Kita dia tu benda-benda yang ke berita hari YFM Iban Kuching. 97 kes berkawal ngau pengawak ngerampas minyak diesel. Ngerikut ke pemadu tinggi ianya lebih 1 juta liter ke berga 3.7 juta ringgit. Lebuh berjalan ke Obstiris 4.0 berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk 17 hari bulan 5 tu tadi. Sekretari Perintah Besar Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan pada ke semua penyampau rega ke dirampas minyak pemadu tinggi dirikut ke semak 9.6 juta ringgit. 4,782 bengkah pengawak meresah di pejalai ke di serata Sarawak bas pemanjai obstirisnya tinggawal sekedar orang udah ditan ke sidak megak muka kertas pansiak lalu tangkan gau atur undang-undang dikena mantuk pejalai ke pansiak tu. Nyalai atur keteriak dekat di pejalai ke kagai sidak ke bisik berkawal ngau pengawak nyeludup serta salah guna subsidi menua tu. Ya berjakuk buat pengawak ngempang jalai bersepadu di Kuching malam tadi. Bak pengawak kesebaka bisik 21,746 kes berbadi bajalai alun dirikut kenyadi sepemanjai tahun siti tu kemarik di Sarawak. Bagi pansiak ngau penderi adat trafik Sarawak megak udah menuku ke 57 bengkak endur ke suah alai penusah berbadi nyadi di serata Sarawak nyengkawam 27 batang jalai besai enggau 26 jalai batang di mengeri. Berindi arinya Direktur Opis Kereta Darat JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke bisik 500 ikut raban sidak dekat berjalai ke pengawak berserimai ngau Ops Hari Raya Adil Adha ngau Ops Hari Gawai 2026 di serata Sarawak. Operasi Ops Hari Adil Adha di berjalai ke berlabuh 24 ngagai 31 hari bulan 5 lalu Ops Hari Gawai di berjalai ke kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilak. Bak operasi tidak numpu ngagai pengawak meresah bas ekspres ngau perenggah pengangkut mensiam mayuh bak tiga bengkah palan terminal bas besai di Kuching sibu enggau dimiri. Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak dekat cakah agi ngansak ngisik pengawak puang bak semua raban khas lebuh datai dalam tahun 2027 ilak. Direktur Opis Bomba JBPM Sarawak Jamri Hamasran madah ketua dikena nentu ke tiap raban Opis Bomba seruran nyikap diri ngau penuh kena napik gaya penuh sangenyit ketusah diputar. JBPM Sarawak di pelabak kedekat nerima 25 unit perengkah pengangkut ngau cara berenggat dikena nyilih perengkah pengangkut udah lama serta nambah ke penyikar. Kelimpah harinya 6,000 unit baju pengelikun khas megak benung dalam proses di pelabak ke diberi berenggat-renggat lebuh datai tahun 2027 tu ilak. Perintah besar hari baru budget Perintah besar hari baru belanja 2026 udah ngemendar ke RM10,000 dikena ngadu ke kuartus bomba nyengkawam 167 unit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk Maya Gempuruk Nintem Bulan JBPM Baupis Bomba Sri Aman. Di Samarahan, Siku Induk ke gawak ngintu ruang bilik berumur 54 tahun rugi semak RM127,000 udah ya ketertarik ati ngau skim nipu gawak nyambil ba online. Diteka penerang pemangku kepala polis pelilih kota Samarahan DSP Barry William madah ke induk tu dipelabak ke kena tipu ngena iklan ba media rama kenyau hari ujung bulan 3 tu tadi. Iklannya madah dekat mari upah kebesar nyentuh RM4,000 kerja ngelekat ke tanda getah buak. Udahnya induk tu diasuh ngagak mayuh macam bayar bakal mayar pos, duit jamin, commission accountant ngau kos import. Lalu induk tu diasuh mindah ke duit 48 kali ngagai mayuh bengkak akaun bank ke berbida kena 1 hari bulan 4 ngau 15 hari bulan 5 tu tadi. Tajak pihak,
Induk Tok sedar kediri udah kena tipu. Udah ya ke endak mujur nerima komisennya bakal ti udah disemaya ke. Kes tu dipansiak ngena section 402.

Sikok lelaki rakyat menua luar ke berumur 24 tahun ditangkap polis bak kampung Sesok Ketegal di pelabak Kenyadung Dadah malam tadi. Nitika penerang dari Kepala Polis Pelilih Muka Despi Muhammad Rizal alias Madaka Pengawak meresang nyatnya di pejalai ke orang pukul 7.30 malam. Lebuah pejak pengawak meresal sebuah rumah kena dai lumur. Dia polis tertemu ke 14 itik tiup tingundan tekang kristal di pelabak ke Dadah Bansa Syabu. Tidak lalai ke dalam kutak insap. Penyampau semua dadah ke dirampas di pelabak ke 5.82 gram pemerat. Hasil dari periksa air kemik, ngayan ke suspek ditemu positif dadah. Kes tu dipansi mengena Seksyen 39A, Bracket 1, ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Dadah Merbahaya 1952. Polis megak muka kertas pansiak. Hari baru Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Immigration 1959-63, laban suspek, nadai ngembuan dokumen pejalai kesah. Suspek kegawa kontrak sudah ditan riman. Suspek kegawa kontrak sudah ditan penglama 4 hari, nyentuk ke 24 hari bulan 5 tu. Dikenang ujung ke berita lemah itu, tok batang berita dibaca baru. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di suka tanah NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkaul ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemadu tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai dari Bilia Berita RTM Kuching. Salam segulai sejalai.

0: besar itu 20 Mei dalam tahun 1990. Game latihan Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul di gagak Bapa Mesai Tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game itu digagak kena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur game itu kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur muyo bengkai aktiviti. Nyak kebuah muyo benar orang ngasai ke game itu nang bakar rumah untuk balas Scouts Ngau Girls Guide tinggapit ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari ti negar ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia ti menyana. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelambu anak dadung.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talang.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
2: Andrian anak tadang.
15: Lala kita sapa sinato.
10: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
13: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
9: Sidato bebadi maya ngelaban muzuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
0: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
8: Tegal pemanis sidang ngenan ke menua meh kitai

0: Slakaja ko sarito ianya Gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti Gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau kengenyak kutai ngasuh utainya mipis. Mayangena slakaja ko tu ianya munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikena kami miring pagila. Tau ke gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak naka seleka jaku saritu ianya gindir.
1: Seleka jaku saritu tau didinga ke kita nginteng hari 1, hari 3, hari 5, ngawari minggu. Semina ba YFM.

0: 哎呀，那么慢听那边，我路不能变，没那个路嘛。
1: Tutup itu kita sepiak, nyak lah memang sinap merah gak, mumpung pakai kita, kayak ngabang ya nyak.
0: Baik ya, malu mak kita yang ngomong. Sepiak ke dewai?
1: Aku ah.
2: Haram makin ngaku, menua keraga, aku tau, bisa dempak kita yang pulai ke bila.
1: Enggak, kami baik nuan, mumpung pakai orang.
0: Haram pulai kita, pulai ke jiko jadi. Haram pulai kita.
1: Pulai-pulai, haram. Malu pada orang.
3: Ya, lagu gawai ya kadi baik Rosita Matthew, Jeffrey Andrew ngau di Bekime Berancau Puang ngau. Jadi lagu gawai yang tadi ngujuang ke jam kita pukul 8 malam, hendak bekas selama pukul 8 malam nanti yang hari 3 kita bisa menasal inya pantun. Jadi bisik dua titik pantun kedekat di dinga kita nangkan ke to lagi pantun ke trubah yangnya pantun ari niang nyuang anak aji lalu ditangkan ke ngau pantun antu anak asun inya pantun puji. Jadi nyak duit pantun ke dekat di dinga kita ba awak main asal kita ke malam tu. Lalu nangkan ke pantun kita dekat ninga ke sekedar ari lagu gawai engau mega info ke bukai sebedau kita ninga ke berita pukul 9 malam tu lagi. Dan ingat kita bisik program ngenggam semangat udah berita pukul 9 malam begulai ngau sem serta mega terumah empetin. Jadi terus ninga ke pantun niang nyung anak aji. Yeah.

lima kita alunang ngaurang laki ramawang adan uji meniang ketua rambiang aku narantiang kasuliang rudiang masuran tua bunga aku kan bah sangadilah salingkam kuda buang dagemah.

kena sangguat panjingan dunyo. Abutang

Anjana misae ma kuae dapda kita cama cama sablahnya tubuh bunga aku ngiga buah yang ga kage bisa rara da binte mandama nya ku siang we malam utang.

Wae, kanya pae tangka e amakuk babira e lebat brabinan utang dalam makuripuat tati aku tak kuat wae sarta rawat.

Que tu boa panga e a kumanya de wa e bajala e. Aku ngarema e tata e tanah tambran nada malia kati siruri kulunang orang laki tu boa rembam tap dak sarendinya babi seran kibata ise nak nyade

ega tu bua pipao aku bajala etayao tayao ngan sao randao nyalu bua dalam dia ku medaikan banda ngeurang nadae na ngimaya nya ikan kuluang karangan medasma manga biraya timburao nyanao nyaraja ikan kasih audu matu bua lembang aku dia tersawa lunang nemu maku direk budah patah de jar pang jar pe da bawar pa wenawan antekan tampurao naninga de lengaho dini nyala kasayao pipao ketubo rembam tiap silao masih daya petirindao nyanao darandao nyalubua dalam andaikan banda dini nyala tuna lembang tu buah bla kelunang aka tiap lemai cida ya beta kina nusu darba nya baruah reban lembang tu buah mekang naninga de sawa luna tubuah rembam media to lembang tubuah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa kula

Nyampaiat karngiat da bukeat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamua da pucua galao parawa. Utang dini nyala kasayao kapi paong gulangao tubo arambam mauna sawa ngikita lunang. Aka nabao ngararan kibatay ko ngikita kleang keno namo maku ya bedao runo runo ngedo kidengawo guntuar basimban natu boah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu cuang nyabukia tagurah. Lembang tu buah gemuk.

makatubo makuriato udah nyuruang karbuang nyanggara ngamanya elngan bakari makudia tolunang ura laki nemu makudire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul enam Saminangan dae ari kamalam pansuat kalma.

pasti mahnya dek ngaurang mekekakal kau ayah nyakumang hakamayah.

wira kasih ya madar rama dukumai urang kena banza lekai kumang bemang cenang.

ke aku. Kata si adian aku mendak satana Tuhan Raja sepul nidul tekang amalah sayau kita sarito urang induk. Tempat damak mandiang dadada kasih ya da beri raja sapa iban mengengwan sapa mensah.

katanya di kumai. Eh urang samilan macam kasehna majul nama baca cembua penggantikan wang sarita kita urang ino anak mereka nyara wang kabila pakan anak mereka tadiatan wang kaku amat kangau nya kita pindah ke pangau libau raya rinjan kakuna ilah.

Balo ba pulian puan nisian aya pula jarman dia aku kangen ti satu kian kaki ka nukal baju dalam kasih aku agak nyimpan di alamnya bila kastam ayahnya kumang alam gudang.

langgang e kana sinate aku sarita urang ina de bae nuan batim bae kana wong tangguang ana urang nan kase hela kada aku hilata ande bae nuan nase dan ya batipan ayah kumang

라리코 디쿠마이 아예 후랑 아사 가사요 아예 불안 가세야 가다 쿠일라 아예 탄 밀라반

Kasaya di kumaya aku udah pandang padang manira gentuang ba payung gadoang ba jaliah tamai.

talipawan kajahnya darang na anak apa ang alabang.

urangnya ino da bahe nuan main gulida padang biri kada adela kena nya tutup hukum na jemi panah haya sari hujan ayah lakinya mai sanyol hakaya.

Etau urang nyaina da bae nuan maen bual da pada jurual kada dela na tutup kuam pukua de ranyual kasa hama e sae hakana da jalae pulae.

Sarita Urang ino dibahe nuhan dia oda apadang bilon mulai buan tali pahon apa alumi munyi sarito asih Manyada lucang besar sarito pukwa sahatamu raja baru nai batanya dikumai akulah ditenda pasir rengkai Dulu ada tunjuk jari ayah dina saya kita sari itu orang ino dibayar kami orang laki biki lelaki yang kah cap payung sangka hasa kupuang.

0: tay.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.
3: YFM, segulai sejalan.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Pulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

kutu kita cuma nangga tau kedua balik nama kutu Epita J hari rumah silai skim sekarang silia satu Siti mengawak kade cerita kaku dito nya tadi tentang bunga jarau. Jadi bunga jarau tu nang bepun hari akini kita kelia kebuah pia bunga jarau tu saya merti saya matuju ambek kecuntuh bunga jarau tu bakal kita ikan ngirum surat di kemayat tu. Jadi bunga jarau ya kan nak salah ingat aku lah cerita sida aki menya saya matuju ya kelebih lagi bunga jarau dia kena sida ya maya rigawai lebuh maya miring bunga jarau tu dengkah orang bak nya tersang tau ke bak panduang di lebuh orang kenyalang bunga jarau tu dini-dini teker kena ngintu pedara ngintu pengawak tadi bunga jarau sikit bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bunga jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemut tau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu teka luang kini teka lemik-lemik lah uli ada rawat kita kena lunga orang ke ngerawatnya ukai orang sesebarang ke leban mesti ke bisik pengalaman ngerawat bunga jarau. Lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang kekeliak sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya sumah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya mama kita bisa mendat temukuk talinya tadi te 10 hari kira ke 10 hari ke nur sida muka muka talinya lu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya kak ngayau tadi jadi sida ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke terseliat sida ya baka duko agak sida berkesan kuah kini lalu dan juang sida lagi penaik tau ke sida nyangkahnya bawa pala tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sida ya sebelah cemak rumah orang ke dekat dekat yau sida ya hanya tuju ya ke pengawak bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama supaya laban orang ke dulu keliak nyu habis nadai jadi ngena peluang tu mega kami sebilia sama break break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Epita J ngagai kita semua selamat hari.

0: Ya ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 20 Mei dalam tahun 1990. Game latih Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul digagak Bapa Mesai Tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya nur game tu kesemah ngau bukit, ngau sungai, nang manah benar untuk ngatur muyo bengkai aktiviti. Nyak kebuah muyo benar orang ngasai ke camp tu nang bakar rumah untuk balas Kalsmal Girls Guide tim rapid ke kawul ngau pangan diri kelimpah hari ti negar ke penemu disiplin kuliah nampak bala nembiak nyari tuai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia ti menyana. Jerana jerita lama Sarawak tu disedia ke upis Akim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: lagu kadi by William Awiang ya, Janji Tinggal Mimpi. Ya, lagu dikenang pun kawak pemerintah malam kita ke malam tau peningah. Bertemu baru malam hari 3 ke malam tau ya. Kali bakal selama kita bergulai dengan aku Sam. Lalu tentu ya tuai rumah kita. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam. Selamat ya. Datang baru nah Sam. Dekat merik peluang ke kaban-kaban kita ke Baluardin.
0: Ya. Ke
1: nyerita-nyerita ke penelebak diri melebuah maya ke nyokap putus pun.
0: Ah, ditinggal penuh sah menyata deh.
1: Sate yang genggam semangat nama lantau tu.
0: Genggam semangat menyata deh. Bapak program genggam semangat kita. Nah, bakal selama nanti yang malam hari tiga. Ngarap ke bunyi kawan tu rumah. Ya. Kaban ke dekat bercerita. Udah bersedia meh ke malam tu.
1: Ya, megah ngagai sudah. Ya ke semampai nganti. Cerita-cerita hari kaban-kaban kita ke Bukai Baluardin.
0: Ya, minggu yang kemarin mayuh ga pala peninggal kita eh.
1: Gagak tuan hari kumai tuan ada ini Sam.
0: Ya.
1: Makin lama makin mayuh.
0: Mayuh
1: ya. Tang minggu setiap kemarin Sam. Tua mayuh ninga cerita ular ya Sam.
0: Ular. Ular. Minggu yang kemarin ne. Okay, jadi tentu ya pelabak aku malam tu mayuh mega peninggal kita ke dekat bercerita.
1: Ya mega saya nak di kingan ketua, nak di lupa ketua.
0: Ya.
1: Beri selamat gawai mah.
0: Ke dekat datai ni.
1: Ada datai.
0: Dah lama lagi ni tu rumah. Ya, tentu dalam minggu tu kini ke Prodi, bala sekedar ke dekat permisi.
1: Ya.
0: Nyadu udahnya ilah nyudah permisi gawai korang ni.
1: Kalau bersama berjimat mah baik perangkap pengangkutnya Sam.
0: Betul. Okey, jadi harus telefon nang bakal selama.
1: Ya, 0822586633.
0: 2586634 ya.
1: Dalam mensia bisi entu dan dalam entu nadai mensia.
0: Okey. Ya terus telefon udah tu lagi kita berengkah tumu meh. Udah lagu dari Maxwell Franklin saran tu lagi ya.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangkat belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Ya Sam, tu ya. Berpun ngau nyambut
4: kangau peningau atau tu ne baru lebih sih kangau. Okey, nak dengar awak segi bakar ya. Kena namanya ngangat kisah. Okey, nak dengar awak peningau tahu terus telefon. Okey, kami dua tua rumah nang nyawat kangau kita.
3: Ya, hello.
4: Ya. Halo, selamat malam.
5: Halo.
4: Halo, ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Siapa tu, oi?
5: Itu panting anak pari itu.
4: Oh, panting.
5: Kik siko lama aku dah. Lebih kadang nak isi sebulan setengah tu nak
4: dah. Oh. Amat gaknya ne. Okey.
5: Cerita aku tu. Sudah lama nak.
3: Okey, terus ke dah.
5: Cerita tu tahun 1972.
4: Okey.
5: Jadi cerita tu ke cerita orang lah, cerita kumpul deh. Jadi cerita kutub ketu. Aku nak ingat cari bulan mayo 1972 ilai ku kena dah aku mati. Ini mati lah, nyok biasa lah kita ibar mau panjai nyok ngulit sebulan deh. Angkat ngulitnya sebulan nyok kau mau ngulitnya bakar kip kilo kau mau ngulit malam tu aku tidur isi kenyap. Isi kenyap jadi kenyap aku nyok kira umur satu ke dua ke jenis hari aku kenyap. Angkat aku nyok isi kenyap sedani aku asuhnya indah aku punya ke mati nak ngami utai lagi pendam saya kami relik rumah kami malam ya. Jadi lama aku belum dia enggak laban utai nak salah ni jeku ni menuan tu menu ke mati ke lai dan apa boleh buat lah laban kita nak mu cara untuk kita yang kat aku punya nyok namun dia pelalai ke laban aku tu nak berani ke diri. Mai anak tunggal aku tak yo nak ngau aku pendam pian nanti jauh nanti. Oh nasib dia kau ngau aku. Jadi mayo nyo kai ke bisi meruan api kena lampu pikir. Yang nak betri ibariki tek dia ya wak cile kau pendo.
3: Ya.
5: Mai ke kita tak nak mu cara antu kita.
3: Dia tadi mayo nya pagi udah di ninga udah dek bermimpi berkenyap kenyap tadi dek terlalu terani
5: halo terani aku terus berundian dulu nurun nasib anak tunggal kunyok kat baik aku dia tu anak tunggal kunyok pun beda itu kau yang sini ngok radio ke malam tu jadi ngepuak pun nasib dek kau ya jauh ke ya asal aku nganti dek jadi aku tu lalu dikit tanah pendam kami malam
3: ni punya jauh nyari rumah kita ya.
5: Kira okey, tidak jauhnya lah banyak semua. Di kampung-kampung, banyak kampung madang dia tu luar segi lah. Jadi kira okey, lebih dari 10 minit. Jadi mempuak makin tua, jadi aku masuk anak tunggal, kalau nanti itu aku pendam kian kuku ni yo. Jadi berjalan aku kian kian, lalu menuju dah tempat tempatnya yang dah aku subuh. Jadi ni ikut gaya utai tu kuati ku ku pendak sedar ke nama-nama. Jadi datai ku semak ni nadai berasai mali buluk nusui cerita tu tak nadai berasai ku nyut tadi. Jadi nadai berasai apa kena ada jam kira ke 10 minit 15 minit isi aku nak nemu kenyak kini ku macam aku nya dia berasai nyak luput kendak aku pendak menemu kat nyo sedar aku tu tadi ku lalu angkat bersentang ya indai ku sebut angkat lalu mulai ke diri. Mulai ke diri angkat aku tak berarti ku tak kebuat jari aku ke genggam aku dan ada berarti kenyo lu sampai temu anak tunggal ke nanti aku jadi baru aku nak sedar bisi tukgai ku tai buat jari. Yang lain mudahnya pulai mengkemudai ke rumah ada cerita kenyo dan pagi kami lalu main lihat yang indai ku makna ada biasa bahasa kita kliok me ada rumah pak jai. Jadi baju kok kami kita lihat aku si cerita ngagai kami seumah kau ni apa aku sebut mana aku tu anak iru dah ni. Jadi sesuai aku cerita dengan ni apa aku jadi aku ni apa aku sebut tak itu tak tahu ngagak ke kira dah ngagak ke piring sebab tanya diberi antau kita nak nombor tujuh lah kalau cinta nanya aku namun teka diberi idai dengan Tuhan ia pun ada yang madah dengan aku. Jadi tanya tadi lalu berengkau kami lemai engkau kami lemai yang aku kerakin mumia piring madah macam tu meh kau biar orang. Jadi ya suah orang kami yang piring kami nyok namanya duan aku lah atas kalau aku tidur kena tiga malam. Jadi malam ke tubah nadai jadi malam ke kedua aku pun nadai. Jadi malam ke tiga tadi aku bisik kenyap kenyap jadi utai ke break ni yang dai aku sebut ia guna yang tak kalau banyak ukai ungkup bagau anak semua dan ungkup aku ajak. Jadi utai nyok tadi lama ke aku ngebuan tanya tang tanya dan tu berapa buat aku ni lama-lama tu tadi aku ni tak guna aku tanya lagi laban aku ni yang masuk sepiang 14 tahun tu dah masuk sepiang tak tahu lah memang saya lama angkat tu tanya tadi dan juang aku lagi anak aku ketua je
3: kena kena angkat kena namanya kertuduh ni yang dari anaknya
5: penting kena penyaga punya
4: kena
5: sekreti di yang bulu tanya jadi anjung ku anak ku ketua angkat usi 2 tahun buat anak ketua anjung mulai baru datai buat rumah kami ke dia tu reti rumah lama ku nak dambi kungkah ke dalam diri abang ku dah nyu dah pengarap angkat aku tu dah suah ku jauh buat lu biar kami bisi langkau setuar lai ku nyimpan barang. Nyu kemari tu tadi aku pun bayar nasai ke laban tanya tak tu tak nyamai si teman nama aku buah depan nyepi diri aku dah masuk semayang jadi tak tu tak guna kena lagi lebannya kini jah kena orang kena miau piri yang tak tahu nak bintu ke darah manua dan aku nak nang hirap kena nyalai lama-lamanya kemari aku nak ada nguan tanya lalu terus buai aku nak sampai lalu sampai ke cerita nyalai aku ke cerita ke tu depan balo kami semua ke serba kumur bisik ni mu cerita tu megang jadi orang biak baru tu nadai ngai nusui cerita tak pesu-pesu lawan utainya dah tambah kena tahu kurang kita tahu kita oh ya jadi nak aku kumai ke yang gaul sangat lah banyak lagi pindam cibok bebasnya padah kalau bisik entu takut kalau bantu tanya ni tu buang siapa aku dah parai lama buat pendam saya punya. Dan nangis-nangis kata aku. Dan limuan tu.
3: Pendam kelia.
4: Pendam lama.
5: Pendam kelia. Jadi dia tu berdau sama pendam. Pendam kuku. Dan yang tangkir. Pendam kerja dia tu. Tisinya.
3: Udah di, penting. Udah di ke boleh teknya. Bisa insur bak penghidup di kata insur. Insur apa kata aku tadi?
5: Mula aku. Jadi kata ni. Nadai lah. Nadai saya buat aku. Berdau buat biasa. Nak tahu tak dadu-adu ke kita nak tahu tak lagu langkung kita lemanya. Nah saya buat kita empu deh. Tang saya ti nak dah kerja. Kadang-kadang dia buat aku nya kau merusak.
3: Betul.
5: Kau merusak aku buat fikir buat rundi aku nak aku dah masuk sembilan ni dok. Guna kena lagi dibuai kumpul nak sampai. Sampai sana itu. Nyalai aku ke kalau bala kita ke dia menua dia di seratu dia ke si nusui ni ngokun cerita tu kain nusui cerita orang tu dah cerita dari ibu. Tuk meh cerita kilau semua. Nampak ni mungkin pendam. Di tandok dah suan tu ngambil utai. Nama buah aku tahu berani kok pendam. Leban buah aku ngainya pendam. Nanti tak nyumbah. Siku aku ni buah ngai tak turun aku sumbah. Nyok buah aku ngai nak kian ke.
4: Betul. Amat.
5: Nyok meh berita aku ke mai tu jadi mari somat gawai ngagai bentuk cedayo cekak datai tu jadi intervisi cerita bukai tu cekak tanya aku ngagai seluai dia kati ti orang bukai bisik cerita ngasuh aku nusui uliah kena
3: tau
4: boleh boleh
3: mana bertanang kita cerita kita nama te
4: lari-lari menggenggam semangat
3: semangat kita nyebut
5: bisik balo malah lebih aku bertemu aku buat pasal seram satu ada pelamau aku pergi ke rumah induk dan dengan cerita tuan di sini kau nak cerita baru jadi aku cerita kita tahu meh padahnya aku ti kita enggak jauh aku kena tulis top surat yang mai aku maco aku yang sudah ya jadi bisa ibu lah kebakaran ni lah mengagak surat jauh nak maco aku nalai saya terima kasih ya mesuduh hai cerita aku jadi dan semangat lalu selamat awal dan betul kita dayo ke data itu tak tegera yang main ke guru nanti apa nanti nama ya jok terima kasih ya
3: terima kasih okay.
4: Ya sama-sama Pantiang tadi yang
3: Pantiang
4: peninggal
3: ya, munyi ke Pantiang tadi munyi ketua lah ukai, ukai ketua atau nemu ukai ketua atau namanya orang pandai orang kelebih-lebih ya jadi ya munyi ke Pantiang tahu kena tahu
4: ya
3: iya jalai ceritanya tadi jalai cerita di terap tu apa tu semangat tu sikit orang tergengar semangat
4: ya.
3: Okey.
4: Okey. Peninggal ke terubah kita ini tu rumah.
3: Ya.
4: Yeah. Okey, tu peninggal kedua.
3: Hello.
4: Ya, yeah, hello.
3: Hello.
4: Hello.
3: Oh, putus-putus
4: saya. Bisa itu tang ya putus-putus. Hello. Selamat malam. Oh, saya mana?
3: Telepon baru au.
4: Ya, telepon baru lagi au. Okey, ya halo, selamat malam.
3: Halo. Halo.
4: Okey, nya tadi nguji tu baru tu rumah. Halo, selamat malam. Okey, ya tahu terus telefon malam tu peninggal ni. Kami dua itu rumah nang sigi nyawat kangau kita ke malam tu. Bak lumur ke disebut kami dua tadi ini. Ya,
3: kosong 822-58633.
4: Okey, tu nguji tu rumah. Okey, halo.
3: Ya, halo.
4: Halo, selamat malam. Okey, nanti ngawak. Okey, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Ah. Ya, selamat malam.
4: Siapa tu? Siapa tu eh?
5: Aki Wan dari betul nama belah kucing Serian Semahan.
4: Ah, Aki Wan. Okey.
5: Ko selalu ingat ko yang tahu supaya ko ya. Bedo kan mutsui cerita tu, ko cerita.
3: Ceritanya Aki Wan.
4: Oh.
5: Cerita tu 2005 Subah.
4: Okey.
5: Semak satu pagi di rumah kumpul tu lah orang ada jauh kami monyet tu lah tu berambat dekat saya tahu monyet rumah tu dua tingkat
3: apa?
5: Pusing-pusing katanya hantu kinsa ku kili ku kili
3: mesti dengar ni nyawa nyawa yang berambat ke?
5: Nggak ada ya tungkat aja sama ke berani aku narik ngerti aku nyerkat buku ku
3: kayak orang bukai bisa nih kelimpar ya di ya orang bukai bisa
5: kami nyana kami ini ini ku ngutuk ku
4: kau ninggal sama kayak ini
5: kayaknya suya anak ku suya pengharap batas pengharapnya agi ga aku narik narik berani ngerti ya sama ke berani aku tak ke pot jamnya
3: ini maya jamnya kiwan
5: ya kak aku nak tahu
4: apa
5: tu
4: pagi? Apa ulah?
3: Kita artinya tadi ni terkenyat dengar tanya lah.
5: Au.
6: selama tanya sayang anak ku pada hari agi gak dah bini ku ngaji cuba ambil dia nyak buang kertas kertas pisau abang ku cuba kerja kerja pisau kerja kerja kertas sekolahnya tunggu bini ku nah dah bawa berhenti udah berhenti utanya punya dokter jurnalis tahunya tersindap
4: awak
6: tersindap baru jam aku takut utara bunyinya. Cerita aku tu nanti panjang lagi. Sama, tak aku belum cerita.
3: Terima kasih ya, Kiwan.
4: Ya, terima kasih Hak Iwan. Nya cerita ninggal orang perambah nih. Arwah ya agaknya takut nih tu rumah.
3: Minat mau ngentak-ngentak. Kau ini mau rakyat perambah tu, Sam.
4: Tengah malam gitu.
3: Tengah malam gitu. Nyerer dua dar sedau
4: gitu. Pemal tu dah. Okey.
3: Ngai biji buah ah.
4: Au ah.
3: Ji subuh meda gaya tanya.
4: Nak green nanya eta dai. Okey, hello.
3: Dah jamah nah Sam. Hello.
4: Hello. Hello. Ya, 8035. Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam, ai. Okey, ada ngawak ni. Apa tinggal kedua kita Yaki Wan tadi hari tersemarahan ke malam tu ya. Okey, harap ke harus telefon kita itu nadai penanggul meh ni tu rumah.
3: Ya.
4: Utang pelabak kungka nadai penanggul bari kita itu.
3: Mana pun mana.
4: Mana mari sehari hari pagi tadi cukup panas ya. Jadi okey 8035 tu ne.
3: Ya gaya bisik ya nak.
4: Okey, hello. Hello, selamat malam. Hello.
7: Hello.
4: Ya, hello.
3: Hello.
7: Hello.
3: Ya, selamat malam.
4: Siapa tu, ai?
7: Malam megang ke dua ya, padam radio.
3: Padam lo radio.
7: Tahu ke program mengam
4: sebentar. Betul.
7: Ya, meh. Program nyam tu lah aku.
4: Siapa tu deh?
7: Dalam tahun 19.
3: Okey, siapa tu?
4: Siapa tu tadi?
7: Douglas,
4: tarik kapit. Douglas, tarik kapit. Okey, aku terus ke cerita Douglas.
7: Dalamnya dalam tahun 1998. Nenya suba, dah kerja kemilikin ke? Eh, Papua ke? Nama sudah dia leban. Masuk 6 tahun nih, udahnya. So, Papua tu tadi 6 tahun dah nyanyi, 1990. Kita tadi. Mulai kami buat tu tadi hari puah, mulai cuti itu tadi. Mulai cuti leban kompetisi hormonan dia nih, bapak puan yang kini dia, bapak puan. Bilun, tiga itu bilun kita, siete yang tadi bilun hormonan. 16 ikau, kumai keraban, jadi siete yang tadi bilun hormonan. 8 ikau, siete kemien agi, hormonan lebih ikau aja. Nah. Kami tadi munan, munan lapan ikutnya. Mulai hari kebua ngaget kuat musbik ya. Cip makin yang ngobini ya, aku ngakaban ke siku, cadir namang. Orang de bawah asan dia. Ngarap kia ni ngak cerita tu, meh-mehnya. Kena kita celum ngau, celum situ kita. Yang kami kak sangkai di baput musbik, bapak padang.

0: naib di Queen apa ya, Australia, pilot Terence namanya. Kali mereka kau ya leban kuk lima ya. Leban belum kali ke, bisa ya sih kau jauh pilot ya, ini kayaknya sih kita ikut pilot mengikuti orang kita dari kanan. Kita kali kiba. Lepas itu pada mereka ribut pelik media ini mereka, eh, terus kurang aku. Saya panjat kaki kita pun, kurang aku. Pam kena deh, aku mana ya? Ya, tak pam kepresa tu kulit sih basuh tak. Mereka pembelah kita tu, tanya. Amu tanya. Pam aku, pam aku. Lagi saya panjat. Saya panjat ni, ya mana berdau-berdau, pam kuat, pam. Untuk yang kami dia ya nyuri dia ngagai kalau akhir nyelabak tu
1: udah
0: tapi ngai pantut pasti bisa bilang misalnya ya agak aku tetap bilang kenyak kok aku ngetran kok aku dia ngetak kaki misalnya maya masalahnya yang nyamai gue pekuk dia nanya yang nguruan kayak ngap ngapa ngegang pelik ngapa ngepasai kenyak ngepu dia pelir dia ngelan sampai nguruan pam liang bedau gak pembuat itu saya nanya di kaya ngano bala kami dia kita sengkeda ya
1: tau
0: nacar baik ya udah begau baru waktu tadi orang ada padang dia jika udah mesti ya padang dia orang saya nggak padangnya menyakit ini ini kalau mungkin nacar ini penyar pedak orangnya dia ngayanya di pancur gilia kaya ngayanya di ngay pancuan.
1: Okay.
0: Oh. Last minute gua ngono. Ini buat. Ngene kai sendadai mung kita. Udah ya, nyala dikir di bisik magangnya dia. Sudah ke dia. Malungnya jadi masuk penyal dan ngelau pertamanya. Cara ke atas baru udah nyak tas. Lengit ya. Ini turun ke baru gede dia ya. Ngomong ini mana? Hore ku ya. Kak ku ya. Baru kami ke pulai baru.
1: Ya.
0: Baru kami pulai ke padang sian. Nama tadi sangkai padang dia tadi intai. Mula begau nyuak mekertuan menanya kami nama ketiko. Nanya aku terubang. Nama aku aku beri setting. Aku honor tu dia ketawa ya. Cepat mesti dia kami bini ya. Uang nama pun kami. Apa tak basah tanjuan? Kemai. Nak salah asai nyak peko.
1: Nah.
0: Tak memai diri. Nak gati memai diri parai. Memai diri kita itu yang di terjun dai. Nacar bai. Kira pun kudian. Berat. Tapi kudian. Pun parai tidak jawab. Benar tak siap dia. Yang nak jawab pun. Dia kebiak pun. Sebab pun nak agar main. Saya nyak kena biang air dia. Main guna. Jet ski. Guna perauk layar mit. Nyak. Balas. Nak mik mansa nacar baru lah.
1: Tahu?
2: Douglas?
1: Halo Douglas.
2: Mau nombor nyawa Douglas tu?
1: Oh, nama
2: saya Ona.
1: Oh, saya Ona ini. Okay.
2: Harap kepada Douglas telefon baru lagi nih.
1: Nanti kak nyambung ceritanya. Okay, nama. Ya, tahu putus Douglas. Udah habis tadi bedau untuk Ameh tadi nih ke rumah nih.
2: Kira habis minyak tadi.
1: Oh ya. Nanti
2: ya goda terengkah.
1: Oh. Okey 8035 tu hari tadi nguji nih.
2: Ya. Halo. Okay.
1: Halo. Ya, selamat malam.
2: Halo. Apa nama tu Sam?
1: 8035
2: 016
1: Okay.
2: 269 8035
1: Ya, hari tadi ke Nguji sampai Mujur.
2: Mujur gini.
1: Ya, okay. Nak dengar awak tahu terus Uji. Lagi panjang jam kita itu nih di rumah. Dan ajak pihak 10 malam tu lagi ngetu nak lama mendiang ke berita. Baru tiga
2: ingat
1: kita
2: mana kita melangkah
1: mana ngedouglas tadi tu baru kene
2: ya yeah.
3: halo selamat malam
2: ya yeah,

0: Bisik dengar kami dua eh.
1: Selamat. Bisik dengar DJ.
0: Bisik. Terang. Terang nyawa Anuan.
1: Au. Kau cerita ukai di tempat ada gagal tau. Nang amat berlaku.
0: Okey.
1: Tajuk ya. Teranjung hirup. Au. Jadi kaban ku tadi, maya orang menua tu dari bulan 4 tahun 2022. Tidak ya, mayang kependam, ngupas pendam tu dah ya. Mayuah berabar-abar. Ya nya tadi ngau orang. Laban segi jago ngai tinggal ya, aneng dek kuaku ngun maya. Dek dah dapat. Ngau ya dan yang kiang bermutus ikal nyamai, bisi jalan alun, bisi jalan air. Kau dah kedin ambil pengawal orang baik udah pulai ya. Terang
0: Au.
1: Baik udah pulai leban sudah kebisik utai mimiatnya tadi lebih aku pulai aku ya. Tapi semua udah pulai ya tinggal Au tinggal ya. Nanti datai nadai ke datai nanti aku datai aku lepan lemai nadai ke ya.
0: Au
1: enggak yang mau pulai ku aku ngono bini ku. Nanti datai pukul 10 nadai ke ya. Nanti datai pukul 1 pagi nadai ke ya. Oh bermalam ya tu ku aku enggak ya pulai enggak ke punuk ke enggak dapat ya. Udah nyaya tadi nadai ya nye pagi ya rei. Pagi ya rei tadi sari ya rei ya rei malamnya terpisi hujan enggak kebangat. Nama itu nak pulai ko bini ku nanmu yang alih hari-hari nyukirap ko tiga mai aku ngiga kantor letup jalan pendam kian nyamai ngana motosikal ngana kereta kurang ke bisik kereta entar lebih gig aku ngani ada tai maya ke tua ke nurun tua bini ku nurun ke mendua kira lebih aku 4 lalu pia jalan-jalan kian ke mendua kangau aku. Oh, pohoi. Kau ngono ya, engkau dek. Ini dua pulai dek. Aku ngamik dek, kau. Nada nyawun. Abah kependam kin kau ya, mana aku. Nada aku kak beraninya kau ngono ya. Bini ku ngantik tibing sebahai tu. Lainnya, ngena jematan. Ngelayang airnya, kan bisa sungai. Oh. Kian mak aku. Kau nak ngabah ya. Bungit-bungit kau kuin ke. Nanti utai kebisi bak belakang nada ya. Baik go go go tu lah. Ya kemai kemai saya gamak nak kan eh. Dan yang datai ku din bayar kan. Oh nyapa aku. Oh puhoi kau pulai ke di bedoi duk. Dikit ku atas ke. Udah nyakan nyangan-nyangan kata bukitnya. Udah nyak. Kata lagi aku. Kangau kaku. Kuhoi kau pulai dek. Hidup dek, kukung ni ya. Pedak aku patuang ni ya. Muak ke kanan, cukup-cukup. Dan berang dengan yang tadi. Pangai kereta perut. Kuhui. Jadi dua pulai dia aku ngambil dia kukung ni ya. Nah, dah. Pulai aku tadi. Pedak tiga kali aku dah nyapa. Pulai aku pun jalan dia tadi. Madah ke bini aku. Nah, dah ya. Aku dah parai ya. Katanya kami dua dengan abah. Madah ke madik ya. Datai kami baku nya ba kami serumah madah ke kuhoi nya tadi udah mati pendam. Ya megaya kita laban kita nya agi belala. Ditinggal kurang na orang tinggal dia. Baik udah pulai ya lagi nya yang nemu pulai ku ya. Ya madah ke madi ya aku. Madah ke bala madi badai hidup dia tok bedau madi ingin hidup. Kuhoi nya mati pendam ku aku ngau orang mimpi yang pendam dia. Bulan 4 tadi. Tiba kau orang menua. Ia nyapin. Bekanya agak. Pulai ke medua bini kau ke rumah. Kata rumah dia tadi. Kira kengintu dia lemai ni. Jangan kau ketuk-ketuk orang ngangau ke aku. Pansut aku. Bah, kita ngambil kuhui ku ya. Apa kini kita kan ngambil kuhui tu. Kunyum malam. Dia tiari tadi. Bayar lagi. Bisa maik. Kereta kita tadi. Nadai. Bisa maik. Rau motor kita nadai. Tinggal ke dia najam. Pergilah kita ngambil kuku. Ini malam tu. ini ku tujuh lemai kemayanya kereta nadai perahu nadai kita ke menua kemayanya. Ah udahnya tadi madah mi ke bala. Bisi anak anak bala ya mungkin kerja Singapura. Yang pandai agaknya utai yang dia de utai kemayar itu deh. Madah ke ngaco anak madai de Sungai Asan tu tadi meli lungun. Tadi aku kan duit ngagai nuan ku ya. Ana lebih dari 700 harga lungun ku. Ini kan mun cekat harga lungun ba Cina. Ni ku Cina. Au. Ya kan ngasu aku ngam semangatnya tadi kian ku. Au. Laban ya nya tadi de pendam dia. Papa nak tak ku aku sikit kan nak tu meran ni gak lah kian ke udahnya.
0: Au.
1: Ya ni ke. Betul baik aku ke pendam malam-malam kenya nyulemai dia nyu silau amat. Nah. Pulang dari rumah, dengannya pagi siti kami dua anak madik ya tadi beli lungun ke pasar Sibu. Udahnya tadi baik ke lungun dan jauh Cina kereta nangkap pun jalai. Oh nganyong buat punuk bisik punuk oh dia punuk no nganti no mandu lasi mandu lau no makai minyak. Nanti dia udah kita nabah kuhai tadi berdau nganti di kira hari kira kau jangan nggak kau 11 pagi. Nikit kami kian min ya aku patung udah dunjul kia lengan berdau depangai kia apa patah perut
0: au
1: dengar dambi tidak meh do bungkus ngok kimia datai de baru lungun sikit udah dia pulai ai gak besai kami sikok luan aku masa muto mai ya pau nak tu besai min nanyuang lagi pendam kin datai de pendam din ampuh hai cangkul cangkul lumek tumek akin tak parah tanah itu dah tuai lungun lelamun tanah ya kek ngu kayu
0: okay.
1: Dah menyak ayah nong tau lid kira 3 hari menyak mansang kakin ni udah dah desmin uraya nah ya pengujung ya tadi laban entah kelalu teranjual iruk ya kami tadi nyo nadai rundiang
2: no ya tang hidup yang pergi gak di ni yang hidup ah
1: au
2: ba di ni yang hidup
1: i sebarang orang nanti orang maya gawainya dia mengau dan ya dua pendam yang ngirup de pendam dia orang ti kita nemu mai tanya mo orang kin tadi au ya me pengujung cerita aku tadi
0: au
1: ngam semangat ngambi ya pulai ko jaku maso ya nyo tadi ngetegangam han semalam sari ya de tanah din kumai kun mu pulai ya selama tu mu ya pulai
2: engkau nyudah kalau balat ngirup nak terpulai ke diri kini ke belaga engkau nak terpulai ke diri kini engkau udah kalau mabuk kalau mabuk ngirup
1: mu ya pulai kalau banyak kalau kena hujan semalam malam dia ini madah ke diri
0: tegangam
1: mutus sebut ya dia dan dia penam dia. Aku yang pengujung cerita aku tadi JJ terima kasih yang ngegai seluai tu rumah harap ke geraknya main me
2: sama kita sama-sama kita ya jaga sama jaga pengerai
1: jaga pengerai tahu dia tu ku jaku tahu dan mungkin mana ke tahu mali-mali nang ya mali dia sumpah mali kan dia pun ada
2: ya lah
1: palau kita lepas sudah sumpah
0: amat sama jaga diri pe
2: oke terima kasih ya
1: terima kasih
0: oke sama-sama nya tadi ke belaga ya. Ya jam kita dia tu pukul 10 malam. Tadi tu kami nabur ke berita malam. 20 ikut tuai bilik bisi nerima bantu ke diberi dengan program nyerah ke bantu inisiatif sejahtera madani di Engkelili. Genap ikut tuai bilik tu sama nerima bantu RM500 lalu semua penyampau bantu ke diberinya boleh RM10,000. Kaban Parlimen Sitak Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah ke bantunya ngayan ke perintah bisik benar pengibuh serta naka uliah ngelempung ke tating belanja rakyat kelebih lagi rapan orang ti berguna ke tulung. Perintah muka semampai keran dekat nulung rakyat nguyang kediri ari penanggul penyeranta ianya kena atur ti komprehensif serta bisik raban ke diselintiang. Tumegah senipak ngau tinjau Malaysia Madani ti nguji nentu ke Nadai Raya tinggal ari pemansang menua. Pengawak nyerah ke bantuknya diatur ba bilik awam upis pilih mit menua engkelili. Upis Perkara Budaya Ngau Seni JKKN Sarawak besi mantai ke pengawak pemerindang khas about program Citra Malaysia Colors of Malaysia 2026 ke dikumbai Pirin Kemak ba Museum Budaya Borneo Sarito tadi. Pemerindang khasnya dibantai ke Raban Seni JKKN Sarawak besi mandang ke pemanah pemakai asal rakyat Sarawak dinyadi ke kelai identiti budaya ngau pesaka munia menua. Pemerindang khasnya dibantai ke ngena elemen tanda, muzik, visual serta bercerita ngena cara titau narit ati. Sekedar hari main ke besi dibantai ke ianya ajat penganan jala tingari ke Raban Bangsa Iban, Inang Kek Lapis Melayu ngau tanda mi kolok tingari ke Raban Bangsa Cina. Sama besi dibantai ke ianya tanda alai nubak layak ari bangsa Lun Bawang, Linut Melanau ngau sigar tilamua ari Raban Bangsa Bidayuh. Konsepnya ditumbuh setipak ngau kimpin tahun nemuai ke Malaysia 2026 dikena ngangkat ke pemakai asal ari Sarawak. Kaul kerjasama strategik antara Mayuh Bengkah Raban nya cukup guna dikena ngangkat ke Sarawak nyadi hub teknologi maju senutuk ngau tinjau terdekat ngagak Sarawak nyadi menua maju lebuh datai ba tahun 2030. Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Datuk Dr. Sufian Jusoh madah ke kawal kerjasama antara sidak ngau company BlackBerry ari menua Kanada dekat mekuah ke sekedar bidang tinjeng kaum semiconductor, quantum computing ngau communication telecom. Ya mansut ke jakunya ngagai pengarah berita udah kenemuai meribasa ngagai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ba upis premier Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Pekit kaligit orang ulu renggat benua Sarawak nyak sebengkah hari pengawak tu dah narit orang datai ngagai bazar gawai daya ngau pengerami Ethno-Cultural Sarawak 2026. Pekitnya ke diatur oleh mantai ke pemanah pesaka bangsa asal Ura Ulu ngagai Mesia Mayu dipasuk 8 niko pengari dari Selampur Menua Sarawak kalai JC Ulung Jeffrey dari Lawas Bulih Luma 1. Berjakuk bahawa pengeraminya Kaban Parlimen Sitak Lawas Datuk Hendri Somagong madah ke pekit pemajik kamalnya berguna benar dikena ngetan serta ngangkat ke adat ngau budaya bangsa asal kelimpah hari tinyawap mengangkat ke pemansang ekonomi pak kandang menuanya. Polis Serikai sudah ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 ngau 23 tahun laban dipelabak ke besi nyimpan cartridge vape kengundan air ganja. Ba sebengkah penerang Kepala Polis Pilih Menua Serikai Superintendent Aswan Dianis madah ke suspek ditan sepemudah polis ke meresa sebuah kereta sedan ba jalai nyelung bypass urung pukul 2 ngali hari kemari. Pengawak meresa tu bisi tertemu ke 17 siti paket celum ti sama ngembuan cartridge vape kengundan utai ke dipelabak ke air ganja. Barang kadi rampas itu dipelabak ke BC 42.5 gram pemerat. Kedua suspek itu sudah dibaik ngagai upis pemansik penyalah narkotik Serikai ngambil ke dipansik ngau sili agi ngena Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Nakal nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam.

0: sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Ya, tu rumah.
4: Ya.
3: Bisa peninggal tu ne.
4: Ya, terus.
3: Terus ngau peninggal tu ya. Okey. Ya.
4: Hello.
5: Hari Miri.
4: Hari Miri siapa tu gini?
5: Raja.
4: Raja. Okey, Raja. Bisa cerita dekat kursi ngau berpeninggal mai tu rasa ka?
5: Bisa.
4: Okey. Terus kita Raja. No,
5: Maya kami dia udah sibuk suka. Apa menantu ku kerja bersita besar di sini. Kami itu dia berumah Cina nya dua tingkat. Isi ke kuasa kami naik babi nyemi. Sekali kami ningau teteh nggak bayar di rumah.
4: Okay.
5: Apa tu aku? Panjang sisi nggak bayar tinggal datang. Kami belum menantu datang. Mak ku menantu ku nama. Orangnya baik, oke apa yang bunuh orang, ya. Nah, aku dulu nurun, ya nurun dulu. Saya ngerti tanda. Udahnya tiga kami dua anak lain. Jadi kopi tua aku. Umai kenuhai keberkek. Nah, saya kami belaya dapat. Umatu aku. Udahnya tadi, yang nyeregu, kebunuh. Terus alam bilik, ya. Ngapa ya? Sebaru.
3: Oh.
5: Dah ni apa ni? Kulai ke mendua menantu kata semua. Napa niat ke orang membunuh? Saya cuma ya tetua aku membunuh orang. Ya, mata ke seminggu punya. Tadi baru kita mau munyeng.
3: Oh.
5: Udah ni cukup ketiga kali. Katanya kau dah siap. Ini dia kakau nama dua kakau. Ini kita tahu tanya. Ini kudik memak. Dia banyak visi dah mikir nyam. Sampai dia tuk ni. Kami jadik ni dia adik bandang. Nyajak ni. Pengingat. Kami baru ucuk ni. Ucuk ku baru sikau. Mayanya suba.
3: Aau.
5: Beda mai. Sambil mengiri itu, kemayu. Aau najak sim.
4: Okay, terima kasih.
5: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
4: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
3: Selamat rekawai muka.
5: Aau.
3: Okay. Ya, hanya peninggal kita Raja di Miri ya. Ya. Malam tu peninggal ke lima kita ya. Okey, Aki, okey. So, ya,
4: nama Emak satu-satu.
3: Ya. Okey, halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam, Tuan Rumah.
4: Ya, selamat malam, siapa tu?
3: Selamat malam.
6: Mari selamat gawai.
3: Selamat. Aki, siapa, eh?
6: Aki Minun.
3: Aki Minun? Okay, minum ni. Ya, nama tekak kenang deh malam tu.
6: Tu, kita isi dia betul ni.
3: Bok
6: kami dia tiga buah rumah berdua orang dia. Jadi aku mau bini kita deh. Bok boleh ada. Tapi dia ni puai. Kino muda kebolado. Kebolado ke 300 pun nak lah main. Ya kuda rangkainya tadi. Empat guni yang yung kokoh me. Ya ke dodi seguni. Tuh itu. Nami tuh me. Nak seduai dia siam nak tanya-tanya maka aku mumpai huru
3: au
6: Puma nyong tu bini kau yang kau kebun. Bapa kan nyong nak ramal lah doh. Kerja tu.
3: Aw.
6: Kululah men. Udahnya tadi. Nanti pernah kami nyong hari kibo pernah masal hari monyong. Udahnya tadi datai tiang-tiang. Aku nama tiang kau tu tebure baka babi babi.
3: Aw.
6: Baru. Asal itu nak aku mengkesap. Mudah udah tangkai seberai jalai. Tua bini aku mana dia tahu lama coba. Boleh naik 4 guni, 5 guni, dia guni jagung katanya. Guni sur manu. Udah nak datai nuhun tu lama kena nurun ni nak ke lebek ke sepengam nama lebeknya. Kudanya nama datai di rumah dia tadi tu lalu berbangkai kudanya tu gemuk berbangkai lalu berun tu tu tadi ke sibu
3: wow.
6: Datai kalau magal ada, muda penuh kalau magal ada. Tua yang luk sekai, lalu ada apa? Mainnya baru 27 ke kawat tu main.
4: Sekilo.
6: Out sekilo. Jadi, ya kesidian tu tadi aku musinya dulu.
3: Out.
6: Udah kulit di bebas nasibu bisik kelali mong pansut tek mari kenyadi cikgu ya kebiye hari ya asuh cikgu yang badau itu beli kenyak helak di ngadik lagi aku nusi nyang udah nyak tarik nyam tu abis ni aku udah nyak pulai pulai kome kalau kita mendak saya bawa pendam dia aku nak aku kami tiga berumah udah nyak makanya baru ke tu hari buka ke aku tu kawan aku nusuh itu kenal lama udah nyak tadi nuan berada baru ke tua bisa tiga guna tak mengau dia kenyimai nak jauh takas pintu aku ya main suruh ni datai dia baru tua bising ku medau tewakan yang baru
3: apa? Teh burak
6: au kumai babi ya penyalai tengah tarik sekejap muda sudah sepedai jalan sudah
3: mati ini jam 4 dah ni
6: tahu bila kami lalu ke serikai nuang berada mabe aku mabe petuai ke utainya takas pintu oleh aku kaya kanan kami nya dah laban menyadai terjadi ngopo tunggal apa semua. Bisa aneh semua. Nggak jadi aneh kuki lau. Kita mati di dia di sema Sri Aman. Mabe aku mabe nyalai nawe kuaku. Udah nyak kenal gak aku nusi ngagai kami semua. Dikit tunggal aku ke rumahnya aku nyebut-nyebut nama 7 pintu kemanya itu rumah udah aku sekarang dia aku yang medak cerita dia medak aku nyelari dia aku bayar banyak naik kumai kita pula aku tua bini aku 2 kali udah medak. Udahnya laban Ya nyok tadi jadi nyok petungai aku inai bini nyok mari inai aku. Angkat dunia apa ya nyok tadi tua ya apa ya tua. Tiap-tiap hari tiga hari minggu sikit main nomor. Udah nyok tadi tua rumah. Selalu kena 2,000, 3,000, 5,000.
3: Oh.
6: Dan ada ini lamat kenyang. Jadi nyok tadi bisa nak mana mimpi aku ipar ke minyak. Nak mana mimpi lama nak nurun nama jadi dapat. Ya gaknya main hari nomor deh. Ya main bumbung lama nyanti nyelawun si doa hari enam mayanya disi ngetau liat di sekolah udah ngau mau kami nyelulu udah nyok datai dia ternak berasa kalau dua kali pusin kelebayakin
3: oke
6: jadi apa ini tadi kalau ayun ke cerita kalau nak mureng kalau mati dia
3: nadai ni
6: kau makanya ini cerita nak cari ke rumah
4: okey, okay, minut terima kasih sama-sama Kiminon.
3: Ya sama-sama. Selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai.
3: Hanya tadi cerita Kiminon yang cerita orang ke berbadi ba jalan luar ni. Aksiden menyekoi. Okey, 10:27 minit malam ni di rumah. Sejam setengah ke gig panjang awak atau peninggal. Kita akan ke gig bisik cerita terus telefon lagi kami dua. Kami dua.
4: Kalau kawan-kawan kita ke buka ini Sam.
3: Ila engkau hari gawai lah engkau belegak nak lama kami dua itu.
4: Kami dua itu.
3: Engkau tu rumah kang abang kini.
4: Engkau ya cun, nanti ya cun hari gawai kan nak dai ke ini Sam ne.
3: Betul.
4: Nyau nyambut ai pengayuh ditau ke kami dua. Entah nanti nak cun lagi. Kak pernah.
3: Ya nanti cun kena malam gawai. Kami dua nerima pesan gawai kak.
4: Betul.
3: Kena kita bakal selamat.
4: Ya kena kita betul ni.
3: Ya.
4: Kena kita berjaku ngopangan diri.
3: Ya.
4: Selamat gawai ngai kaban-kaban kita ke. Nak boleh bertemu mana Sam ne?
3: Ya.
4: Lepas okay, semua orang boleh pulai mai gawai Sam.
3: Betul. Ya. Ni ke kita ke gawak nanti bela iban maga ni teh kidar namanya tadi. Jadi tanya nuan sebedau ke tanya gawai tu untuk dini tu rumah.
4: Gawai tu untuk aku di rumah lah Sam.
3: Di tu aja ne. Nadai mindah ne. Okey, engkau bisa mindah mai bala anak mindah mako aku.
4: Betul.
3: Okey, terus telefon peninggal.
4: Maka aku sepat tadi pantiang tu tadi
3: pantiang
4: aku pantiang tadi boleh kena ke cerita si boleh tai boleh bercerita tu singi kaban kita pun tahu
3: tahu
4: utai kena tahu nya tadi iyalah utai ke nyen utai ke kenang ke nyai kurang
3: betul
4: nyai ke bangsa orang nyai ke pengharap orang nyana tahu
3: nyana tahu ya nanti nusi ngurang
4: ada salah ada salah lah bantu sambil kita ningal nama arti itu penlebak siku-siku kita kadang-kadang bakat tua ni sih kalak metua kalak ninga tua boleh ke penemu
3: betul
4: jaku kena dari kalak dinga
3: pengawal lama suba
4: dari kena ngatur atau temu tu itu
3: betul mayuh bakal pun buah kena ni tu rumah teka jarang ditemu kita ini
4: ya. Okay. Halo, selamat malam.
3: Salam. Ya.
7: Oh.
3: Sama malam wei.
7: Apa yang mau?
4: Apa yang mau? Hari ni apa yang mau?
7: Hari matang.
4: Oh, hari matang. Okey, apa yang mau? Bisa cerita dekat kunci apa yang mau?
7: Bisa cerita itu.
4: Bagus.
7: Jadi tahun 2007 ke 2008 nya.
4: Oh.
7: Saya teringat kalau dah lama enggak. Mayanya subak kami bisa memain demi ya ngagai dengar ada tahu tak sebut saya ko
4: tahu
3: tahu
7: Sinto Bung Resort tahun 2007-2008 yang mainnya bisa komai kami namanya program motivasi kena ngagai demi ya dia ngambil UPSR mainnya demi ya kena baik kami itu tadi demi ya OKU lah. Nampak orang kena meda, nampak ke masalah pembelajaran.
3: Oh, awak.
7: Banyak bab log 10 ingat ko. Udah malam, malam hari 5 atau ke hari 4 malam hari 5 banyak. Udah kami habis semua mari ceramah, banyak aku kemari ceramah banyak. Udah biasa tadi. Udah pulai yang beda. Dari empu mah. Setiap pengajar tu tadi berulai ngon. Ngon demi ya. Angkat nasi ko. Cikgu nya, cikgu. Hairul namanya. Orang dari Perak. Dia bersedia ngau demi ya masalah pembelajaran. Dia nyak benung sedua ya. Kami buka itu. Bak bilia. Dan lama aku main demi ya. Kena benar medak. Mainnya aku. Ngon demi ya kena medak. Ngon beberapa ikut cikgu buka lah. Kami tadi. Ibu nak nama kamu kai ketua pintu kami ketua pintu tadi ada kami cikgu Cairo tadi Cairo kena Zul nama cikgu kau nyai nak cek jadi berbilik pun tadi nama dia kau ya benar yang kau nembiak masalah pembelajaran tadi benar duduk benar orang tahu nak muka-muka kai pintu sedua dah terbuka
3: apa?
7: Terbuka pintu tadi
3: okay.
7: Mada orang Zul ke trolinya
3: okay.
7: Alam troli tadi bisik orang gali orang kegali tadi nak nyalah-nyalah bakal mua sikok penceramah kemarin ceramah dengan kami lemainya tadi ternyak angkat cikgu selalu tadi sedang ke pintu tadi kunci itu terbuka tak nak berselipar larinya cik Nemia LD internet dia takut Nemia masalah pembelajaran. Cikgu-cikgu kenapa tinggal kedai cikgu ke? Kesihan dia cikgu ke? Sekali maliak baru kira tak nada lagi terulinya.
3: Tapi ni.
7: Ya cikgu tadi. Nanggapnya kira utah halus pun dia kena katinya buatnya jin ke apa ke ni.
4: Ya,
7: dan mula.
4: Hantu
7: umum. Hantu umumnya. Dan cikgu tadi cikgu ni namanya nanggap selipar lari takut. Nemia masalah pembelajaran tu tadi mada jamnya lari cikgu kesihan dia aku ya ya lah cerita kena lih ya dia lupa ke aku lah
3: okay.
7: Ya ada cerita dia pengalaman kami kerja di pengajar tu
3: macam-macam ni.
7: Masa aku nampak masalah pengajaran ni nak faham masa aku nak bertanya
3: kau nak ninga
7: ninga medak ya
3: medak ni
7: masa mungkin masa nampak masalah pengajaran tu nampak ke slow learner-nya dah
4: bukan autism bukan?
7: Bukan autism ya. Yang kelebihan tidak nak takut orang kena umur takut tidak nak takut sebenarnya autism yang orang ni ada pendidikan masalah pengajaran punya
3: Okey.
7: Kita baru bisa main cerita.
3: Okey, mau tak ke pengajar kita itu. Ya,
4: pengajar kita. Harap kita bertemu baru minggu setiap ini lah, mau.
3: Ya. Ya, apa yang mau. Sikap pengajar kita ke malam tau ya.
4: Ya.
3: Okey. Peningat ke tujuh kita ke malam tu. Hari matang ni ke rumah.
4: kadang-kadang pengalaman siku-sikunya mungkin agak saya nanti kita tidak berkongsi ke cerita ngopangan diri lalu kita tidak nemu sem kadang-kadang utai betul ukai kesemina peningan di luar dari Indo sem aku pun
3: betul
4: rindu ningau utai betul lepas kak kita nyebut utai betul nak nama tu tadi ke kita nak ngainya di ngai jadi dia percaya pun nak uliah nak dia percaya pun nak laban nyam kita tadi taman kita siku-siku tu nak ada sama
3: ya
4: nya SM tu SM
3: okey ya halo
4: halo ya, ya. Siapa tadi ni
3: Lang Ari Serikai okey Lang bekas lama okey
8: kan tu cerita nyatau.
3: Okay.
8: Lah, terus kira-kira. Kalau umur aku kurang lebih 10 tahun kita. Mayanya hujan-hujan. Tanah ke bawah ni pihak kami tu. Dia udah bahas doang. Mayan pompai, pompaan. Apaan ada tu ngomong. Wah, baik-baik aku ngasau. Tuhun, mulai baik gue 4 ikut. Tuhun, mulai kilik. Pak jauh ini, Pak. Naik. Tanya lah aku. Tak kakai mereka. Kili. Lampak. Mereka di sini tidak buai lampak. Tak ada yang bekau. Tak jalan. Tak jemput. Maka kena buai.
3: Mana?
8: Aku tinggal.
3: How?
8: Nama je lo tu kopai ko. Bekau nak ada. Lampak kena bau ke. Kena bau dengar cebu-cebu ke kili. Tak ada yang bekau. Tak ada namanya bapak jemput. Bukan.
3: Tak bekau nak ada.
8: Kau nak tanya?
3: Nai.
8: Tak jemput.
3: Awa.
8: Maka kena jemput dengan apa lagi?
3: Nai ni.
8: Ya. Lai. Saya tak kuat aku.
3: Awa.
8: Pulih macam ni yang lah. Yang kilik-kilik nak ulang lampak nanti gagai. Jauh kilik. Buat kata saya berpenam. Tak nak berpenam.
3: Nai.
4: Kaya dah.
8: Aku lebat main lagi. Aku. Subuh. Nah,
3: saya kok enggak jauh. Wah, itu dia. Saya kemudian saya
8: nyalain. Oh, tengkiluan apa ini, Man? Apa kemarin? Baik, apa ya? Nama hotelnya aku ya. Nama jatuh aku. Nama tak kuning-kuning yang tersalah kuenya aku ya. Saya aku. Bersaya aku ya. Itu sih semak wayang aku ya. Subuh, semak. Kuih macam ini nyalain. Nah, ini aku ya. Nama kuenya nyalain benda. Tak benda.
3: Nai,
8: pak ya.
3: Benda.
4: Tak jauh.
8: Warna kuning yang benda. Tak galik yang.
3: Nai.
8: Kupu mangkai ada semak kan. Ukui yang galak ikut gelung.
3: Nai.
8: Boleh. Nai semak dah ukui kan mesti sepak kan mesti ukui. Ikut. Kumpai apa ikut ngai badu punya ngai. Sama ukui yang galak benda yang basi mana yang bau beliau.
3: Tahu.
8: Jadi bangkai kedua nya tadi bangkai lama nya bangkai kelihatan nah ada di semingin. Dikelai entek kena tiap ketian aja. Benar kada kali ketiga.
3: Tahu ah.
8: Kumai ngai batu kui. Mama tu kui tin apa kau takut ga? Benar ni. Ku popo tile ai mua ketang ka apa mua kayu baru bau kayu kampung. Maka ternyata tantap ke kayu di tiga depan. Tak cuak ada dalam benda.
3: Ya.
8: Acuak. Nak tanya kota masuk kelidok kayu. Tak pancut kesulai.
3: Kesulai ni?
8: Tak, nak bersaik. Semikian. Kesulai ke warna kuning. Tak pancut. Ketempatnya kata. Ukui tak lengak nyalai kesulai kata. Tak lengak ketempatnya kata. Ukui lengak nyalai. Ya. Tak ada lagi pada soleh, tak ada ukwe. Ngang lah. Benda yang enggak aja lah. Benda apa tahu? Kok pakai kau nyelai itu tu? Nyelai itu aku.
3: Apa nyelai?
8: Nyelai ya. Pulai kenapa ya? Nggak ada ingat tu.
3: Tidak
8: lelah jawa. Banyak. Tambi mimpi nada semua nak bisik. Kenapa minggu apa? Bangsanya apa kenapa aku natai
3: natai gini benda nya dia
8: natai
3: anda ini
8: dia natai gini benda
9: Pak aku tinggi aku masa muka ngapa yang lama aku
3: awal amanya lainnya
9: lain
3: awal
9: tak benar kalau kui
3: Aw, aman. Nganya di kenyawan tadi nelang. Nak nemu nama tanya.
9: Tak nemu. Ambil mimpi nadai.
3: Ambil mimpi nadai ke?
9: Nadai.
4: Eh, kepansuat ni benar ni kesulai aja.
3: Tak sulai aja.
9: Tak sulai aja kepansuat ni.
3: Aw,
9: Sulai tu nyawang gay ni aku yang lah.
3: Aw,
4: Okey lang.
3: Okey lang.
4: Terima kasih.
3: Okey, di mana cerita ni? Sama dengan kawan lang.
9: Sama-sama.
3: Okey. Nyak peninggal kita lang hari Sri Kayang ke malam tu. Mayuh cerita nyelai-nyelai ke malam tu. Nyak ketemu malam tu. Malam cerita nyelai.
4: Cerita tu.
3: Okey. Ya, lagi tahu terus telefon peninggal. Tak ke engkau bisa cerita engkau nganti pangan dulu kini tau ke benung agak kui kini malam tau tau ke kawak bukai meh ke benung ship kawak ship malam
4: aku kini saya sem nyamain mai lanyi saya kata
3: lelak neh tu rumah ada ngawak tua ninga cerita raja
4: betul nyaman ngenang ke kok hari kemai mata tu nyamai lagi mai lanyi
3: neh ya nang kaya ya bisik maya kita nya tadi ke tumbu ka belalak tang pa boleh buat tua tu ngai tak buku lain kepala peninggal
4: betul lawan tua tu sikit lamambang hari tiga
3: tu kau pernah
4: kau pernah
3: nanti temu pengawal mana
4: betul kan tumu ge pulai ge keputu orang gaji ni sem
3: nah nadai kena gawai lah
4: kena gawai lah tu pun boleh udah
3: Oh,
4: jadi saya mah pemanah pemanah kita itu saya mah kita tiap-tiap kita hidup ke dunia itu saya mah segi mayu macam cerita mayu engkau tu saya mah nanti aku nusi jengka aku umbah siap mu ya leban aku tu segi orang kari menua menua ke segi hidup bermenua ake
3: pesisir
4: nolo ya macam-macam mutai kenya di lebu maya ke bekas buburu giga tai mesem ne
3: au
4: beblau tai tama-tama ge menua kami buak ke limbang kin
3: limbang ne terbang menua tu au
4: aku kelas SMA kalau main lori sem hari kucing ke Sabah kan sem dah. Tu kan cerita tempat gagak tu dah. Mayanya ya ketemu aku tempat-tempat strategik kendo tinduk sem. Cuba tu nyawut peningas iko ni sem.
3: Bisa peningas ni
4: sem.
3: Okey, lagi di nampo maro tu rumah hal.
4: Ya.
3: Okey, halo.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam.
10: Halo.
3: Ya, selamat malam.
10: Selamat malam.
3: Ya. Siapa wei?
10: Aku tu Arisnya Bah.
3: Arisnya Bah?
4: Arisnya Bah?
3: Arisnya Bah.
4: Oh, Gedung.
10: Aki
3: Jatin. Aki Jatin.
4: Aki Jatin. Arisnya Bah Gedung, eh?
10: Oh.
3: Tu
10: lama cerita tu dah lagi sekolah apa?
4: Okey.
3: Okey.
10: Terus jadi ya. Dia udah sekolah kami itu sekolah lebur. Jadi kami itu berarti sendiri nyumai sendiri kami. Mayap keempat kami udah sebenarnya udah nyumai. Udah mantau masih aku lalu ngajak kabanku. Sama kami di sekolah. Main ya. Namanya yang nak buat saham malam kami nak pukul 5 kami aku lepas ianya tadi ini penan dua aku sampai kiu apa rimun ngau apai banyak ninya ngau apai ngerubat kami empat. Balik kami berjalan dari ngelebur rumah sekolah. Nengah padam. Nengah padam buah. Setai kami tisi pada buahnya di apa ninya dari rumah. Nanya dia aku sana aku tak pengen terang aku
3: oh.
10: Aku mada bintang tu boyo.
3: Oh.
10: Jalai kami lepas kami kena api kelita. Nemu api kelita lagi coba.
3: Oh, nemu kami.
10: Nemu na.
3: Oh.
10: Pengen terang pun kelita.
3: Oh.
10: Kali aku masuk air kami nyanyi jawab masuk airnya tadi. Daripada buah mali aku kata perak okay, senuan nyeterang kucuk tenyap curian
3: bu
10: tetik sama hai terang kali aku mada antu kaku mada oh. Nono tidak tiga ada belakang
3: au
10: tidak tiganya aku bawa dulu aku tu tadi bawa nempuh puntayan
3: okay.
10: Sebuah pembayaan aku nikah api aku padam.
3: Aw, oh, petang mana?
10: Tidak tiga udah retet ngah padang aku dudi.
3: Okay.
10: Dengar aku sikoknya ia senang merubah sudah membah lebah.
3: Okay.
10: Anang ini aku, anang ini aku. Ya.
3: Aw, oh, nggak jadi nak kena ini ya petang.
10: Oh, hari ini aku rasa aku lima kami terari ke nak. Tapi nya kenuan terang hari kenuan mu kecurian.
3: Aw.
10: Detik tanah terang.
3: Oh, ne.
10: Ah, nya mbak.
3: Oh.
10: Ya, tanah dua aku nya tadi ngasuh aku nusui.
3: Aw.
10: Tau sesuai nan jang ku.
3: Aw ah.
10: Pengingat saya di sekolah coba ku. Jadi rubah tu tadi kenuan datai langkah awal ngiki ke rumah yang puas tambah pintu.
3: Ya.
10: Kami doa itu tadi tetapi tanggal aku duduk tanggal asyik kalau puat aku
3: pok penakut aku deh
10: oh mali ya ke ni ngege fiorian ada itu lagi
3: ya
10: ya baru aku menahan tu nya kenuan aku terang matan tu tinggi nya
3: oh ah baru ya mendak mana
10: ah baru ya aku mendak
3: oh agi ingat sampai dia tahu
10: sama kami tiga tu sama agi dua ya ada kulah dia nanti jauh dia aku tu
3: oh ah
10: Tunti suai ninga ketawa suai ninga kenusu itu.
3: Aku.

0: Okey.
1: Terima kasih, selamat gawai.
0: Okey, selamat gawai. Okey, Jatin hari kedua ya. Ya, peninggal ke 9 kita ke malam tau tu rumah.
2: Ya.
0: Yeah. Hmm, nusi nyam meh cerita hantu malam tau tu.
2: Tau.
0: Ya. Uji nuan nampuang tadi tu rumah saya tua ke bisi peninggal.
2: Ya.
0: Yeah. Maya kita ke maya ke Mailuri
2: suba.
0: Au
2: Ari kuciang ke Sabah ke Sam. Ke kaban-kaban kita bukai sidingan Sam. Kai ke kubai kita bula kita gagak Sam. Tempat Sam siti tempat ia kena leno berhenti temu megang Sam. Tempat kena menanung itu temu megang laban tu te tu Sam. Laban kita bertemu ngau bala kaban dah. Bala kaban ditu anak tindak ditu madarang. Anak tindak ditu nak menah. Sekali aku tindak ba siti simpang Sam menua kita itu.
0: Agi ditu nyane.
2: Agi ditu. Siti simpang. Tahu sebut na Sam ne. Tahu.
0: Nak dai salah. Pelabak ku meh.
2: Ba sebab ya bedau bisi laban jalan lama ni Sam. Ba simpang sebawah Sam.
0: Dia ne.
2: Aku tinduak dia.
0: Bisi orang ngau di mayanya.
2: Bisi kabar kelindan aku. Maya aku tinduak ni Sam. Aku tada ni Sam. Laban ke ngai tinduak baik kon dah Sam. Jadi padam ku injin. Ninga orang ketuk pintu. Ngentok cermin pintu sini ada tutup sini buka mimin dah mereka ada mimin tingkap tadi sini ada tutup saya pernah aku nemia mimin
0: apa
2: ngentok pintu pukul 2 pagi
0: kai
2: ya ketawa
0: au ah nemia mimetnya
2: nemia mimet dalam umur lebih 4 tahun kenyalah
0: nai
2: nai nai kata kosem nurun aku pagi nurun aku laban aku nak nyamai saya gitu udah kenyak ke nanya mas saya aku udah tindo aku lalu nurun kemei apa semua aku start ke lori aku jalan baru
0: kapan aja nanya nemu tadi
2: nanya nemu
0: di nak ke madah ke ya
2: nak ke madah ke ya ya tindo je nak belakang
0: dari kira kena kacau mana tadi ini ngai nak tinggal ke pengingat lagi nuan tadi ke rumah
2: Mayuah Sam, mayuah cerita-cerita ke nantu menuku, nantu menunggu. Kita kembali bulanya mengenai Sam.
0: Ya, aw, laban punya kenuan.
2: Kita itu merek peruntukan dengan orang.
0: Kita empu ngasai ya.
2: Ngasai.
0: Kita baru kita nemu ne. Ya, okay. Hanya cerita tuai rumah tuan ngetu dah lama.
2: Ya, berpindah loh Sam.
0: Okay. Atau laban kita tukar gawai ni.
2: Gawai.
0: Ya. Joget hari gawai tu hari nyang Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang aku tuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggau semangat tentu ya bak YFM.
3: Ya, hendak berasai dah tu rumah. Ya. Datai ba jam ke penudi kita malam tu.
4: Ya.
3: Jadi lagi nyawut ke ngau hari peninggal kita ke malam tu ya.
4: Ya, Sam. Jadi pian berasa matua sebenau tu nyambut semua itu ke nganti kaban-kaban kita ke buka telefon ke kongsi cerita Sam.
3: Okey.
4: Tu meda Facebook. Kita ya. Sam ne.
3: Ya.
4: Ellen Umang Entoy meri selamat malam ke tuan. Nak sabar nganti program ngau semangat ke sigi. Nak kala tinggal aku program tu ke ngau semangat. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih.
4: Dia megau Roy Kuang tu Sam. Nasi mampai menang ke radio ya Sam.
3: Au ne. Uji tu dulu.
4: Okey Sam.
3: Okey. Ya.
4: Ya, halo.
5: Halo.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam, ngadai ucok aku.
3: Oh, ya.
5: Ucok aku dua ikau, bas studio lemah itu.
4: Siapa tu kini?
3: Siapa tu ini?
5: Selamat harga wai ke sedua ucok, mulia jerki tahun baru.
4: Ya, ya sama-sama ini.
3: Ya, kesampi kita ini.
5: Oh, ya, bukan nekat kita, karam kita.
3: Amat, oh, sama-sama ini. Oh, siapa tu ini?
4: Siapa tu ini?
5: Ini Ania, tanya lelengau seduai.
4: Ini siapa tadi?
3: Ini Ania.
4: Ini Ania.
3: Hari ini tadi ini Ania.
5: Sige nak minyak ini Demiri itu.
3: Demiri dia. Gawai Demiri ke lah?
5: Gawai Demiri mucok. Ada pulau orang, ada juti deh.
3: Amat banyak. Okey.
4: Okay, nama ke cerita dekat kunci de ini.
5: Aku kan mesti cerita kumpul tu bukan cerita orang tu.
4: Ya, mana.
5: Apa yang naik aku? Kami cuba ucap mayanya. Kang tahu tadi mansau deh. Kami tadi baru kui naik aku. Nama kan kamu tadi baru. Aku sila kak ngau Cina sabek ku apa ku.
3: Awak.
5: Nada ngau mak kuinai kamu aku rumah tu ngamet men. Dek sabek muku ya nana apa ku. Kalau Cina bisa mai pamang juga duit ke keluar dua ku ya.
3: Aman.
5: Apa ku.
3: Awak.
5: Bedau kan kuinai tu sabek ya tak risetnya. Tapi Cina kemai tidak sabeknya. Nanya. Orang sampai jalan kembali. Itu nak ingat ketahuan utai ucap. Baru tu. Dia nak. Main orang ngau sampai kami semua sampai ke. Bala ngalapai ku. Bidaya ku. Atai Cina antara. Nama dini kita sampai ku. Tunggalapai ku nya. Leh nyamu surat ya nya. Nak jauh aku ya, ini kita di to meka. Ini damun-damun kita di to, apa kami to agak abe jalai aku ya. Dengnya, bisa umai kita apa aku sebelai ke to, kedua kami umai kita apa aku nyata deh. Ya mehari kita tay sida ya, jalai. Ini kerja naga langkau bus so nyari tunggal apa aku nya nganok Cina nya. Nah jauh hari itu mulai pada yang tawas aku ya. Air kamnya kedua setia air. Tanah no tidak sampai. Dan ya. Ku ngai pada malam itu ku apa aku selalu no kami ningan tu itu. Ya. Dari asal kami mua tau tau no belangkau rum kami tau ku apa aku nadai ku dini bisa untuk ku ya keran ya tidak sampai main nak namiko ngau Cina nya dua Mbak sikut nanau sikut mestina. Dia nya. Ada ngawak me de nak ni yang kop tu ngapa ku. Kami dite ngampu mua to sigin tau na belangkau kami ato. Hari pria-pria jaku mayu murah kan mau sediain tu deh. Nah. Nadai. Ada antu ya, kau. Ya ke bebek ke timia semua ni ke. Ucok nya timia tatap orangnya. Kampuang. Baik. Ngagak mencidanya belak ngagak langkau dia semua. Nge ko tunggal apa ku ya nam dia. Nge spell anu ku ya anu apa ku. Nge spell muang. Kita itu untuk ai dia muang tai dia auto ku ya. Tai dia temu langkau. Udah dia ke tidak ke melama kai manola uak tidak ke dia wei berarti semua ya dan mutina nama kak keruai ya gebuas ku ya bubu aja men lila tidak nyak ngangkal engkau dan ya udah makai lemai semua udah mana ah tule ayak sikonya dua ku aja kok mayu dua sudah kemas ku apainya anu ya minta gagak ku ikutnya no galek ya minta pantap kayo
3: au
5: dia enjau ya dia ini ya sempu entah deh nama tilam ke bestu kita nyau cok nan mau kunu sesuai
4: tilam sepo punya nih
3: au tilam sepo au
5: au sepuan penyayaannya tadi cok
3: au besi mai nyau ke
5: aw mai bua tidak riko nya.
3: Aw.
5: Dia nya. Dia makai teh ni saat tidak ni saat nya.
3: Aw.
5: Mere nama ku apa ku aku. Ku kelari ta lek kawang apa ku ngamai dua aku ku ngai ku. Gede mera kian ku apa na nu tu malen. Berani bisa yang mai kita dito. Kita tu nyu tu wai yang muam tu. Nyawa pai ku pulai kile ngai kami naik ku kiak. Amai ibu. Dua kamnya ugam nama ya, cukup udut kena.
3: Awah.
5: Awah. Dia nya, ya melmain tadi, kirap ku tu dua. Baik payah ku mu dua tadi, hari ini melmain. Ya kena jauh lah, pala umai kemudian. Dia nya. Ya udah nya, ku sudua payah ku tu. Jadi payah ku payah, entah dari hari ku ya.
3: Nampak
5: komentar hari ini deh. Ini gila bayar hari ini. Kok tengah apa sih kok? Wen spek.
3: Oh.
5: Ya es. Ya Cina mu mek tebulah kita tu orang kampung ku sih kok. Dan ya. Tengah ya tidak tidak mata nyerai atau yang lain yang lainnya. Nya juga tinggalnya yang tu nya kot hari mumunya dia tu daun menyucu.
3: Okay. Kini ke berumah-berumah.
5: Aw. Oh. Pokoknya sudah ya sampai tidak ini.
3: Aw. Belangkau dia.
4: Belangkau ngemer rumah tu.
5: Aw. Aw. Nih. Dahnya. Udah mata gini. Dua pai mengenal lara nyala ya.
3: Okay.
5: Oh. Ih, ku ya. Apa mata? Dengan ku ya aja ku.
3: Medak.
5: Sikit sudah ini.
3: Aw, medak ya.
5: Aw, medak. Ya, dek kamu makan bola, kutunggal apa aku, kami ato. Asal kami mua ato, sige nak salat malam kami ato, sige jalan tu mua. Sapa-sapa tu ni ato, me. Kau tidak, nak. Dan bapak ni tadi, baik ya. Saya kena tiram yang nyamua galik, dia tenek tidak nyadian.
3: Ya.
5: Dek, kami tu ato dempan tu, kutunggal siku. Ya, oh. Kami udah mabai ya, tuh jalan tuh.
3: Oh.
5: Mabai kembula. Dek, kau melanau nya, dek, kan haka iban, dek, iban tuh yang ngawak orang hutan tuh. Kau melanau, ya kau melayu melanau nya mo ya. Baik, pulai ngai. Anang gila pulai kita tuh. Kau tunggu apa ikut punai ya. Malam hari kita itu sob darab. Dia hanya kuda ucok, dua hanya kuda nyota mak langkau nak les salaya.
3: Aau.
5: Utai, mata antunya nyusmek langkau dapai kuda.
3: Lo.
5: Dia hanya tadi, ni saya saya kena ngerdai gare sida ada kulit kurenya adanya kulit rek kaido nya kulit pakai sua banua kita semuan padinya nya dek ko nya dek ko pai mi ko aya kami sikonya dek mo mai kam nah nya mo bungku saya ngena utainya
3: tilamnya
5: au ah
3: tilam spoenya
5: mau tilam spoen kena yang sudah kuat sudah au sudah pai balai bangnya dan mo sida
3: nya
5: kumpul ko
3: nya
5: dua minum dua
3: au
5: nya nya nya mai de kami bang nang ke antu ku kami antu
3: au
5: man dua pai kunya antu mare dua pai kunya sida ya sige buliah antu nya malamnya
3: au ah
5: Tiga bulan sih dia. Dan nak, ada tinggal. Mesti apa aku semalam malam malamnya sih dah tunggal dia. Dan mau semayang, sudah jauh malu buat.
3: Aau, aman.
5: Dan nak, aman dengan ngam semangat. Kau apa aku nya? Nanti antu nyengir pala sih dah jah rumi yang.
3: Aman, kena ne.
4: Cukup ada basahan tu ne.
5: Ya, aku ti.
4: Ini apa lara?
5: Aku si ko nya, pelak si nanya ini tak dan dan ini kami ini ko. Ya, saya ngata kami. Dia nya ucok kuas buat ngak kuas. Sida apa? Kau ni biji ya? Sida dua, sida menyade entah deh sida tunggal. Sida dua. Dia nya nak deh. Anu ko muang ko ya. Meenya du ko unta de. Pansat tepai kami du ko unta de. Nada lu. Api ni beli dua kala pai. Bunuh apa ko kia. Deh nya dentek katai ku tame.
3: Ya.
5: Ah, tek. Ya, ente ya. Nuling dia ya, tame ato angat. Anu ko tunggal apa ku sikonya ko apai. Api yang nama ya.
3: Wow, ah.
5: Dengnya mana ucok?
3: Tak
5: kesilaan pada, tak mana yang bukonya, mana mang kulu mang palak ni keluaran dia.
3: Awah,
5: tidak.
3: Dengnya,
5: nak tinuah tidak semua malam-malamnya. Buat pagi, yang pagi kunamnya, muda bisa cenderah tawas. Nah, dengnya, nona daya bukanya tadi, nona ini langkau si daya. Ya nyumbunya rima bohonya ku apa iku kami naik ke langkau dan ngingau dua nasi malamnya lah ya
3: ya
5: andai apa iku nang main dua nya sida ya nang mu ciko ciko ciko bisa ya sida ya
3: au uliah ya
5: uliah ya nah kayaknya tadi paginya udah sida kemah nama oke deh ku aku pay taki ku ya takiannya Bek berani, tau jalan baru kita eh, jalan aku ya, minyak kita eh. Nah, dek karena kali kami tu iban kami tu kok keluar. Banyak ada jo amat genam senang kok ngapai miam kau, dah celap tua aku ya.
3: Ya, baru nak.
5: Ah, bukan celap ininya, mira ada empat antunya.
3: Oh,
5: amat genam senang. Kami naik le nak tinggal ni ngau dua kami ada guang guang guang balang kau sih dah dulu. Yeah, ya berani bisa aku naik kita tu asal dia gitu.
3: Awah, amat.
5: Amat genam semua nuncok nyaman genamnya.
3: Okay pula nyau.
5: Nunggu antunya kau ayo kau tinggal antunya.
3: Aw deh pedak sih dah.
5: Ha pedak untuk abangnya juga jalan ya dan nyuncoknya di net pedak. Kenapa kenapa paginya kinanya kau apa itu baru dek tayar paginya nada udah pantuat ya kuat dek kota kian dek berani cengih ya mana yang ada kau tu dek ngai kita pula
3: main
5: kamu ni kau yang nuang saya
3: dah jerak ya bapa aku
5: Jerak
3: tidak dua lagi yang
5: enggak baru tukar jalan ini cok.
3: Aw. Aw. Ya. Nah
5: cerita ini
3: nengah. Mana cerita ini malam tu neng.
5: Aw. Ya. Tidak. Saya nak cok DJ ini neng. Sige udah baru berani aku mua nih aku ke biaknya nanya. Meri satu ya.
3: Aman.
5: Ya cita
3: tu so. Okay, nih. Bisa cita bukai lah. Minggu baru kini.
5: Lalu nak aku ni nganya wang sedua ini tay aku cok. Ada tay aku dah dua ada kucing.
3: Ya aman kanya.
5: Wah tidak cok kumpul tidak sedua itu.
3: Ya aman. Terima kasih nih. Sama rekawa ini.
5: Bye-bye.
3: Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Okay, cerita tadi.
4: Ini Anil.
3: Ini Anil dari Miri.
4: Miri, jauh ini Anil.
3: Jauh.
4: Kira jauh, jauh orang ingat tonton Sam.
3: Ya, cerita pan panjai mana ya. Cerita malam tu nih.
4: Malam pun makin dalam sedalam Sam.
3: Ya.
4: Mata punya sedalam-sedalam.
3: Dalam kita akan pai tinduk ke bisi cerita.
4: Bisi cerita
3: tahu kurang lebih 45 minit lagi.
4: Tahu berkongsi.
3: Angka laban dia tu orang ke kawai tu rumah ni. Bisi orangnya ke bau mbak rumah panjai. Laban kenyedia ke diri. Angkanya bisi ke agi kiruah meh jam ke dia tau.
4: Ya, ya tu ke program ya gawai.
3: Betul.
4: Kali ke ngagak aku mang gawai baru mapanjai kini.
3: Au.
4: Mengau pikir-pikir ke bukai mah ne sem.
3: Macam-macam pikir meh.
4: Besi ke pikir pundan.
3: Ya. Pikir begagai.
4: Begagai karaoke.
3: Ngirup kupiangan.
4: Kupiangan.
3: Pikir ke bukai mana?
4: Ya, mayu macam.
3: Okey, tahu rumah.
4: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo.
6: Halo. Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam.
6: Wei. Tahu rumah ngarunya.
3: Tahu rumah. Hau, betul nyari pengulu ya.
6: Oh ya. Selamat malam. Ada kawan dari Pemancai lah.
4: Oh, Grinti.
3: Aman.
4: Nyada nyari WB terus, WB terus.
6: Oh, yang mana
4: sih? Amin.
3: Oh.
6: Lagi
3: aman. Oh, okay.
6: Selamat malam,
3: eh. Okay, selamat malam, Wei. Siapa, Wei?
6: Oh. Atau
3: Lina atau
6: Resibu.
3: Lina
6: Resibu. Lapan maya sebuah teh maya tu kagawai macam tu meh kapolai gawai aku sebuah maya yang kerja.
3: Oh okay. Nama temunya di tepi yang tasiak tu deh.
4: Anang mancak telefon kau anu Lina kau
3: kipas. Oh,
4: kipas. Temunya sekarang dang pendiam kemudian.
3: Engkau tu tepi yang tasiak muka kau.
6: Engkau tu. Nada apa tepi yang mesti raja mesti ada macam tu sih.
4: Amin.
6: Mama ya.
4: Ya,
3: aman, aman.
4: Tapi mana mui dari? Mana mui dari ke Putra Jang?
6: Nama mimpi mui dari.
3: Nada yang gawai.
6: Ukai, tujuh kali pun di lengkap. Nak ngasih tu bonsa.
3: Ya.
6: Tinggal, karena ngasih lenyau, ngasih ira mui dari tingkat apa tu tingkat, tapi lagu tu
3: lenyau. Ukai,
4: bukan dan sekali
6: tu. Ada yang mui dari tingkat.
3: Nah, sahut, sahut ke rumah. Engkau boleh nyari pemancar
4: atau.
6: Udah lenyap, ada yang masuk merampau aku.
3: Aau, udah lenyap.
4: Ada yang awak, ada yang awak. Ya, ya. Sige salah ngah orang bertemu, kau janji bertemu ngah aku. Boleh bertemu nak mahu diri pelak aku.
6: Entah
4: meh. Nyah.
6: Siapa mahu diri? Kadang nasi, kadang naya nyemerai mata raja yang sebelah ini kita tanjuk
4: lantai. Ya, madok pernah aku lantai kira nyemerai mata raja nyemerang nyemerai. Nyematan dulu lah nang.
6: Jawa diri, ini perlu pertahun kita mulai explaining ya. Lumah deh. Bukan
3: bawa bawa. Mangga serius.
4: Okey, Lina. Cerita dekat kunci
6: untuk Lina. Aku kan si pengingatku 2004 subuh mula aku kerja ke hotelnya. Orang pulai gawai betul me. Lepas aku baru kerja anak dah suap pulai gawai sini sudah hati deh.
3: Nih.
6: Pulai aku kerja tu ke mama itu saya ini sudah ada belakang.
3: Ah, okey.
6: Aku aja pulai gawai tinggal di terus sem. Orang pulai memakai.
3: Oh, di gawai.
6: Mainnya ada.
3: Ah? Gawai, nampi ya mainnya?
6: Mainnya subuh aku gawai malam bekerja ke hotelnya gawai malam.
3: Okey.
6: Orang pulai gawai pulai pulai subuh subuh malam. Orang naik kagam mai orang berulang berulang hipir main di tengah satu je.
3: Nah
6: orang kagam kaki itu dah.
3: Oh.
6: Orang kepo sini dah ramai ikut perai itu dia rempu tu itu ke diri diri.
3: Oh gawai butil manuan.
6: Nah baru main pulai kerja malamnya.
3: Oh.
6: Lain kerja malam, tetek ke rumah tu dah kemarin semua ada berada aku.
3: Oh.
6: Dua bilik, lapan bilik mesti kan okey, baru hasilnya tak jati.
3: Oh, oh.
6: Berdengar eh. Apa kau kawan mu mai? Minya wangi lelaki tengah tak kurang tahu kau. Tahu. Ingat kau orang lelaki kena minyak wanginya bagai jabat tangga ke dia.
3: Okay.
6: Sebab lama kau minyak nyanyi ke atas bawah eh. Salah tu kata kau diri.
3: Tahu.
6: Nanya mai hati kau. Di sama kau mai tapi tu orang nak ada pedau tengah.
3: No.
6: Dek kau oh aku bisa minyak wangi dia kau ngano tak ke bau entar eh.
3: Tahu.
6: Tu kau bola tu kacak pura nama tak saya harus lihat dia lelaki.
3: Nama nyium bau aja ya.
6: Ah nyium bau aja mana minyak wangi ya. Kau baru hanya, kau dah nyangka utarian mau nyalai tu rumah batu. Kau dapat pasal tu.
3: Kau
6: dah nyangka, dah nyamai hati kau lagi. Tapi aku terus siapa nyawangi kau? Kau mana yang kau dek? Kau jago kau dek? Spray kau, betang enggak kau dek? Kau dek nyawangi kau.
3: Segi dekat nafas ya.
6: Tapi macam dek tahu, gambar aku kena telefon tak baru. Kau mesti kena tangkap telefon bagai tidak ingat pada nomornya.
3: Okay.
6: Kau dah nyangka kau dek? Nyangka kau kena puas semua. Lepas kau nyambut kedai pun dia tahu ni kau mengantuk kau ada kedai pun dia ya mah pukul 12 malam dengar aku derwai aku dia malai aku pula derwai dia nak minta pula ke kita eh kau mesti dengar dia tahu sebab kau ingin nak mesti dengar ya aman aku ingin ya udah jadi dengar aku jangan ngebak ke jemari belum apa apa luar ada bisa jemari ya dia terbaik kau kuyak ke jemari ya
3: oh
6: itu kan tiku berjalan itu kelihatan dengar aku jumpa pasok luar dia nak punya dia orang tahu gawat dia berin
3: amat kerja ngacau mah ya
6: malai mayan jadi tangga mam 31 mamat ya bulan tu bulan 5 2004 tu pak. Kurangnya aku ni ya kurang deh. Tapi antu berjalan kaki berantung. Kak, aku tu muda aja lihat macam luar. Jadi mana aku muda kaki orang. Tapi berjalan tengah tegap.
3: Nih.
6: Kurangnya aku ni kerbaik kerja itu nanti aku bagah. Nah itu bawa. Tukar dia dengan ngacau aku kau ni ada gawat gawat. Ada tadi ngapa yang orang mai pulai aku sih aku gajari tau kau ni lah.
3: Aau.
6: Tadi kan jero bisa aku tu ya. Kau mana aku dah. Oh, enggak aku tu ya keluar dia.
3: Oh.
6: Lai di luar semua malamnya. Selalu kan usai itu dekat boleh nombor telefon.
3: Oh, apa kacau. Oh. Kan ngabayang
6: nih bapak. Aku kacau semua malam dengan dekat tinu aku rendah aku takut nak gerak.
3: Oh.
6: Mereka apa pelatihnya? Aku kari milik aku. Nah, dia kau kepada orang gawa. Oh, soalnya nak tahu betul kemudian. Banyak pagi deh. Entara tinu akan nak punya. Entara lemah tu kau. Entara mimpi tidur dan mimpi.
3: Oh.
6: Banyak kau yang nak kau. Mesin mau laki ni. Mesin mau saga deh. Kau nak rumah mau saga. Ada masuk ayam bodin. Kau mana mana orangnya?
3: Oh.
6: Nama dia ngigak ngagai aku kita gitu, kami boleh kerja gawat aja tapi kena nama rumah ya umurnya tanya ikan lelaki kena masakannya lelaki sakannya lagi sakan semua ada boleh kami gawat bak siting pianya sitingan bawa kepada tau dia bak Melayu soal Melayu dia dah boleh senanjung
3: oh.
6: Nama agak roh tanya atau tengigak ya sini macam tadi tau nyak kau heran
3: kau bisa tak ambil
6: saya ada gawai saya orang ada yang tahu dia kaku kaku nak segera nginuk sebiaknya ini orang pasainya Roslina. Kaya kau ni, mak aku malam tadi kau ni lah. Terus orang kagak kau itu, kau nampak ni mainnya. Naya kagak abis dia nanti kau, kau tahu pun itu. Nanti kau lihat tengok macam macam. Sekali boleh ke semas kau, boleh ke panjakin. Buka ke pintu orang, nanti mungkin nyak ya. Apa amat kau? Ya lebih dan jawab kau kini maya gawai tadinya, maya lagi semas. Ia terkena kena. Nanti dia nak tinduk, yang sama kau ya, pedak ya.
3: Nah,
6: ya. Nanti orang usil tanya. Okey milih di rumah suara nama sikit bisa utang kacau.
3: Amat.
6: Apa anda kami ketemu ke tadi kita sebenarnya tahu sebut ya bisa ya meh.
4: Kamu nak tahu sebut tua apa?
6: Okey tua utai bakal tuan bakal utai utai atau sebut nama utainya.
3: Kita miliknya.
4: Aman.
6: Kita miliknya. Kapan kau tidur dia? Napa malam?
3: Awalnya ni bos sebutnya aw aw.
6: Ada bos sebut. Dia malam dia kena kau ya. Sana kita orang aku tidur, tak kau mengaku tidur dia aku ni, nanti aku hendak boleh ngolak tidur. Aku takut amai kau, namun dia bukan amai. Ya kalau berkata dia hanya kau hendak hata apa silangnya? Ya apa kau hendak macam ni hata nak kau buat latar latar baru.
4: Backup.
6: Backup silang mana baru hanya bau terus bilang ni tau. Udah nyarah ke ya bau terus juga apa ya? Nama pada dia pulai ya, jawab eh, ngaya gigau terus buka ya.
3: Jauh.
6: Ada sasarau kita pernah dapat temu aku di bawah bat cibo atau besit tiga udah utainya yang lain bawa utai rumah begini.
3: Amat.
6: Rumah suah begini. Yang aku dah tahu ini ni mari baik aku beli aku tahu. Agi yang tadi ni nyonya ni kau cerita. Bagi semayang kau bingung maga pada kakek pastor kau. Oh buru dia aku ya buka pintu kita sampai di kau anakku di tes pada pastor kebinya aku dengar. Banyak tadi tu, tadi main kurus mengandai bola kerai Malay juga, bayarnya amat-amai. Nanti dia tu rakam ku, bayar kerja pedak ku kena tayar. Belik nak ke bayarnya. Oh, nyamai. Sapa saya bisa dengar tu dah cerita aku banyak cerita aku coba hanya saya bisa dengar kemalam tu. Bisa yang kau mayam atau kau mayam bolanya terserah menyukur. Yang penting sudah diluahkan tadi tu mencari coba.
7: Ya mana?
6: Tahu? Semua hidup sana kalau nemu dengeri, nemu ngacau tapi kena aja segap segap orang dia. Tapi nak aku takut, nyam aku kemana? Aku buka pintu nada aku berau saya. Tahu? Terima kasih guys, guys seruai sama kawai.
7: Okay, terima kasih. Kita
6: boleh tuai boleh lumpah.
7: Amin.
6: Seruai boleh panggat, mari peminat.
7: Ya.
6: Macam tak nyelang, saya rindu sampai jadi sigar bujang lembek.
3: Singap pulau. Okay, selamat kawai Linda.
6: Selainnya
3: Selina. Siapa ada ni?
7: Selina.
3: Selina, Selina.
6: Bye-bye,
3: tu
6: malam.
3: Okay, bye-bye. Selamat malam. Ya, Selina.
7: Selina Queen.
3: Selina Queen ni. Nguyen kotai di tu rumah.
7: Ya.
3: Okay. Ya.
7: Si Sam?
3: Si Sam.
7: Halo.
8: Halo.
7: Halo, Mai. Guys,
8: tuan.
7: Ya.
3: Selamat lama.
7: Siapa tu kini?
3: Selamat kawai.
8: Nun tu hari satu.
3: Nun hari satu ni. Okey. Nah, bisa cerita apa ya, Nun?
8: Bisa cerita Mimit. Jadi dalam 2-3 hari itu tadi.
3: Baru nanya?
8: 2 hari itu hujan, gunakan hujan. Baru nak hujan lah. Karena minggu itu hari nak hujan panas. 27 hari bulan harinya. 7 hari bulan 4. Aku tu nurun ngambil ubat sambung. Aku ke hospital satu. Nah hari ke nurunnya ada nama-nama. Kukanya tadi pulai tadi kunuan. Menyadik kukanya nganjuang kunya. Nggak boleh ngambil ku lagi. Nggak boleh nganjuang ku pulai ke rumah. Kuya lebih yang bisa pengawal. Aku ke aku. Nengah tadi pulai lah kutuk kunuk ku aku. Kau kena bas. Angkat debas tu tadi kunuan jai.
3: Okay.
8: Tuk jai. Susah tadi ku nama tak nak ku pulai ku tadi ku lemnian. Orangnya tadi kunuan angkat bisi anak-anak ku bisi kedai makai ku tapi kuang liat. Tanya nama kunuan tak kisah-kisah dah. Dah biak ku orang anak aku. Bila ku tu sate ku tadi nadai kena ku aku nak bas jai. Nama tak nak kita pulai ku aku. Dari buah ku ya, kami lagi ke kebun lagi nganyo pemanciat. Lepas orang pergi lo bisik ngau megawa ku ya. Lagi kan yang kai kenuan ke. Aku dah nyenyak empang kita laku ku aku. Banyak empang kita. Lo ngagai perumahan. Kita juga bisik beli rumah perumahan buat kerupuk dia. Lo ngagai rumah juga dulu. Nanti saya dah sikap nyimpan utai ngagai kereta. Nyimpan pemanciat pindah. Nak muka-muka aku nari lalu hujan. Ruang ya pukul satunya. Aku nantau bapak nak bindai. Aku nak bakal gambut. Nak bakal ngitar lagi. Udah lah aku buat ni aku dien. Orangnya membuat kami buat. Datai buat simpan sungai berangan. Nah kau bermalat malat. Airnya boleh yang tak jalainya.
3: Memangatnya.
8: Bangat. Nak kau yang pemangat. Lalu ketuk buat simpang kami mpu dia kunuan ketuk nak kok tahu lah kami nganjuang dah boleh nganjuang ke dalam dah biar aku ya balat nak raik ni amat naik buah kuat kau ke yang nak anak tunggal punya lalu ketuk kurang kita dah pangan tu buat ngejalai dan disialai pun punya dia katanya berjalai aku tu tadi kunuan
3: ada jalai pun punya nya
8: ada jalai pun punya nya maksud enggak jalai kami jalai kami yang tak jalai lama menyok dah. Menyok lo jalai aku tu ya pada tadi dan kelebat aku tu mesti bukan orang. Lo sepor nyok kok tadi aku dik orang pukul satu orang nyok kok pukul dua nyok tadi
7: dua paginya kalau orang lemah ya
8: lapat hari itu sudah malam
3: ngali hari.
8: Ngali hari kira tadi hujan aku pembalat mau gitar-gitar mau kabut-kabut. Kuatai ku dia no. Tak bisa lo rasa bong aku. Kuatai ku gua dalam ni. Siapa no orangnya. Kuatai ku dia.
3: Bang kelebat. Bahkan
8: masak orangnya. Nang ada pupai utama. Aku tu mempai uang. Orangnya no.
3: Laki no pada no.
8: No no. Laki aku tak no. Buat no.
5: Ya kasai ku takut agi ku ngasai hitam tak hitam dah betak buat juga kasai hitam nyok ku nuan. Pasti ku tu lagi ku aku nyok tak takut kaku ku aku nyok ku tak tak nyati buat ku hari-hari tu ku ti ku dien.
3: How
5: dah nyok tak letai dah simpang kami ku nuan orang nyok lu tuan ki sikspia enggak nyandai nam jalai. Nah jalan besar nyok lah, jalan besar mana mau nyok, lu nikik nge simpang kami, betang pun bulu atas nyok. Jadi aku tu lu lintang, ngakai kebun orang, boleh kenyok ringkas lagi ngagai rumah ku kita.
3: Aw, banyak nemu jalan
5: nyok. Aw, angkat nanti nge simpang kami, malik orang nyok. Malik ngakai aku, sabar nyok, kini kuatir ku dia.
3: Aw.
5: Aw dah nyok tadi. Datai ku rumah, ku nuan ku, ku nak buat basah. Utai dah beli ku lagi basah. Ku nasib ku nak beli mayu utai. Ku nuan. Saya nak lawak ke dah beli ku pasar dia. Datai ku rumah, datai bantang mau pintu, nak beli dapur kami kata tembuk. Lutisnya ku ngantai yang kau tak mak kurang. Sapa dorang. Ku hati ku andri, ku nak bayar. Hati ku nak sapa yang tadi. Kini, kini ku nak tadi. Ku hati ku dia. Aku ngitar, mana kok pemana mana aku nanya ya orang pukul 4 baru ngitar berarinya pama mimir.
3: Nah,
5: aku tak aku nak tak saya kira pandam aku nak hati lepas aku nak sakit takut ke ngitar. Nah, takut ke guntur. Ya lah, awannya lah ke buah aku yang tadi aku nuan. Aku saya cerita diri, sidak ke nganyo aku nyok. Aku ku gawok ke sidok isubok ku nuan pun sikit ngai sidok nganyo nah sikit lekok ke sidok baik malam baik siang sikit lekok sidok bablak bak penjalai pun dunyonyian aku suah aku dah nemu time rinsok berkenyok deh tang apa lupa boleh buat kita yang ada kita kenok deh sebarang kita yang numpang orang lah berkenyok murang lekok ke kita ketika ku ngau seserah jok lah ngajar taro
3: yang pau ke berdaratnya ne.
5: Pama, ia berjalan satu setengah jam.
3: Nah, kai jauhnya.
5: Ya. Bukai ke bulu-bulu satu setengah jam, ia berjalan aku tahu.
7: Ya, betul empat dia kan?
5: Empat, dah jam hari. Namanya, tapi ke nama menungkan itu empat. Tempatnya jauh benar gitu. Kami nak jauh hari simpang seratuaknya masuk ngekai ke dia simpang kami gitu.
3: Okay. Oh, aman.
5: Nyok naya tadi kubok berkenyok masu kunuan pulai malam kira pukul 10 lah kadang pukul 12 kadang pukul 1 ku datang di tu tengah malam nyok biasa aku menda orang tentang kelebat nyok baju burak kunuan sapuak burak tanjut burak berkenyok murahnya dulu orang ku ke orang nyok dah nyok
3: siapa nyok ni
5: nak nemu aku
3: anak-anak kelala.
5: Nah, dah ngelalu. Kedua kali aku dah ngelak nyok sedok ke nuan.
3: Oh.
5: Aku kan lagi kau mau sedok anak tunggal punya tadi pulai malam, tengah malam nyok. Nah, ni nyok anak dulu reku. Ya, aku nak dulu berari-rari-rari. Ya, pada saat berdengar jalai kami baru nyok ke nuan. Bentang pemulung mir baru dia. Lalu saat ngeden muradi.
3: Okay.
5: Atau lu majak ada pulai gitu. Wah, bantu jalan, bantu jalan. Aku pulai ke nuan lah.
3: Okay.
5: Ah,
3: sapon dah orangnya naik.
5: Nah, nemu aku sapon dah utainya aku nuan. Tapi aku tak takut nanti geli aku. Mana tak kena aku takut nanti di siang atau malam. Aku takut tu buntur kau kilat. Nyok tak takut
3: kilat tahu.
5: Nah,
3: nanti kalau ambil nol mimpi ke? Nun? Nanti kalau ambil nol mimpi ke? Semua?
5: Tambah.
3: Tahu
5: nyok tak kena so aku balat nak takut. Asal aku bisa temu aku buntus kilat aku balat nak takut.
3: Bisa kalau orang bukai bisa kalau temu gue nyok.
5: Orang bukai bisa anak tunggal aku nama Bing Subo. Ya aku awak ya try nyamai gak ya itu Subo. Ya bagasnya ngambil aku nyamai aku dia gedo Subo leban teku ke pasar aku nurun gawok ya nak ngambil aku. Udah nyok tadi kunuan. Ya nganyo aku. Nyok nang siang hari ku ya. Pulai ya ke nganyo aku. Jadi ya mesti medok. Medok aku pada nga jalainya. Bapayung-payung. Ya. Ya. Ya. Namun mesantuk nyok. Nurun baru kini tunggu ya nyok. Ku hati din. Maliak ya piok ya dribo. Piok ya maliak. Kapok ku maliak. Namun kini ku tunggu ya nyok. Ya udah gantai rumah tadi. Kini ke nurun baru. Piok ku. Ku ya. Pergilok baru ku. Badah kerti tanya ke yo, aku ya sok namo ke sini ke penungok yo, aku ya. Hari sitik yang ngambil aku nurun dawak tanya, eh kini aku nak naik mari dan aku ya ngaku.
8: Nah, dai ku mindah deh kuku. Ya nambo tembon payung ba simpang nang aja lagi tok nambo konuan. Udahlah kuku ku. Dai ku mindah tiang. No aku belok konuan. Maku dah pulai gawa kini ku tunggu ku mindah aja kuku. Dah sekolah lelak kuku ngano abiang. Nah, bagai nyalai utai kami di tok konuan. Nambo no menua kami di tok tak nyalai dar.
3: Aman. Ya.
8: Ya, letak kepada aku. Dah sering punya. Tadi kan ada orang ke berbaju buraknya. Takut leban ngitar. Orangnya, nah aku takut, tapi aku takut ke ngitar. Nggak guntur-guntur. Yang sesuatu aku habis.
3: Aman. Oke, Nun.
8: Maksudnya ada, enggak?
3: Oke, Nun. Ya. Sama ada gawai, meh. Oke. Ya, tadi Nun dari Seratu. Ke bisi ngau kita ke malam tau nih di rumah lagi peninggal ke 12 kita ke malam tau
4: ya
3: macam-macam cerita tema antu malam tau minggu yang kemarin ular nih
4: ular antu
3: tau lagi bisi
4: sawat ya halo
9: ya hari Julau
3: tuh. Nain tuh? Nain hari Julau. Okay, bertemu baru.
9: Selamat gawai yang sedoai juga.
3: Selamat gawai Nain.
9: Selamat bertemu baru.
3: Ya, bertemu baru malam.
9: Minum kita.
3: Aku nyuka ngau orang nih. Okay. Ya
4: Nain, si cerita dekat kau si Nain.
9: Aku kan si cerita. Anak aku tu ngagak payet air kami. Nak banyak jauh ke. Jadi tadi nak kami tu tadi nombok sawit nadai sempat tu yang ngadu ke payir kami nadai air. Nadai putus air payir lah banyak air payir sungai. Ya menyu lemai hari ni tadi. Dah kami makai lemainya. Nyau yang nurun. Mai api dikit. Mai senapa yang ni agak. Kak ngadu ke payirnya lah bahkan nadai air. Ada yang kena nyawa nurun kira ke pukul 9 malam itu ya udah kami makai lemai nurun ya gak ngagak payetnya sudah aku ya mendatai seberai rumah kami nak nak kebangat jauh nanti kami di rumah itu ingat nanti diingat kangen nanti ada rumah kami datai adiannya tadi itu ketemu ke payetnya putus tadi anak satu menua ya kak nyamuang payetnya keputusnya tadi lepas naiknya ke balat sama ya putus balat airnya sambuang airnya di menua yang nyamuang airnya di tinggal yang utai tak tak misi ya munyi ke alung kakek ya munyi
3: apa?
9: Bak ya iya gak malam ya tinggal munyi nyak nak ya ibu ampai ya ibu lepas kebak berani ya majak ke kak nyamuang payetnya tadi lepas nyak menua mekeang ya kak nyamuang nyo majak ke munyi tinggal nyo tenyak nyo majak kakek semak dia nyo nak tenyak nyo gelik hati nyo kuat dia tengah pedak buat pucuk terbelian nak jauh area ke tikok turun tu besar ke ya
3: turun
9: ya ke munyi nya kan kuat ni mesti dek ku ya nyo takut medak ya kenyak nyo yang tali liwa medak ya kena ku ya lapan nasihat dia bisa main senapang dia nak ada senapang susah nak main tengok lapan dia keburuman dia kau nak buah ke kena ni mak mula buah timai anak dah yang kebuat ya tak jauh kan area buat pucuk kayu ni nak tinggi tengok ambil sikit dah nak buah ke timai anak ke ya lah buah timai tiga kali ni kurangnya ngambil suat banyak baru ya nak labuah ni ke labuah ke tanah ya datai dah tanah dia masa abinya aku ya leh ke namanya penabuh kena ni mak tak ada nak suak aku ya buat kulit dia ni
3: apa berantu turunnya
9: dia agak berantu nak dia akan nyari hantu dia sikit jahit turun dia akan nyari hantu hantu induk ni nasihat dia bisa main senapai dia nak ada main senapai nak aku dia lari dia akan nyari hantu kami sebenarnya buat rumah kami dia ni ngah ni mbak aku sama mu tetap mbak tu eh nak aku kami kadang nak babi tu mbak kami kai Udah nyak datai aku dia pedak mai ku bai kami juga bai besai dulu datai di rumah ya lepas ya namu nyak turun ku leh nak kala nak untung lala dia agak celum say say ku bai kami juga takut amat ya madah madah ya ni ngah ni dia ya nyum malik dia katnya di udah malik diri nyak katnya di antung ya nyak tadi ya makiha bapa bisa sebulan, nak boleh sebulan udah nyak tadi, udah emang nuahnya tadi dia mbak rumah kami nyak inai ku bisa mengawal ninga ku inai ku madeh aku inai ku kasuh ku nunggu tapi inai ku tak kerindu ke program tu inai ku dulu aku tu delay berumah kami delay ninga ya lukumai tu aku bisa madeh ke aku kan nunggu dan nyak anak aku tu tadi ninga ninga tu namanya Ustaz Semerap bau jom riliak kami.
3: Oh.
9: Ni ngah semrat. Selalu tiap-tiap lemai punya lama-lama tertengau nak dek bedak kena kut inai pun si. Ya mudahnya sekali ingin tanya mukat boleh ngapa pukat. Tinga atas mahap bunyi nyak bahu tengau bedak si ko turun yang sai ke ku lah bedak ya. Bedak anek ko nyak. Bukannya laki laki ya ke bunuh ya nyak kini. Bukannya ngigak kiak kini ya.
3: Oh.
9: Udahnya me senap yang timek bahu mati ke inya nah dua ikut sedua ulia sampai lama sampai boleh apa ke ini nak boleh dua bulan tu nya udah baru
3: oh
9: ya mengkanya laki ya kini enggak bini ya kap pelaba aku
3: enggak man banyak pelaba aku
9: oh nya aja nak ada panjai
3: oke. Terima kasih Nain.
4: Lain dari Julau ni PSM.
3: Lain dari Julau. Peninggal ke 13 kita ke malam tu. Okey, terima kasih sama kita aku dah bercerita.
4: Ya.
3: Lagi kami dua itu lagi meri awak ke kita tu peninggal ni. Nanti nadai lagi kita kira nutup meh. Awak kita itu ke tumu ke bala ke belalak malam tu ni tu rumah.
4: Ya.
3: Oh, tang dia tahu tadi lagi okey lagi bisa itu rumah.
4: Yes, Halo. Ya,
3: halo.
4: Halo.
3: Halo. Ya, yeah. Halo, selamat malam.
10: Oh, ya, selamat malam.
3: Ah, selamat malam, wei. Siapa wei?
10: Halo, Jim tu hari Pasai.
3: Jim hari Pasai.
10: Oh, hari Pasai.
3: Jim hari Pasai. Nama baru ngau kami dua itu rumah dah.
10: Itu kedua kali tahun 2024
3: asalku. Jim mari pasai ya. Okey. Bisa teka tu sih mah tahun ni Jim.
10: Itu cerita kami gawa ladang suba tu kami serumah.
3: Okey.
10: Mayanya kami gawa gaji hari. Malah, akal kami tu bagi orang dua grup. Hanya di orang grup tak sekian kami muar sekian tu. Angkat sekiannya, ada jalan alun, mina jalan bateng lah yang parit. Nyok muar ke gawa hati diri, angkat seduai menyarinya. Tapi tak orang memutus hikau. Pada dua hari ujungnya, hari ujung mau hari kampung. Nah, ibu akhirnya berubah ya. Nyop semua keberberundi yang apa ya sekali pemeta dua ya orangnya. Tak gamal ya, celum kok dua.
3: Gamal nanti pada ne.
10: Nanti pada.
3: Apa?
10: Nak puati, pemeta ni sudah nanti. Tan ada temu tunggak kini penunggak mutusikalnya orang kedua ikau. Abang tin meda nadai ke jalan pansut kereta motosikal dan baladeng.
3: Nai.
10: Ba ya. Nyo pemuah dua ya ke. Nyo berarti ke kampungnya punya penam ya.
3: Nai ne.
10: Alu nemu dua ya alu pulai.
3: Nyo
10: udah temu pukul dua nya lapa kami ke pulai pukul dua nyo datang ke rumah. Baru tu dah tua bercerita.
3: Ya. Nadai jalai kereta, jalai motosikal.
10: Angkat tak bisa dua orang motosikal.
3: Nah, yang mana jalai? Ya, benar.
10: Jalai. Wah, udah kandang kandangnya bisa 2 bulan kami ya, lu batu lu banyu udah tukar orang buka yang ambil dia deh. Angkat masuk ke balai induan baru dia. Angkat dia ke nyati manualnya mis rumah dia ke bisa seminggu minggu dia aku ya. Bahaya malamai mandi ke induannya pulai pada yang puak ke kian ke udahnya yang melemai perhati paru gak mukuak gak hidupnya kit. Nyonya lihat ya, tanya ya nama baik kita selalu kit. Koya. Angkat ko hidupnya berapa itu rumah panjai menua kita di tahu. Ko hidup nanya. Tanya agen mandul kitanya. Kami di tahu mina dua itu rumah panjai. Koya siti nyin kami siti tahu. Koya mata. Aw induannya tanda tu kamu munyi dengan aku ya sama dia sendiri. Ini semua nyebut si kau nya. Kami kena makam selalu kait. Kau induannya pada TV kami. Kau yang bisa rumah panjai orang dia. Kau yang
3: pada TV juga.
10: Aneh. Aw pada bab pendamnya tadi mah.
3: Okay.
10: Ba ya. Mada tipi ngirup kopi makam ya suh radian ku ni kai. Maka rumah panjai nyama ko induan nya nusi.
3: Terumah urang.
10: Rumah urang. Ya petuai nya mate ya. Utek kendo kita mada tipi nya ukai rumah panjai nya ku di abang te pagi-pagi lah ku mai kita kian ku ya. Baik me. Pada amat tak penam nya.
3: Ne.
10: Ya menyelai bak sudah kena sekali coba aku telefon cerita ke ngintai coba untuk sambung cerita ke sama dia
3: tidak
10: nak cerita tau.
3: Aman. Okay Jen,
10: cerita baru. Okay.
3: Sama rekawai kita dia.
10: Selamat malam.
3: Okay, selamat malam. James hari pasai ke malam tau ya. Peninggal ke 14 kita. Okey, terima kasih meh. Kita ke udah telefon munyi ke kami dua tu rumah. 11:50 tu lagi. Nanti nadai peninggal kita kira kira nutup program kita meh ke malam tau ya. Macam-macam cerita peninggal kita malam tau ni tu rumah. Cerita ke cerita hantu nak meh ke nak meh ke mayuh malam tau.
4: Pengalaman siku-siku kanya sama Sam.
3: Hari pengalaman yang tadi meh kadang tadi
4: tau ngaji ke tunjuk ajar kita.
3: Betul.
4: Tau jadi kecuan, tau jadi keteladan kita. Ya gimana tadi tahu jadi keteladan kita ini Sam.
3: Aman.
4: Ya kena menahnya. Tahu gayar ketisi ke.
3: Ya seminar kita yang tak percaya ke orang di rumah ni. Laban utai kenya. Nanti kita empu ngasai baru kita nemu ni. Tahu kepercaya punya ke orang. Ya meh sekedar hari cerita ke ditusi bala peninggal kita. Okey.
4: Nah, Sam.
3: Ya, nyonya berasa ke jam kita itu.
4: Ya, ini 10 menit, 13 menit lagi ini Sam.
3: 13 menit lagi.
4: Nanti pia Sam kira akan nutup
3: metode tone Sam. Kira nutup metau. Okey. Laban gai ka bala peninggal kita ka bala
4: kena. Kita ka bala, ka bala lagi.
3: Okey, jadi jakuk ke penudi tu
4: jakuk penudi tu Sam dalam mensia nadai bisi antu dalam mantu nadai bisi mensia.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak spana nekong kene.
1: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
0: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
1: Aman ke nya. Nana salah aja.
0: Sam. Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nak apa? Nak patut dia nyemerai. Nak ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang neng dia nanya nama pengawak. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana hagi bercaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagian ku.

0: Timang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampar nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengah, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Pagi riwayat.
1: Maya sida git sekolah subuh ke ya tiap kali permisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game ke zaman subuh
2: nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejin ada telepon ti bisi telepon berapa kong ka sama me
1: nya amat bakal dia tahu tang utai nya boleh dikurang ketua
2: betul semina ya kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di pelapak ke kunyang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ikut kita berkeni ku jakut setipak tu setipak hari sukut nama kininya.
1: Setipak tu artinya orang ti sama lah. Okey, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan. Okey, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan cara yang mai penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak ke Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pematang.
0: Nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik
1: ko betul kita, kan? Penatai pemisik megak toka status sidak ya
0: pelajar sidak ya
1: nyek ngik dunia lah ha tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah iriang Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ya hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mempunyai korang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sija SPM, ya antik nuan ada boleh sija SPM, nuan pedis kan gigak pengawak. Nama lalau nuan ngagak balan nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ni?
1: Bak aku ngagai semua nebiak, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai main persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegai debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Tiang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisi bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Hai Sam.
1: Hai si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak no? Gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua pasang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak japan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, lepas daftar.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala ne bana pu ke. Matanan mu ngito pemakai berkemah rumah. Ni bah ke mesinya anang temu kak bakai aja. Ko ya.
2: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni aki ku sebab. Nesal ke ku ninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang sebab ni nemu sebab ni aki kelang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku mendiang ke jaku ya dia menua ku buah. Sekali ku ke menua ulu baju pagi ha itu menua ulu. Hanya guna nesale. Induk dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu.
2: Hanya kepada mana kepada. Okey, ni yang akik kau nanti kau mahu aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbini gim menua lulu.
3: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95 diubahnya lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebuah auto berengka 1 April 2026 ketegal penyarut Bah Asia Barat. Baja pihak reka subsidi RON 95 mengkang seringgit 99 sen seliter lalu subsidi e-hailing ngap ngerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak Bas Sabah mengkang barga RM2.15 sen seliter. Perintah Mega natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nabuka Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai seminar ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpai hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruk. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Ngetut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Ente bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, ente jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Ente udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megah nguruga ngelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak kita ke kuasa ngau pengikut menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali permisi, ia suah nulung takkan mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya, kita nulih nyeliah kari pemansang sih. Subuh, laban kenadai gijin, ada telefon. Tapi bisa telefon, berapa aku, kak sama meh.
1: Ya, amat. Bakal
2: dia tahu.
1: Tanggutanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke, apa yang naik ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moe uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengangka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: pengen tak kami suba yang spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wih, pertama, rigang. Nama tu binci yang papa setia sama nyawanya.
2: Nah, deh, biar bu nyaw. Nyaw nang lah. Aku sekumbang dia dah butuh yang to. Nyaw bisa kurang mimit inci. Dia pandai lagi, gamal dia pada aku.
1: Eh, nama tu baik dia. Nyaw penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang. Apa? Mana ya dia kia?
2: Eh, babalik ke perengkau mimit menya. Kena kita pegawai lah. Kita nyokak gawai dah atau bu nyaw?
1: Jap, mimit tu ko deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua angka kita dekat begitu gawai. Nya ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek megah kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa inat din. Baru mah kaban bunyau kurang ni. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngo dede. Ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah. Memayuahnya air beli deh. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang bala kaban kita hilap meh. Ya kata dia, apa tuat nyangkuang bala kera?
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Kati nak tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gak dipinjau dia lah. Pulai ke aku gak nupi dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Bertemu baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami, bak bagi gak entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngak kami, bak program bagi gak entelah. Arus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Nau, ngaji ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: Wangi maya ya senaram sari tau. Kedah di pisin buah anyo piak ke kiba. Sigat maya ya senaram sari tau. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrewson.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendiri orang. Kang untai hidup ya.
2: Nemu, nemu mai di interon. Nama TK di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun, bilun kabang keterba-terbainya.
2: Nggak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau motor ayaknya.
0: Nanan gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tempatnya kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya kak tindu pedak di kaki aku tu terlihat baik aku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedak di pala aku tu nyumbe desengan indah utai tu. Lagi lagi aku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagaya di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat belum peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja,

Pantai Datu, kawan update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak pok. Mimit tengeris, mimit utang nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anang. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau. What?

0: Pi pedak dia mah. Ketua ini. Patu ah nak mampu mulut. Ya mai anti, ai liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tu pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersa ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Logistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: tuh anak, mai utai tanah. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor pokok tuh nemunya aku Cina.
0: Tiga, Pak, dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh robokopnya. Ih, pedih apa lah aku lebah kita tuh anak, nah.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mayuh tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gindai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh ke sakar ta kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuan tu, hari kami, Bawai FM.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan kupis penglikun berjalan run JGJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh ka kau, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita ya. Pagi tu pagi hari 4 19 hari lagi Nur kita ya dekat ngintu pengerami ya gawai daya. Sebelum kita datang ya malam 31. Okay, jadi ya bulan aku Angus Stone jam terubah awak penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita itu hari ke-21 dalam bulan 5 tahun 2026 lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya itu tadi dia tino malam kita sudah dia timbang kami di asuh jenak lagi kalau bagi di perindang kau seleksi lagu-lagu ti sudah dia rintai ke bawah timbang kerbak tawas perengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi lalu dia tu ha agreement sudah berbalik bagi ya sebenarnya manua engku kuat kami ya terus dulu engku kuat pagi hari 4 kita ya ngasuh ke mata kita nya tadi bertambah regas lagi ba pagi hari 4 kita ya, ke sari tu ngelalu ke megak ya bala peninga kita ya, mendiang ke Radio YFM bawa penggerak pagi ya kita itu bar radio online terima kasih ya nang jalan tadi kita mendiang kami ngau cara konvensional cara lama tau ke cara kemaya hari semua tai ba ujung jari magang. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ngopi ya megah ya. Berita kita berat kursi dikira ma peninggal kita ya. Ngemun kawak pengelak pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati diri dulu. Pagi itu mari terima kasih ya ngagai petara laban sebut kita ya badunya nyau itu udah ditampuang sari kaki lalu bawa sampi ya pagi kita ke pagi tu luar kita itu minta berkat ba Allah Taala ke pengawal yang dekat diatur kita sepanjang hari tu lagi aram kita dia jenuh na lama sampai dalam hati diri di ulu ke Raban Kristian hari gereja Roman Katolik sampai pagi YFM ungkap pagi hari 4 kesari tu.
1: Tapi bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 21 ada bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin hari miri dasis ngulu ke sampai pagi jenuh kita nak lama aku ngulu kita bersemayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin latalapai kami nemu nuan desigit semampai nyaga ngemata kami semampai muka jalai awak kami lebuh kami tersat ketika dosa kami pulai ngagai nuan baru pagi tu kami mega minta nuan muka runding pikir hati kami awak kejaku kita dengar kami pagi tu jaku nuan mai penemu baru kena kami ngemulia kena manuan dengan Kristus Tuhan kami amin kumai kita ningak ke baca Injil kita ambil ke Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai 26. Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai ayat 26. Lebuh Yesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu berjaku. Aku kai semina bersampi ke sida aja tang mega bersampi ke orang ke Arab kaku oleh pesan tidak baik sida. Ngambil ke semua sidak nyadi siku. Baka nuan apai ke dalam aku lalu aku dalam nuan. Awak ke sidak megak dalam tua. Ngambil ke dunia Arab ke nuan. Udah ngirum kaku. Mulia udah diberi nuan ngagai aku. Udah diberi aku ngagai sidak. Ngambil ke sidak nyadi siku baka tua kendang siku. Aku dalam sidak lalu nuan dalam aku. Ngambil ke sidak nyadi siku. Ngambil ke dunia nemu. Nodah ngirum kaku lalu udah. Rindu ke sidak bekenuan ke udah rindu kaku. Apai? Aku megak dekat ke sidak ku dah diberi nuan ngegi aku. Bergulai ngau aku bendur alai aku diau. Ngambil ke sidak medak mulia aku tu dah diberi nuan ngegi aku. Labu nodah rindu kaku. Kenyau hari sebedau dunia digagak. Apai ti lurus dunia anda ngelala nuan tang aku ngelala nuan. Lalu sida nemu nuan udah ngirum kaku. Aku dah madah ke nama nuan ngagai sida. Lalu aku dekat majak ngaso sida nemu nama nuan. Ngambil ke pengerinduk nuan kaku bisik dalam sida. Lalu aku dalam sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam belak mati kejakulah tala pagi tu, kita mendak tujuh Injil tu tadi. Jadi bisik sekedar jakul tujuh dalam semayan Yesus sampai Yesus, lalu patut dititih ke awak ke kita merti ke utai, ti berguna amat dalam saksi penyerakup kita. Dalam jakul ribai bisik sekedar tukar tujuh suah bepun ngau dalam atur tukar ngambil ka. Kita merasa jaku latala hari genteran ngagai genteran hari genteran 20 ke 21 ditu kita ningau Jesus benuang besampi nama te sampi ya. Sampi Jesus ngundan ngambil ke semua orang nyadi siti. Semua orang tip gulai ngau gereja Katolik ti kudus. Mereka maya ngau ruang. Ngambil ke sidak tinyadi siti megak dalam apai anak. Ngambil ke dunia Arab kapai udah ngirum ke anak ya ke dunia. Ayat ke 22. Jesus madah ke diri udah. Meri kita mulia. Tadi terima ya hari apai. Ngambil ke sampi ya, ngambil ke semayang ya, uliah disawut lalu kita tahu nyadi siku, bakaya ngawapai tik nyadi siku. Ayat 23, Yesus nerang ke utai ke nyadi tuka reality, tuka utai ti aman amat nyata tu, madah ke ia dalam kita bakapai ti dalam ya, ngambil ke kita bisi penyerakup ti penuh. Ngambil ke dunia nemu apa yang udah ngirum ke anak. Lalu rindu ke dunia bakaya terindu ke anak. Ayat 24 ke 25. Dito Jesus minta apa. Madah kaya deka. Orang terberi apa yang ngagaya bergulai ngoya. Ngambil ke sidak oleh medak mulia. Terberi apa yang ngau anak. Lalu nyak dibayi. Ada penginduk apai sebedau dunia nyadi tuka digagak. Ayat penudi 26. Jesus madah ke diri dekak madah ngagi apai. Ngau pengerindu. Ngambil ke pengerindu ti sama nyak ukai seminak ngau ya. Ngau apai tang dalam kitai. Jadi lebuh kita nyitih ke atur tu. Kita merti kesaksi kita ianya kesatu. Pemeri arilah tala sawut ngagai pengawak Yesus ti terus nyadi pengari kita. Ia megak kedua bakani Yesus terus begulai ngau kita tajapan ia udah nikik ke surga. Penyarakup kita ke nomor tiganya utai ti nyadi lebu kita nemu pengerindu Allah Ta'ala. Lalu keempat pengujung ya digagak ari kawul ti pemadu tegap dalam dunia raya. Laban ianya kawul antara Raban Trinity nya dewa ke pagi tu bila menjadi dalam jejak Kristus kita sama bila mati ku tai ke nyadi ku dah dipadah jusa sawa ke penyaraku pengerindu nyadi dalam kawul kita ngau Allah Ta'ala minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamain wan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita hari minggu tau. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumpah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum bak main belanda. Uji aka tulang, sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engkau, darah engkau bujang. Susah bakal keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Pengerah Pagi, Y FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Yep.
3: Jaku Pransang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak ke pahit tahu ke manis. Ngembuan cita-cita tahu ke julu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita pun tan berantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita. Dingin kita lenyawayas bermua kita. Anang putus asa. Gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tak kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam dewan dan rakyat jelata. Memang benar, kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Pagi yang lalu ke peningkat hati mendiang ke pengerap pagi YFM pagi hari 4 titik satu kelebih lagi balaya ke baru dekat belelak. Kena maya belelak. Orang pekerja yang belelak pagi itu leban bisnis kedan tadi gawat sim malam lalu bisik ke ngambil overtime. Kan gawat itu mesti ke berapa gas mimet overtime ni kia. Jadi berkenang ke pengawak atau ke pengalami hari gawai kita ke tahun tu ke alanya tadi STF gawai daya open house parade 2026 dekat diatur bagi peliliah menua betuang jadi Tok Siti hari cara nur tadi narit atau muai datai ngagai menua kita ya di Malaysia lebih lagi bak betuang itu nyeruba tahun melawat Malaysia 2026 lalu api yang mengganggeri yang gagi menuduk negeri itu jadi Siti hari palan ya kenang ya patut dilawa temuai lebih lagi bak mengawak kita mantai ke main asal dirinya di berita ya ke BC di pedak ke bak website ukas ke pagi tu kalau dari Menteri ya Dagang temuai dan sekretif ngawa pia mega at Sarawak Datuk Seri Abdul Rahman Karim Hamzah madah ke ba pengawa ngatur STF gawai daya open house and parade 2026 tu ukai semina nur kita ngerami kajak tradisi bangsa daya tang mega merik peluang ya kebesai nur kita tu ngelaku kagi pengaya main asal kita Sarawak tu ngagai orang ari menua luar kita di Malaysia lalu ko yang mana ke bab pengalami gawai dayanya Siti ari tanda kita itu tadi berterima kasih ya bab musim kita ya ke baru aja udah habis ngetau lalu tuk meh jam tau ke awak luar bala kita lebih lagi di Rispili yang ngapain garaban bangsa daya tadi bergempuru lalu ngerat ke kawal pangan diri lalu itu nang ya udah digaga hari cuman sepa ke lia lalu berkenang ke bak pengawak milih betuang jadi duar ngatur STF gawai daya open house ngoperate 2026 tu aja amat tu tadi amat signifikan sindar laban kita nemu betuang tau nang yang menua ya ke kaya ngau main asal lebih lagi laban bangsa Iban lalu pihak mega ngembuan semangat komuniti ya ke cukup akhir yang lalu tu enggak meri penguntung ngagai bala orang ya ke berdagang di bagi April ya menuanya okay, jadi pengawak tu lah dekat diatur kena 6 hari bulan 6 lalu di pelabak ke penatai orang ya ke bisik mendak pengerami tu lah diadang lebih kurang dalam 3,000 ikut lalu bisik 1,500 ikut orang dekat ngambil bagi bak pengawak berarak bak edisi kesekali tu gayanya tadi berita ya ke bisik nyadi lebih lagi berkenang ke bak pengawak dekat diatur bak bagi peliliah menua betuang nyerumbak gawai tu ilah lalu ok sebenarnya menua betuang aja besi ngatur pengawal berarak tu mayuah mega ya beliah menua ya kebukai besi mega ngagak program ya kebakar tu kelebih lagi luar kita itu ngerami lagi pengerami ya gawai daya ya ke dekat datai tu ilah jadi album mayuah besi program itu diatur bandur kita anang meh kita itu tadi bakal ke laki ruah nada itu ke support juga laban nanti ukai kita ke ngerami ya pengerami kita pun siapa lagi au kita ingai lebih lagi orang bukai tapi ya baki ya ok jadi ya bakal sama datuk lagi kami dekat datai ke pesan berat ke peti abisi di kiru sama peninggal kita ngagai email kami terima yfmiban@gmail.com kelimpah harinya mega kita tahu nganjuang pesan kita bak nombor WhatsApp konti bakal ke suah di gerah kami okay? Jadi sekali lagi ingat ke bala peninggal ngambil ke ngirum atau ke nyempulang ke nombor telefon kita bak tiap-tiap pesan ke dianjuang kita ngambil ke pesan kita di nanti cuma pesan ke dibaca kami nak nyemetak atau ke nak terang di dengar peninggal dia bala orang ke dituju pesan tadi uliah terus bertanya
ngagaya kita empu. Okey, jadi sebelum ngelatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu, sekali lagi terus ngambil mood gawai kita iba awak pengerak pagi YFM pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi. Oh, isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik pada

0: Siti. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan anjo ngai udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngagai email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nah, tadi ke pesan berat ke dikirim peringat pagi itu keterubah pesan pemati ke dikirim peringat kita menuju ke pembelayan ke dia bah Sungai Lengan berkakap mupuang berkaruang pemega bala ke dia bah matu daro salah tekajuang penibuang saing ngau kampung orang kaya segunian kembelayan ke dia bah bakuang Sungai Lelabi Sungai Lasi bala ke dia bah gemuan bawang asan bawang pemega bala kedia bajalai salim sibu oya lanang mati sapraduom sungai asan pasai pasai siwang madu raya sridap gemuan kebelayan kedia di kucing sreman selangau balangian setapang kapit betuang sibu menjuluk kucing muka ngau ya kenalah di rintai ke hadito jadi pesan tu tadi madah ke Nicole Matias Kamidan Nicole Matias Kamidan udah nadai ya kemari hari 3 20 hari bulan 5 laluan niang Nicole Matias Kamidan niang Nicole Matias Kamidan tu dekat dintu bala mayuah kena hari 5 22 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ialah 23 hari bulan 5 ke Penam Grateful Memorial Park minta kabar belayan ia ke hadi pesan data yang ngesah penusah Rabatu ngagai Batu Nam Jalai KJ dia Sungai Raya Bintangur sili lagi kawan penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber kusung 13562525251 tahu ke ngagai Adeline Sia ba nombor 01373105558 tau ke ngagai Helen Matias Kamidan nombor 01388208849 nanu baru isi pesan pemati kira-kira peninggal kita kemadah ke Nicole Matias Kamidan Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3 20 hari bulan 5 lalu ni yang Nicole Matias Kamidan niang Nicole Matias kemudian dekat di Sengai Balam Mayuah malam hari 5 malam pagila ianya 22 hari bulan 5 dau ke di Anjuang pagi hari 6 itulah 23 hari bulan 5 ke Pendam Grateful Memorial Park. Okey, jadi kita ke ngelala atau kudipesan bila datang ngesah Nusara Batu ngagai Batu Nam Jalai KJD Sungai Raya Bintangur sila lagi tak bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber kusung 13562525251 Adeline Sia bernumber kusung 13731055 58 tau ke ngagai Helen Matias Kamidan bernumber kusung 13882089 ia kedua tu nanti ke pesan mati kerikiru Mas Sandra Ana Luang pesan menuju bala ke diau ba selampur pilihan nomor rinduan pihak mega sebeliau dua berumah semuanya hani buang titu ulu ili ngopi mega kebelayan ke diau ba san semanju sepangki panjai sepangki panda sekaru nanga kesit kunyit kebelayan ia ke diau ba uang panda berenggang barau setengian lepum mawang nanga pan ngau ia kenalah di rintai ke ditu ting lala awal anak naruang jadi pesan tu tadi madah ke awal anak naruang awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini ni yang alau anak jai udah nadai pagi tu tadi 21 hari bulan 5 lalu ni yang awal anak naruang ni yang awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini yang ni yang alau anak jai tu tadi deka di Sengai bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 bala ke dipesan bila datai ngeluk musara batu ngagai rumah tak merinduan skim lalu baru pesan mati kerikirum Sandra Ana Luang pagi tu yang dipesan mudah kini ya yang dari awal anak naruang awal anak naruang tau ke indaya timai tau ke bini yang ni yang alau anak jai udah nadai kena 21 hari bulan 5 dini hari itu tadi lalu ni yang awal anak naruang ni yang awal anak naruang tau ke indai timai tau ke bini ni yang alau anak jai tu dekat dia Sengai balam

Ayuh malam pagilah malam hari 5/22 hari bulan 5 sebelah ke dia yang pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 bala ke dipesan kita sampai lah tengah sah Nusara Batu ngagai rumah tak merindun skim. Pesan ya ketiga pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirim Bornika Madi anak lanyau jadi pesan tu nuju balaya ke dia di Kuching ngopi makan kabelayan ke dia ba Sabah Keruyan Sungai Indai Sapa Jigu Abu bala ba Marau Kelasau Marau Tekam Sungai Masau pemega bala di Lacau Semawa rumah panjai pantau Sungai Tengang Sengkalan Bayet Tai Serian Ulu Layar ba penyalih Betuang pemega bala ke dia Selanti Sungai Mirah Rapa Semawa Jenggua Munggu Sawa Kesindu Balai Ringin Gawiak Nala dia rintai ke ditu tinggala lanyau anak genggau pesan medah ke lanyau anak genggau udah nadai dini hari itu tadi 21 hari bulan 4 lalu niang lanyau anak genggau niang lanyau anak genggau tu deka di senggai balam ayuh malam pergilah malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 kepulauan ke dipesan dipisah sampalah datai ngesah Nusara Batu ngagai munggu ridan pantau nando baru isi pesan pemati ke dikirim Bornika Mandi anak lanyau ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lanyau anak genggau dan adai di hari itu tadi 21 hari bulan 5 laluan yang lanyau anak genggau ni yang lenyau anak genggau atau deka disenggai balam ayuh malam pergila malam area 5/22 bulan 5 ba mungguri dan pantau sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 kapabrayan ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu ke Siti tu pesan pemati kirim rabuang anak Melayu tau ke apa ya tinggang yang dipesan tu nuju balaya ke dia rumah beti belimbing limbang rumah ngilang lebur serian pemga balaya ke dia tanah mirah limbang geliang tebana limbang rumah makasiang pemga kebelian ke dia libana tubai rumah misil sebetuang rumah john kelati bala rumah tebang lubuk pasu rumah libau sepengah rumah helen surai rumah Mual Sungai kabelayan ke diau bandang mendalam meruyu kerangan ma ngepemga bala ke diau ba rantau kiran 32 pulau Brunei rumah ke semenal ngepemga bala di rantau kura mendalam rumah Lusi Bukit Batu ngau kabelayan ke diau di Miri Batunia Bintulu Sibu Kuching Serian Betuang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggalah Tony Thomas anak Melayu nyari pesan tu tadi madah ke Tony Thomas anak Melayu Tony Thomas anak Melayu tahu ke apa iburai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu niang Tony Thomas anak Melayu atau deka dintu balam ayo ba Sim Yuk on filosofi Miri kena malam pagila malam hari 5/22 hari bulan 5 sebedau ke di anyong pagi hari 6 telah 23 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri sili lagi kita tahu bertanya ngegaya Rabuang Melayu bernumber 019-8363-262 tak ngegaya Sima Melayu bernumber 019-8556-978 Runa Jinggau bernumber 019-8371-040 tau ke ngai burai bernumber 013-6219-123 nano baru isi pesan pemati ke dikirim rabuang anak Melayu ke pagi tu tau ke apa ya tinggang jadi pesan madah ke menjadi ya ianya tadi Tony Thomas anak Melayu Tony Thomas anak Melayu tau ke apa ya burai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekau dintu balam ayo basim you on funeral service Miri malam pergilah malam hari 5 22 hari bulan 5 sudah ke dianjuang pagi hari 6 tu ila 23 hari bulan 5 ke penama Roman Katolik Lambir Miri sila lagi kawal ngap Nusara Batu kita udah terus bertanya ngagai Rabuang Melayu apa nombor 019-8363-262
Sima Melayu bernombor 0198556978, Rona Jiga bernombor 0198371040, Tauke ngagai Burai bernombor 0136219123. Ia ke situ pesan pemati kerikirum seli anak ensan ngau simbah anak ensan jadi pesan nuju bala ke dia barumah ukan ulu kuta rumah haja ulu kuta rumah nyua ulu abau bala barumah jembau nanga kuta rumah jitap sungai ipuah rumah lembang nanga segera rumah jenatan rantau ruru rumah ragai rantau jernang rumah njup rantau jernang kebelayan ke dia barumah senabung sungai bungkang rumah bundi lubuk ata rumah Tenia Sungai Mirah, rumah Labi Munggu Pelam, rumah Kalut Sungai Mirah, rumah Tumas Nangadayu, rumah Gayat Ulu Lito ngau kabelayan ke dia ba rumah Gayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Richard Dua mah Lubuk Geraji, rumah Mary Lubuk Kelau, rumah Cabu Munggu Legayen, rumah Empati Nangga Marau, rumah Asun Marau Tengah, rumah Joseph Ulu Marau, rumah Jernang Ulu Marau Balaba, rumah Mulu, rumah Jilian ke Negau, rumah Matthew ke Negau, ngopi muka rumah Ko ke Negau, bala ke dia ba, rumah Dingai Amun Atas, rumah Abi Amun, rumah Awin Amun, rumah Puan Amup, rumah Kanya Nah Nyala Laduang, rumah Jos Nansang, rumah Menyimpang Sungai Ridang Entayah, rumah Pindau Sungai Nyuruah, bala ba rumah Beliang Sungai Rabau, rumah Telajan Ulu Budu, rumah Jamuah Lubuak Kerukuh ngopi amega rumah Kanyan Nyala Atas ngau kebelayan ya ke dia ba penyuluh layar penebak Betuang Seriaman ngawia ke naalah di rintai ke ditu tinggal Senai Anak Gaun nyari pesan tu madah ke Senai Anak Gaun. Senai Anak Gaun udah nadai ke hari 2 tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Senai Anak Gaun niang Senai Anak Gaun tu deka di Senggai bala mayuh malam tu lagi malam marimpat 21/25 baru malembang dayu atas pakan sedau ke di anjung pegilau pagi hari 5/23 hari bulan 5 kabelayan ia ke di pesan tak datai ngesaf nusara batu lalu kan musli lagi tahu bertanya ngegai seli bernombor 0178096440 tahu ke ngegai simbah bernombor 0178085755 nanu baru isi pesan mati ke datai area seli anansan ngau simbah anansan ke pagi tau lalu pesan medah ke ini seduai hanya tadi Senai Anak Gaun. Senai Anak Gaun udah nadai kena hari 2 atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Senai Anak Gaun niang Senai Anak Gaun tau deka di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 21 hari bulan 5 baru malembang dayu atas sepakan sebelah ke di anjung pegilau pagi hari 5 23 hari bulan 5 minta kebelayan ke dipesan data yang sah penusara batu lalu kena musli lagi oleh terus bertanya ngagai seli bernombor 0178096440 tak ngagai simbah bernombor 0178580755. Pesan ya keenam ianya pesan kerikiruan Belanda anak duat tau ke apai daya tau jadi entua linggir anak indit jadi pesan tu nuju bala ya ke dia baru marengan selambuang rumah nyawai selambuang bala barumah entebu baruah rumah bangsa entebu atas piam ga rumah tayai tintiang kelampai rumah tamang nangam lupa rumah ugas kawiat bala ke dia baru manumil praja bala baulu awiak dua berumah liang Julai Mapar ulus betan ngapai moga kabelayan ke dia ba rumah Richard Sungai Kelampai mudiang rumah Dinis Sungai Kelampai rumah Bunda Sungai Anak Semetan rumah Galiang Lubuk Nibuang Kabuang gau kabelayan ia kenaklah di rintai ke ditu tinggal Kelang Anak Wiat pesan medah ke Kelang Anak Wiat Kelang Anak Wiat dan ada kenari dua atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Kelang Anak Wiat niang Kelang Anak Wiat tadi kau diintu bala maiwah yangnya lemai itu lagi lemai hari 4 21 hari bulan 5 sebelah ke di anjung ke Pendam Kristian yang ngelika Bukit Kelingkang pagilah pagi hari 5 22 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan minta datai sampal ngesah penusah batu ngagai rumah ikum anak sidum senyawan kriana seratu sili lagi tau bertanya ngagai bibi ya buri
Bandung Berkusuang 1171-22-430 tau ke ngage IB Janta Bandung Berkusuang 1794-1175 nando baru pesan ke dikirim Belanda ana duat tau ke apa daya tau ke entua linggir ana indit jadi pesan madah ke binia ianya kelang ana wit kelang ana wit udah nedai kenari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang kelang ana wit niang kelang ana wit terkadin tu bala mayu lemai tu lagi lemai 4 21 hari bulan 5 sedau ke di anjuang pegelak pagi hari 5 ke pendam Christian Anglican Bukit Kelingkang 22 hari bulan 5 ok jadi kebala ya ke dipesan kita sampal datai ngesah penusara batu ngagaya rumah ikum anak sidum senyawan krian seratu lalu kan musik lagi tahu bertanya ngagai bibi buri menumbur kusung 1131722430 tahu ke ngagai ibe yanto menumbur kusung 1794117115 pesan kita ia ke 7 pagi tu ianya pesan pengawal berantau ke dikirim dera anak kapar tahu ke Mary dera anak kapar jadi pesan tu nuju bala ke diau baru ma Edmund Kalai tahu ke Pai Jabu pemanca caling gau kebelayan ke diau di melipis kenawit karian gau kebelayan ke diau ba pinal ranang kenawit piamga nuju bayau ke diau baru ma Nelson surau lalu Betty anak Jambu ke diau ba Taman Bintang-Bintang war Dayang anak Jambu ke diau ba Sibujaya Douglas Seman ngau silas pilih ba Sibujaya piamga nuju kebelayan ke diau ba Pakuh Uya Mata Alia Putian ngau silas pilih di Mawang Ganiang ke diau ba Liwah Nawit ke kebelayan ya ke diau ba rumah Jana Batu Matup Julau rumah Andrew Lima ngau bala ke dia berjalai ke jadi Bintangur kebelayan ke dia berumah Stephen gadis sebutan Selawat Ili bala berumah Philip Jantiang berjawai Cawang tau ke Apai Anti ke dia berumah Kampit Singkewang Nyuan tau ke Inekunu ke dia berumah Bilat piamga nuju Legum ngau silas pilih ke dia berumah Rantau Abau Julau ngau ia ke nalah dia rintai ke nama Dito Megang jadi pesan tu minta kita tu tadi datai ngagai rumah Trisi yang selawat tengah julau lah mereka berantau ke niang ugat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tu ilau nandu baru pesan ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niang ugat anak kapar niang ugat anak kapar dekat diatur kena 3 hari bulan 6 tu ilau lalu kebelayan ke dipesan minta sampal datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur baru matrisi nanga selawat tengah julau lalu pesan ya ke Siti tau pesan ke dikirim Lina anak puso ngari hidas pilih jadi pesan tu bala ke dia bawa ulu belengian nanga kebena pelugau hakuala belengian bala ke dia berjalai selangau tatau ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang ti ngelala seriah anak langguang tak kendali bini yang puso anak ubah jadi pesan mendak mau kata sulit ke niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini yang puso anak ubah reka diatur kena 23 hari bulan 5 ianya kena hari 6 tu ialah jam 9 lemai baru mah Musa Ulu Balengian bala ke dipesan diminta datai sampai nguluk pengawal tu nandu baru pesan dari Lina anak puso ke pagi tu ngeri dia sepilih pesan medah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan yang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini niang puso anak ubah dekat diatur kena malam hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam 9 malam ok balak di pesan dia datai ngegaya rumah Musa Ulu Balengian lalu pesan ya ke Siti tu pesan gawai yang tu ke dikirim sajen Daklis 26 Riji anak diu ngarik sedak ya sebilia pesan nuju bala ke dia wa rumah paket A Sleman pemega paket Sungai Melaban sutuang batu besai bala ke dia ba panggau amlugu skim kelawah entawa undup bala ya ke dia ba po ai kabar belayan ke dia ba bayai rumah Wan tau ke 26 wa Guntung rumah Renggi ya bukuang asal keli
Balaba Rumah Garai Sungai Minyo Sajakar, Rumah Belansai Lubuk Bomban Mukah, Balaba Rumah Kili Sungai Minyo Sajakar, Rumah Mulai Batu Nindia Melipis, Balaba Kelintang Seputi Ngopi Maga Kablayan Kediau di Sibu Kucing Miri Ngau Yahnalah Dia Rintai Kritu Ti Ngelalon Yang Diu Anak Utu. Jadi pesan tu madah ke pengawa berantu tak kengintu gawai antu ke niang diu anak utu, niang diu anak utu dekat diatur ba rumah John Ricky Paket B Sri Aman, lalu pengawa tu diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawa tu tau bertanya ngagai sajian deklis tau ke dobre nama Riji anak diu tempu nombor 0148771983. Tau ke ngagai Eliza Anadiu bernombor 01-4327-060. Tau ke ngagai Roneto Gomez dobre nama Blake Anadiu bernombor 01-1356-9-5199. Anu baru isi pesan ke dikirim sajen Daklis dobre nama Riji Anadiu ke pagi tu ngarih respilia pesan madah ke pengawang itu gawai antu lalu berkat kergang ni apa sidak ya dan yang diu anak utu dekat diatur ba rumah John Ricky Paket B Sri Aman kena 29 hari bulan 5 tau ila. Okey, ya kita akan mesti lagi pegawal ngau pengawat tetap tanya ngagai sajen Daklis double nama Regina Dio tempo nombor 01-4877-1983 tau ke ngagai Eliza Nadiu ba nombor 01-4327-060 tau ke ngagai Renato Gomez double nama Blake Anadiu ba nombor 01-1356-9-5199. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM idar ke sekali itu ianya pesan ke dikirim kapung anak nayur tau ke apailia ya. Jadi pesan tu nuju bala kelebih lagi ngagai biai anak gawing tau ke apaidi kediawa batu 22 Jalai Bintulu Miri, bala kediawa Tuan Mit Tuan Besai Sungai Tasan Sungai Nawan kabelayan kediawa Kuala Belengian Sungai Liuk Belengian Sungai Sebuluh Belengian Ulu Belengian kabelayan kediawa Penandung Pakan Ketiam Ulu Bintulu ngapia megak kebelayan kediawa Sungai Mas Bintulu ngau kenalah di rintai kritu tinggalan yang lanci yang anak suai tau ke Inailia ngau niang Peter anak kapuang. Okey, jadi kita tu tadi di bicara datai ngagai rumah renang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengian nah mukah kena 2000 bulan 6 tu ila laban nah deka berantu serta melekat ke gambar niang lucing anak suai tau ke Inelia ngau niang Peter anak kapuang mayanya ila sili lagi kita tau bertanya ngagai kapuang anak Naiwar bernumber 01-1367-26105 tau ke ngagai dila anak kapuang bernumber 01-1217-1921. Nandu baru isi pesan ke dikirim kapuang anak Naiwar ke pagi tu tau kapai lia jadi pesan madah ke pengawal berantu lalu lekat ke gambar niang binia tadi niang laciang anak suai ngau niang pita anak kapuang dekat diatur kena 2 hari bulan 6 tu ila jadi kabar belayan ia ke dipesan tak pengelolaan kena tai ngulu pengawak tu ti dekat diatur baru merenang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengian Mukah lalu kabulayan ia ke jauh diminta datai tumu kagi silia kawal ngapamak tu tau bertanya ngagai kapung anak Naiwar tak apa lia tempuh bernumber 01-1367-26105 tau ke ngagai dila anak kapung bernumber 01-1217-1921 jadinya mereka kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM idar ke pagi tu.

0: dia kenalah di hari taik itu klub lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai-nyamai mentip ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Enti nitih ke pansi ti adi pejalai ke. Ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
7: Nanti kita berarti kau tay kada sebut nyata dek Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejaku ari lelaki.
6: Ya.
7: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejaku. Nama mesej kini tay ke di pada tau kada sebut sida ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
6: ya
7: tau ya. Ke baka buah ke peram tu ante ya. Ya. Udah peram-peram ke tai nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tau buah-buah kebukai
6: nyo pansut ya, udah
7: disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakato. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
6: Ya.
7: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu bejaku pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejaku. Tai utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bak kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
6: Teracat ne pasti
7: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pedak kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
8: Plaza Jurai 635. belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
9: di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
10: Kami, Lori Langkita, Nintian Ngari, bermacam lagu, Lori.

Selamat pagi, dia tu kami nak burka berita pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dibuka dengan rasmi Sarito, ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sekular ekonomi, sampah dikena keluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penamak ngagai pemansang strategi kebaru di Sarawak. Ya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Kita ngepun ke berita kena report AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Ia ketebuk diatur lemai kemari. Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau dekat dibuka dengan rasmi Sarito. Ia kenyadi hari kecukup besar reti berpemansang infrastruktur di Sarawak. Berjakut lebuh kenyimpul jurai Premier Dato' Patiki Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madah ke jematannya dekat ngemudah ke rakyat pulai ke benua ngintu Hari Raya Aidiladha ngau gawai. Serta tahun dah ibu hagi berantik bak feri. Dato' Patiki Tan Sri Abang Johari kelalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru madah ke jematan 4.8 km pemanjai itu. Nyadi jematan ke pemanduk panjai merakak sungai di Malaysia lalu dekat ngetu ke pejalai Ferry Triso. Pemansang infrastruktur meruan nyadi tunjang pemansang menua Sarawak. Ia kalai projek jalan alun gau jematan digagak kena ngangkat ke pemanah perkara penyambung serta nyungkah ekonomi menua tu. Bas pemanjai pengawak tiap berjalai ke langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 atau ke RMK-12. Perintah Sarawak sudah ngagak 21 jematan gau sistem rangkaian jalai tiap berguna. Ianya nengah program konektiviti sistem jalai alun ngimbai tebing tasik gau jalai besai kedua. Buluh jematan dah tembuk serta dibuka ngagai mensia mayuah. Lalu 8 agi jematan kebukai disana dekat tembuk lebuh datai bak ujung tahun tu. Sarawak megah benung cakah pejalai ke pengawak kena ngagak uras nyari ke peluang ekonomi dengan sekedar inisiatif hari baru agenda sekular ekonomi. Premier Dato' Patinggi Abang Johari badah ke sebengkah pansia diatuk benung di pejalai kena merit nilai ngagai biomass terdau tai tanam gau sampah organik. Sekedar inisiatif besar itu ianya projek ngeluar ke kuasa hari gias bak palan pengatur sisa bersepadu kucing di Mambung. Projek tu bisik ngayan ke potensi kena ngeluar ke kuasa karan kena gas ari palandur nuguang ke sampah. Projek pemungkalnya udah ngayan ke pemujur. Lalu nanti dikerembai ke projek tu oleh ngeluar nyentuk ke 3 MW kuasa karan kena kira 700 tan sampah nintiang hari. Nyalai perintah Sarawak meruan keras tekan ngemansang ke agenda sekular ekonomi serta merangsang kompani luar sama ngau-ngami bagi bak projek tu. Tanjung Embang dekatnya di pintu penamak ngagai pemansang strategik kebaru hari baru agenda transformation ekonomi timpuh panjai Sarawak. Dato' Patinggi Abang Johari madah ke pemansang tu undang setipak benar gau plan ku yang penuju gas Sarawak. Plannya dekat buambil ulih hari pengeraja gas di menua tu kena nubuh ke untung ekonomi ke besai agi. Hub kurang karbon kucing KLCH di Tanjung Embang dekat mekuah ke perkara pemeruan. Innovation ngau pengawak meranak ke pukuk ke besai nilai. Disukung dengan pengeraja gas asal dari barat Sarawak, hubnya disadang oleh nyawup ngada kekuasa tindak balat mansut ke karbon serta entap agi keguna industri. Komponen besar ibat pemansang di Tanjung Bang nyengkau melanggur penemu tidak kagak pada bilion antara bangsa kucing ia kebaru. Berbangaunya Dato' Patinggi Abang Johari madah ke pengawak ti numbuh ke konsulat Singapura di kucing dalam tahun tu. Ngayan ke penduduk Sarawak ti majak berguna ngagai menuanya ari sukut pengawak dagang gau pengawak meranak ke pukuk. Konsulatnya uliah nyawup negap ke agi kawalantara Sarawak gau Singapura. Kelimpah ari Singapura yang megabisik nerima mayuh penemuai basa ari raban duta menua luar gau pemeranak pukuk. Tinggayan ke menua luar dah majak harap ke potensi ekonomi gau ungkup pengawak strategik Sarawak bergenturung menua adap gitu. Company Bilon Air Borneo dekat gerbai ke pengawak sidak ngagai penerbai bilon komersial dalam menua tu. Ngau penerbai bilon bagen turung menua tik strategik belalau ke gaya peminta ngau pemisik bilon. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kelebuh datai babulan 7 tahun tu. Air Borneo merambu dekat ngepun ke penerbai bilon ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura ngena bilon jet.
penerbai bilun ti majak nambah tu megak oleh nyawup negap ke agi sektornya ngau perkara penyambung di menua tu. Kelimpah hari ti negap ke kawal pengawak antara Sarawak ngau pemeranak pukul antara bangsa. Dato' Patinggi Abang Johari megak dekat kelangkar pengawak kena ngatur perkara iklim di Kelati ngenak polisi ngau inisiatif strategik. Kadang-kadang ke pengawak pemansang tip meruan serta tentu ke ekonomi menua oleh bersemekiah dalam tempoh panjai. Pansia Institution Ubah Iklim Subnational CCIA ke menua Sarawak ti dilancar ke bergulai ngau Bank Dunia. Oleh nyawam negap kagi institution ke megai tanggung pengawak ngiriang serta ngetan ke atur kena nyaga iklim di menua tu. Upis Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Diato Benua Menjalai ke Prambu ia ke dirintai ke dalam pansiak CCIA-nya. Website Job Sarawak sudah dilawak orang lebih hari sejuta kali. Ia kali lebih 10,000 company tiba register bisi muka mayuh macam pengawak puang. Website Nyamega sudah dilawak lebih hari 21,000 ikut orang ke benua ngigak pengawak. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke website-nya ti belabuh di Pejalai kena 15 hari bulan 1 tu kemari dekat ngira gaya utai kenyadi bapalan dur gawak serta nyukung peluang gawak cara mendam kontrak ngau gig. Kita dah tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Sarawak disadang dekat majak ngerikod ke ekonomi kemansang ngau manah dalam tahun 2026. Tajapan bertapi ngau ekonomi dunia kehendak menuku. Sopit Premier kelalunya di Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua. Dato' Ahmad Douglas Ugambas manah ke ekonomi Sarawak disadang dekat mansang antara 5-6%. Tu disukung ngenak penegak peminta dalam menua kelimpah hari pengawak merana ke pukuk tik terus di Pejalai ke. Tajap pihak prospeknya agi tahun durun ketegal ekonomi dunia kemajak nak menuku. Kelimpah hari peminta bak menua luar tidak nak tegap. Ia madah ke servis sektor meruannya di sektor kemayuh meri hasil gagai pemansang ekonomi Sarawak. Kelebih agi berpengawak dagang temuai, dagang ngau pengangkut. Ia mansud ke perkara tu lebuh ke nyimpul jurai bari kepenudi awam keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Naka 31 hari bulan 12 tahun 2025 kemari, 391 bengkah tau ke 40% hari 986 bengkah projek hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK ke-12 sudah temu gagal. Sapir Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke laluh 60% tau ke 595 bengkah projek kebukai dia tu benung di Pejalai ke. 1,391 bengkah projeknya dipelanja Perintah Sarawak ngena agih belanja nyentuh ke RM39.79 bilion tidik kemenar kari baru RMK12. Hari penyampaunya 986 tau ke 71% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 405 tau ke 29% kebukai ianya projek keukai fizikal. Kena rangkum grant, duit tulung, pukuk tidik peranak, program ngau pengawak ke diatur. Berbagaunya hari baru RMK13, 1,187 bengkah projek ke dipelanja Perintah Sarawak, genagih belanja nyentuk ke RM49.98 bilion sudah dikemenarka. 823 atau ke 69% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 364 atau ke 31% projek kebukai ianya projek tiukai fizikal. Ke tahun 2026, RM9.3 bilion sudah diagih, lalu RM2.2 bilion sudah dipelanja dalam tempoh suku keterubah tahun tu. Berbangaunya 13,636 projek Transformation Menua Pesisir RTP. Ngau agih belanja kebulih RM2.21 bilion sudah dikemenar dalam RMK ke-12. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas pada kari semua penyampau agih belanja tu. 98% tau ke RM2.04 bilion sudah dipelanja, ia kalai 11,392 bekas projek sudah tembuk gagal. Hari baru RMK 13, duit RM900 juta sudah dikemenar kena berjalai ke 4,534 bekas projek. Nakat bulan 4 tu kemari, hari RM350 juta dikemenar ke ungkup tahun 2026. RM141.2 juta tau ke 40.4% sudah dipelanja.
Berbangganya Dato' Ahmad Douglas marah ke projek rakyat meruan yang disebengkah hari inisiatif di Dikemeran Perintah Sarawak kena merik pengelantang ke rakyat serta nyedia ke peringkat infrastruktur di Selampur Menua. Sekumbang tadi tumbuh, 404 bengkah projek sudah bujur ditemuk ke nyentuk ke tahun 2025. Ia kali belanja tadi kena manggai 3.89 bilion ringgit. Program mengangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak di Sarawak begak semampai bisi nyedia ke bantuk terus ngagai raban orang kekurang penatai pemisi. Dato' Ahmad Douglas ugah madah kari baru RMK12. Duit 310 juta ringgit udah diagih ngagai program tu. Ia kalai 272.3 juta ringgit tau ke 88% hari duitnya udah dipelanja. Berbangaunya ke tahun 2026 hari baru RMK13 70 juta ringgit sudah diagih ngagai program tu. Sekumbang ditumbuh dalam tahun 2018 subak, 68,423 pintu ruang bilia sudah boleh penguntung. Kebungkur semua penyampau belanja kebisik 558 juta ringgit. Kemari, Dato' Ahmad Douglas ugah bas megah bisik jimpul jurai ngari ke upis Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal. Ia madah ke upis kerja raya JKR Sarawak sudah diberi tanggung pengawak berjalai ke 267 projek hari baru RMK13. Tadi belanja perintah Sarawak kebungkus 31.3 bilion ringgit. Projek tu mungkur pengawak ngadu ke komponen infrastruktur besar kenyengkaum 172 projek jalan alun, 37 projek jematan, 40 projek bangunan, 14 projek struktur sungai, dan 4 projek padang bilun. 74 projek kebungkus 4.8 bilion ringgit sudah tembuk gagak. Lalu kebukainya agi benung dipejalai ke bakmaya macam peringkat pengawak. Tungayan ke perintah ndang sudah berbenar dekat kemansang ke peringkat infrastruktur serta nambah ke jalan alun. Memanjai sistem rangkaian jalan alun di Sarawak dia tu dah nambah ngagai 40,255 kilometer. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas juga mas madah ketuk ngayan ke peringkat infrastruktur di Menua tu udah majak di Kerembai ke. Sistem rangkaian jalan alun ke Bungkur 38,634 kilometer jalan perintah Menua gau 1,621 kilometer jalan perintah besar. Pemanjai semua jalan alun dalam tahun 2025 tu kemari bisi nambah 6,908 kilometer. Pemanjai ke majan nambah tu ndang tebal agi berpuan dari pengawak ngadu serta ngeregister jalai kem batang ke duluk subak. Jalai kem batang ke agi dikena ngau kenda agi dikena hari baru program gintu jalai. 5,977 kilometer hari jalai jamaga sudah dipasuk ke dalam sistem jalai perintah menua. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Jumatan Batang Lupar 1 dibuka ngau rasmi Sarito ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi, sampah kena ngeluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategik kebaru di menua Sarawak. Tunaka kami nabur ke berita pagi tu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Majalai YFM.
1: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patimi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud mengintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas bengkah pengerami makalemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati buat pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Tajapan bercakuk nak lama yang nang madah ke penglihat hati buat pengawak nang jadi kepelasar dikenal napi penanggul dikenal mulia ke pemujur. Melapis datai megah ianya sapit terpelak menteri Dato' Afrin Cabuan dan numpang nang madah kediri seluruhan beri sukung ke penua hari kabinet pengawal rakyat ngagai kepala menteri. Pengerami makalemai itu megah diperindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi ia kebukai kalau yang berhormat kepala menteri pun bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Take off.

0: jakuk dalam saritok, ianya baka keberumban kepasang. Baka keberumban kepasang. Reti jakuk dalam, baka keberumban kepasang, ianya kelalu balat beguai ngerja pengawak, laban bisi utai ti dekat di kerja engkau beguai mekak. Contoh ayat, raya gak mujab makai nyampatnya, nyau ndak ditelan ya iki asik, baka keberumban kepasang. Nyak nakak jakuk dalam saritu, baka keberumban kepasang.
1: Jakuk dalam saritu, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.
2: Sekali itu, YFM mai kita bawud ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya penia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenak ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang.

Rindu kerampak menua asal serta megah jauh hari pemansang negeri Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunut serta megah Taman Negara Lambir nya antara palan ti tau ditapat ke kelimpah hari tai tumbuh serta megah jilu siga Taman Negara di Mirito megah gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai icit wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.